imajinasi, tetapi juga media refleksi diri serta wadah untuk menyampaikan pesan sosial dengan cara yang lebih halus dan mendalam. Cerpen sebagai salah satu bentuk karya sastra fiksi memiliki kekuatan pada cerita yang ringkas, padat serta mampu menyentuh emosi pembacanya hanya dengan beberapa halaman. Nah, pada penggiat literasi menyebut bahwa menulis cerpennya adalah latihan berpikir runtut, terus juga kreatif dan kritis karena penulis dituntut untuk merangkai konflik, karakter dan alur secara efisien namun tetap menarik. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Gugindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sedara perempat, memahami nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk jati diri bangsa. Memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukan hanya sekedar kewajiban warga negara, tapi juga menjadi kunci untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kedamaian di tengah keberagaman. Sedara perempat, kelima sila dalam Pancasila mengandung nilai universal yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedara perempat, memahami Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, melainkan juga harus dihayati dan dipraktikkan. Misalnya, nilai ketuhanan ini dapat diwujudkan melalui sikap toleransi antarumat beragama. Nilai kemanusiaan diwujudkan dengan saling menghormati dan menolong sesama. Persatuan diwujudkan melalui kebersamaan dalam keberagaman. Nilai demokrasi dapat diimplementasikan melalui musyawarah untuk mufakat. Nah, sedangkan keadilan sosial tercermin dari sikap adil dan tidak diskriminatif. Nah, di era digital saat ini, sedara perempat, tantangan dalam menjaga nilai Pancasila itu semakin kompleks. Arus informasi yang cepat kadang membawa paham yang juga perilaku bertentangan dengan semangat kebangsaan. Nah, oleh karena itu, sedara perempat, peran keluarga, sekolah, dan juga masyarakat ini sangat penting dalam membumikan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Memahami dan juga mengamalkan Pancasila berarti menjaga warisan luhur pendiri bangsa, sekaligus memastikan Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dengan Pancasila, keberagaman bukan menjadi perbedaan yang memisahkan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa.

bangsa Indonesia dengan

0: Kesini dong aku mau duit.
1: Kalau nak duit, kerja. Ini kerja tak ndak. Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau, wah.

Perompak FM, suara budaya Nusantara. Kita Indonesia menghidupkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saudara perempat, Pancasila bukan sekedar dasar negara atau simbol persatuan, tetapi juga pedoman hidup yang seharusnya dihidupkan dalam setiap langkah warga negara Indonesia. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi cara yang nyata untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan bangsa. Saudara perempat, lima sila Pancasila ini mengandung prinsip yang relevan di setiap aspek kehidupan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dapat diwujudkan dengan menghargai perbedaan keyakinan dan juga menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing tanpa mengganggu hak orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan dengan bersikap santun, menolong sesama dan juga menghormati hak azazi manusia. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia, dapat dihidupkan melalui rasa cinta tanah air, menjaga kerukunan di tengah keberagaman suku dan budaya, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian sila keempat, sila perempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu dapat diamalkan dalam mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah. Nah, sedangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dengan sikap adil, tidak diskriminatif, dan peduli pada kesejahteraan bersama. Saudara perempat, tantangan menghidupkan nilai Pancasila di era modern ini semakin besar, terutama dengan arus globalisasi dan media sosial yang dapat mempengaruhi cara berpikir, yang dapat mempengaruhi cara berpikir kita. Nah, oleh karena itu, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi penting dalam memberikan teladan serta ruang untuk mempraktikkan nilai Pancasila. Dengan menghidupkan nilai-nilai Pancasila, kehidupan sehari-hari akan lebih harmonis, adil, dan juga damai. Nah, keberagaman tidak lagi menjadi pemisah, melainkan kekuatan yang memperkokoh persatuan bangsa Indonesia.

0: Aduh, au, aduh berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
1: Jo, macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman sekarang ni dah kurang empatinya.
2: Permisi kak, saya tercium bau darah. Ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra. Sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.

101,3 MHz Penompar FM Suara Budaya Nusantara, kita Indonesia. Menjadikan sila Pancasila bukan hanya sekedar hafalan. Saudara penempat, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia seringkali diajarkan sejak dini di bangku sekolah. Namun tantangan terbesar adalah menjadikan Pancasila bukan hanya sekedar hafalan di kepala, tapi juga pedoman hidup yang membentuk sikap dan perilaku kita sehari-hari. Nah, saudara penempat, banyak pihak menilai bahwa menghafal kelima sila Pancasila ini tidak saja cukup gitu untuk menumbuhkan rasa kebangsaan. Yang jauh lebih penting adalah menghayati makna di balik setiap sila dan mengamalkan secara konsisten. Nah, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan pentingnya beriman dan bertakwa, menghargai perbedaan keyakinan. Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, menuntun masyarakat kita untuk berperilaku santun, adil, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjadi pengingat bahwa perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya adalah kekayaan bangsa yang harus kita rawat. Dan sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menanamkan pentingnya demokrasi yang sehat dan juga musyawarah untuk mufakat. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong terciptanya kesejahteraan yang merata dan tidak memihak. Nah, saudara penumpang, pendidikan nilai Pancasila ini harus berfokus pada praktik, bukan hanya sekedar teori dan hafalan gitu ya. Contoh nyata penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain, membantu tetangga yang membutuhkan, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati perbedaan pendapat, serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Jika setiap warga negara memaknai dan mengamalkan Pancasila, bukan hanya menghafal, maka bangsa Indonesia juga akan menjadi bangsa yang kuat, beradab, dan juga bersatu. Pancasila bukan sekedar simbol negara, tapi juga

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SDU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nantinya bahan berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Budaya Nusantara.
1: Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kita Indonesia menjadikan Pancasila sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara. Saudara Perempat, Pancasila yang disahkan sebagai dasar negara bukan hanya sebuah landasan hukum, tapi juga panduan moral dan etika yang sangat relevan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadikan Pancasila sebagai panduan hidup berarti menempatkan nilai-nilainya sebagai kompas dalam bersikap, bertindak, dan juga mengambil keputusan di tengah keberagaman Indonesia. Kelima sila Pancasila mengandung prinsip universal yang dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan. Sila pertama mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Sila kedua mendorong setiap warga untuk menghormati hak asasi manusia dan bersikap adil terhadap sesama. Dan sila ketiga mengingatkan bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa yang harus kita jaga. Sila keempat mengarahkan pada sistem demokrasi yang sehat dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dan sila kelima mengamanatkan terciptanya kesejahteraan yang merata dan juga berkelanjutan. Saudara Perempat, tantangan terbesar di era globalisasi sekarang adalah menjaga relevansi Pancasila itu di tengah arus budaya dan juga informasi asing yang masuk. Oleh karena itu juga peran keluarga, lembaga pendidikan, media dan juga masyarakat ini sangat penting untuk membumikan nilai Pancasila agar tidak hanya dihafal tapi juga dihayati dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikan Pancasila sebagai panduan hidup, setiap warga negara memiliki landasan moral yang kuat untuk membangun kehidupan yang rukun, adil dan sejahtera. Dan Pancasila bukan sekedar warisan sejarah, tapi juga pegangan abadi yang memastikan Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai negara berdaulat dan berkepribadian.

dia, juara satu yang sedikit-sedikit minta resign. Jatuh kepada... Saudara, ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan peribadi. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompat RRI Tanjung Pinang.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian bumi terus mengalami peningkatan. Gaya hidup ramah lingkungan kini menjadi tren yang tidak hanya dilakukan oleh komunitas pecinta alam, tetapi juga mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat di kota-kota besar maupun daerah. Gaya hidup ramah lingkungan adalah pola hidup yang mengutamakan penggunaan sumber daya secara bijak, mengurangi limbah serta meminimalkan jejak karbon dalam aktivitas sehari-hari. Pergeseran perilaku ini menunjukkan bahwa masyarakat kian memahami bahwa upaya kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di tengah dunia semakin terhubung dan banjir dengan informasi, skeptisisme menjadi salah satu kemampuan penting yang perlu dimiliki masyarakat modern. Sikap skeptis ini bukan berarti menolak segala hal atau selalu berprasangka buruk, melainkan kemampuan untuk mempertanyakan, menelaah, dan menguji kebenaran sebelum meyakininya. Sikap inilah yang membantu publik menjaga kejernihan berpikir di tengah derasnya arus opini, fakta, dan hoax yang datang dari berbagai arah. Dalam era digital, setiap individu dapat menjadi produsen informasi. Media sosial dipenuhi dengan berbagai klaim, opini, hingga disinformasi yang dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Nah, tanpa sikap skeptis, masyarakat mudah terseret arus informasi yang keliru. Nah, para pakar literasi digital menegaskan bahwa skeptisisme adalah rem yang menjaga seseorang agar tidak langsung mempercayai sesuatu tanpa bukti. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo, buruan daftar! Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, globalisasi kerap kali dipersepsikan hanya sebatas kemajuan teknologi dan pertumbuhan perdagangan internasional. Tapi pada kenyataannya, globalisasi ini jauh lebih luas dari itu. Globalisasi adalah proses dinamis yang mempercepat penyebaran budaya, informasi, hingga kebijakan politik ke berbagai penjuru dunia dalam waktu yang sangat singkat. Nah, saudara perempat, di era digital sekarang ini, budaya dari berbagai belahan dunia juga dapat dengan mudah diakses ya melalui media sosial, film, musik, hingga kuliner. Nah, fenomena ini juga saudara perempat adalah bagaimana budaya lintas negara jadi saling mempengaruhi dan juga menginspirasi. Selain itu, penyebaran informasi yang begitu cepat membuat batas geografis seolah-olah menghilang. Nah, berita dari suatu negara bisa tersebar dan menjadi perbincangan global hanya dalam hitungan menit. Nah, keterbukaan ini tidak hanya mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu global, tapi juga mempercepat solidaritas internasional dalam menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan juga kesehatan dunia. Tidak hanya budaya dan informasi, kebijakan politik pun juga turut mengalami efek globalisasi. Arus ideologi politik, gerakan sosial, hingga standar hukum dan HAM ini menyebar ke banyak negara, mendorong reformasi atau bahkan menciptakan dinamika politik baru. Nah, meski menawarkan berbagai peluang, globalisasi juga menghadirkan tantangan di saudara perempat. Pertukaran budaya yang cepat dapat memunculkan kekhawatiran terhadap hilangnya identitas lokal. Nah, penyebaran informasi yang masif juga menuntut masyarakat untuk semakin cermat dalam memilah berita yang akurat. Nah, sementara itu, arus kebijakan politik lintas batas juga kadang berpotensi mengganggu kedaulatan nasional. Bijaklah.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

Perempat FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, pelestarian budaya di era globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Salah satu strategi yang dinilai efektif dan juga berkelanjutan adalah mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ke dalam sistem pendidikan. Upaya ini tidak hanya memperkenalkan budaya kepada generasi muda, tapi juga menanamkan rasa cinta tanah air serta identitas kebangsaan yang kuat sejak dini. Saudara, integrasi budaya dalam pendidikan ini dapat diwujudkan melalui berbagai pendekatan seperti pengenalan bahasa daerah, seni tradisional, permainan rakyat, cerita rakyat hingga nilai-nilai lokal dalam mata pelajaran di sekolah. Nah, kegiatan ini juga bertujuan agar siswa tidak hanya mengenal tetapi juga memahami dan mencintai budayanya sendiri. Pendidikan berbasis budaya ini merupakan langkah strategis dalam membangun karakter siswa yang berakhlak, beridentitas dan juga berwawasan kebangsaan. Nilai-nilai budaya lokal mampu memperkuat pendidikan karakter jika diintegrasikan secara kontekstual dalam kegiatan belajar-mengajar. Nah, saudara perempat, beberapa sekolah di berbagai daerah telah menerapkan program pembelajaran berbasis budaya lokal seperti praktik membatik, belajar pantun, ya, menari tarian daerah hingga proyek pengenalan makanan tradisional. Selain pada mata pelajaran, integrasi juga dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan program sekolah berbasis budaya. Dan hal ini, saudara perempat, memperkaya pengalaman belajar siswa secara menyenangkan dan juga bermakna. Melestarikan budaya melalui pendidikan bukan hanya soal mengajarkan tradisi, tapi juga membentuk generasi yang mengakar dan juga menghargai akar budayanya.

0: Eh, Wak, ini foto pengantin kau eh? Segak pun benar.
1: Mana? Eh, itu bukan foto kawin aku lah. Itu foto mak bapak aku. Tuh siken kau ni. Aku kan belum kawin lagi.
0: Oh, jadi ini memang pakai destar nih?
1: Iya, yeah, betul wai. Destar tu melambangkan kebesaran, penolak bala, membangkitkan tuah dan marwah.
2: Kalau pengantin memakai destar, marwahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancar. Pekerti

Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Penghijauan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak di tengah krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang kian meluas. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penghijauan memiliki manfaat besar, tidak hanya untuk ekosistem, tapi juga untuk kesehatan, ekonomi dan kualitas hidup manusia. Nah, penghijauan adalah upaya menanam pohon atau vegetasi lainnya di wilayah yang gersang, tandus ataupun rusak secara ekologis. Nah, kegiatan ini juga menjadi salah satu strategi mitigasi perubahan iklim yang paling efektif, karena tumbuhan berperan menyerap karbon dioksida, gas rumah kaca utama penyebab pemanasan global. Nah, manfaat penghijauan juga sangat luas. Pohon bukan hanya penghasil oksigen, mereka juga berfungsi sebagai penahan air hujan, pelindung tanah dari erosi dan pengatur suhu mikro di wilayah perkotaan. Nah, tanaman yang menyerap polutan berbahaya dan menghasilkan oksigen yang segar, sehingga kualitas udara juga semakin membaik. Nah, saudara, akar pohon juga ini membantu menyerap air dan menahan tanah agar tidak mudah tergerus. Jadi wilayah yang banyak pohon ini cenderung lebih sejuk dibandingkan area beton atau aspal yang menyerap panas. Nah, ruang hijau terbukti menurunkan stres, memperbaiki suasana hati dan juga mendorong aktivitas fisik masyarakat. Nah, tumbuhan menciptakan habitat bagi berbagai jenis burung, serangga dan juga hewan kecil lainnya. Jadi program penghijauan juga mulai digalakkan di banyak wilayah, baik oleh pemerintah, sekolah, komunitas maupun perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial lingkungan. Nah, di berbagai kota besar juga ruang terbuka hijau mulai ditambah untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara Perempat, perubahan teknologi yang cepat dan dinamika industri yang juga terus berkembang ini menuntut para pekerja dan profesional untuk tidak hanya bertahan tapi juga terus beradaptasi. Salah satu cara untuk melakukannya adalah melalui proses upskilling. Nah, saudara Perempat, upskilling ini adalah istilah yang merujuk pada pengembangan keterampilan atau pengetahuan baru oleh individu untuk meningkatkan produktivitasnya, efisiensi, dan daya saing di dunia kerja. Nah, proses ini juga dapat mencakup pembelajaran teknis, penguasaan alat digital terbaru, hingga peningkatan kemampuan komunikasi atau kepemimpinan. Nah, upskilling ini tidak lagi bersifat opsional, melainkan juga menjadi kebutuhan Tuhan sederhana Perempat. Perusahaan saat ini juga lebih memilih mempertahankan karyawan yang mau terus belajar dan beradaptasi daripada yang hanya mengandalkan pengalaman lama. Nah, sederhana Perempat, beberapa contoh bentuk upskillingnya antara lain tuh belajar teknologi baru seperti AI, data analitik, mengikuti pelatihan online atau webinar, belajar manajemen proyek atau soft skill, kepemimpinan, dan meningkatkan kemampuan bahasa asing. Nah, upskilling ini dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui program yang disediakan oleh perusahaan. Banyak organisasi juga sekarang menyediakan akses ke platform belajar daring seperti Coursera, LinkedIn Learning, ataupun pelatihan internal perusahaan.

0: Din.
1: Oi.
0: Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Aku tahu.
0: Aku nak bagi tahu nih. Kau dengarlah dulu. Kau main game aja
2: sih. Superman aja.
0: Nah, aku nak bagi tahu nih.
2: Apa tuh?
0: Ikat bengkong. Ah, tahu tak? Tali pinggang yang lebar tuh melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
1: Ibaratkan kata, pengantin memakai ikat

0: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.
2: Ayo, bangsa Indonesia!

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, di tengah perubahan zaman yang berlangsung cepat, kemampuan menakar peluang menjadi keterampilan penting bagi siapapun yang ingin bertahan dan berkembang. Pergeseran pola hidup, kemajuan teknologi hingga kebutuhan pasar yang terus berubah menuntut masyarakat untuk semakin jeli membaca situasi dan menggali kesempatan baru. Fenomena ini terlihat dalam berbagai sektor, mulai dari UMKM, pendidikan hingga dunia kerja profesional. Banyak pelaku usaha kini juga mampu bertahan karena cermat memanfaatkan peluang yang muncul dari tren digitalisasi, seperti memaksimalkan pemasaran daring, membuat inovasi produk, dan juga membangun jejaring yang lebih luas. Di sisi lain, individu yang aktif mengembangkan keterampilan baru juga lebih mudah menemukan ruang untuk berkembang di tengah ketatnya persaingan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial dipenuhi dengan berbagai istilah baru yang lahir dari budaya internet. Salah satunya adalah kata yapping. Istilah ini semakin sering digunakan oleh anak muda di berbagai platform seperti TikTok, Instagram hingga X, dan menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Nah, secara umum, istilah ini merujuk pada perilaku seseorang yang terlalu banyak berbicara, tetapi pembicaraannya dinilai tidak penting, berlebihan, atau tidak relevan dengan konteks. Kata ini berasal dari bahasa Inggris informal, yang menggambarkan suara anjing kecil yang menggonggong terus-menerus. Nah, dalam percakapan, istilah ini digunakan untuk menyindir seseorang yang dianggap kebanyakan ngomong. Nah, fenomena yapping muncul seiring meningkatnya interaksi di ruang digital. Nah, banyak pengguna media sosial yang mengomentari berbagai hal tanpa filter, bahkan pada topik yang mereka tidak pahami sebenarnya. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Gugindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Kunyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Beliau ni penulis buku investigatif.
2: Betul.
1: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak betul karya-karya awak ni ya, betul ya.
2: Ya, ada di bidang sejarah ada,
1: sejarah,
2: motivasi ada, sastra ada, tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
1: Wih, luar biasa. Itu lama tuh ya.
2: Untuk ya, investigasi ini. Buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
1: 10 tahun ya?
2: Betul.
1: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih ya, kita unyu-unyu lah dulu ya.
2: Betul, zaman-zaman jahiliyah lah.
1: Zaman jahiliyah kemana?
2: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
1: Iyalah.
2: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi, verifikasi dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
1: Betul.
2: Baru rampungnya itu di tahun ke 8 sebetulnya.
1: Kamu muncul baru yang ke 10 pula, 10 tahun.
2: Hepeng mengatur nagaraon.
1: Oh, Hepeng. Nah, how dong nah Hepeng.
2: Jadi ya, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin, Mang Udin.
1: Oh, Januari kemarin ya.
2: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi sih. Efisiensi dan pemerintah dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
1: April kemarin
2: benar. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin. Baiklah, kalau begitu saya akan launching sendiri. Akan launching sendiri. Akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026 gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan, jadi
1: 12 tahun lagi.
2: Terlalu lama
1: betul
2: pula
1: ya?
2: Dah basi pula nanti cerita deh kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
1: Aduh. Judulnya itu nih.
2: Betul.
1: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
2: Betul.
1: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatif nih itu?
2: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
1: Oh iya juga.
2: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak adalah situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Betul. Kan selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang juga, gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
1: Iya juga.
2: Nah, kalau kita bicara prostitusi secara sejarah itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini. Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ni punya dua wajah yang berbeda.
1: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeda ni?
2: Siang bukan main teduhnya.
1: Malam
2: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
1: Ambil perhatian lah.
2: Ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi kali ini di program kita, budaya baca dan budaya lokal itu dapat tumbuh bersama. Bagaimana nih menurut Erik kalau berdasarkan perkembangan budaya literasi kita di Kepulauan Riau sekarang nih?
2: Sebagai salah satu pengurus forum TBM lah ya Bang, kita itu memang kalau visi dan misinya TBM ya tentu saja untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, menjadi salah satu kontributor lah yang membuat masyarakat kita tuh lagi jadi gemar lagi membaca.
1: Betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Tak cuma menikmati hal-hal lain di luar sana, hiburan mungkin, tapi juga punya bahan-bahan bacaan yang bisa bermanfaat dan berkualitas untuk ya hidup kita masing-masing.
1: Untuk bahan bacaan banyak tak kita sekarang di TBM?
2: Tiap-tiap TBM beda-beda kondisinya. Ada yang memang punya banyak koleksi, ada juga yang mungkin masih kurang gitu. Karena kan sumber koleksi dari kawan-kawan TBM itu ada yang memang pengadaan sendiri, swadaya. Ada juga yang sumbernya dari kontribusi berbagai pihak, ada donasi dan lain-lain gitu.
1: Oke, kalau misalnya untuk kawan-kawan kita di luar sana, di luar TBM, nak berkontribusi memberikan bahan bacaan berkualitas itu bagaimana prosedurnya?
2: Oh bisa.
1: Bisa ya?
2: Kalau mungkin pertama cek dulu di sekitar tempat tinggal kawan-kawan semua itu ada tak TBM. Nah kalau bisa kan kita berkontribusi ke lingkungan terdekat dulu lah.
1: Oh jadi di TBM Kepulauan Riau ini lokasi-lokasinya terdata.
2: Kalau kami kan pengurus wilayah Bang, forumnya. Jadi kawan-kawan pengurus-pengurus TBM se-Kepulauan Riau biasanya berkomunikasinya salah satunya melalui forum kami ini. Nah kalau kawan-kawan aktivis TBM itu di berbagai daerah kan ada tuh.
1: Ada.
2: Di kota masing-masing, kota Tanjung Pinang juga banyak. Nah mungkin di lingkungan tempat tinggal kawan-kawan ada yang TBM hadir di sana, nah bisa tuh datang berkunjung.
1: Oke.
2: Nanti bisa ngelihat kondisinya dulu, koleksinya kurangnya apa, berkomunikasi dengan relawan yang ada di situ, mungkin bisa kontribusi nyumbang buku,
1: nyumbang ilmu juga jadi di situ.
2: Bisa juga.
1: Nyumbang ilmu. Boleh nanti ya. Kawan-kawan yang alhamdulillah mungkin udah bisa memberikan nilai lebih untuk literasi di Kepulauan Riau, bolehlah untuk menyumbangkan ilmu ya, nak, ya,
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Sambil nyumbang buku juga. Nyumbang duit boleh juga ya.
2: Nyumbang duit boleh Bang.
1: Wah, masyaallah.
2: Nyumbang masalah yang tak boleh.
1: Jangan nyumbang masalah. Nah, dah kita banyak masalah kan. Nanti ujungnya banyak salah, ya enggak?
2: Betul.
1: Okay. Banyak orang anggap membaca itu hanya nambah ilmu. Nah, menurut Erik nih, bagaimana membaca itu juga jadi cara kita untuk melestarikan budaya lokal?
2: Mungkin banyak kita sama-sama tahu lah, ada pepatah yang mengatakan membaca itu jendela ilmu gitu ya, untuk kita menengok dunia dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, kalau kita membaca budaya lokal, membaca koleksi-koleksi yang terkait dengan identitas kita, membaca itu justru bisa jadi cermin Bang, untuk menunjukkan sebenarnya kita ini siapa.
1: Jati diri kita.
2: Jati diri kita, ya? Biar kita tidak lupa bahwasanya misalnya kita baca literatur Melayu nih, oh kita tahu orang Melayu itu bersikapnya macam mana, orang Melayu itu adabnya macam mana, kebiasaan-kebiasaannya macam mana, jadi kita macam bercermin jati diri kita. Salah satunya membaca itu bisa berfungsi sebagai itu.
1: Apalagi kita kan punya banyak koleksi kan, koleksi-koleksi manuskrip lama, aksara-aksara lama yang barangkali generasi sekarang banyak yang tak bisa membacanya.
2: Betul.
1: Nah itu macam mana peran TBM gitu?
2: Kalau peran TBM mungkin itu kembali ke relawan tiap-tiap TBM di berbagai tempat ya. Jadi banyak trik yang dilakukan kawan-kawan TBM untuk memperkenalkan kembali literasi-literasi lama itu kepada masyarakat yang berkunjung ke TBM-TBM tersebut Bang.
1: Jadi masyarakat kita juga tidak, kata orang itu butuh kayu lah ya, dengan manuskrip-manuskrip kuno yang tentunya sampai sekarang masih ada kan?
2: Masih ada, cuma kan jumlahnya terbatas ya Bang.
1: Jumlah terbatas.
2: Dan tidak semua TBM tuh punya koleksi seperti itu.
1: Karena koleksi-koleksi itu di musim-musim besar gitu. Bahkan masih banyak di luar negeri ya kan? Karya-karya penulis handal kita dulu masih banyak belum balik lagi ke negeri kan? Masih banyak di pusat, masih banyak di Belanda juga ya.
2: Betul, Bang.
1: Nah, nih, seberapa penting budaya baca kita nih dalam mempertahankan identitas Melayu di Kepulauan Riau sekarang nih?
2: Penting sekali. Banyak banyak cara memang mempertahankan identitas, tapi salah satunya membaca ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, karena dia punya, kita sebagai pembaca itu punya kebebasan sendiri kan, kita bisa baca menelaah sendiri situ, kan? Kapan kita nak baca, bila ada waktu kita nak baca tinggal baca. Beda dengan misalnya kita pergi ke sanggar nak belajar tari, nak belajar apa segala macam, kan harus bergantung sama orang nih, sama gurunya, sama waktunya segala macam. Tapi kalau membaca itu di mana aja kita bisa, di rumah bisa, di tempat kerja, di mana ada.
1: Supaya kawan-kawan kita di luar sana supaya bisa menikmati membaca atau menikmati buku bacaan, seberapa sedapnya membaca itu kalau menurut Eriknya?
2: Kalau ditanya gitu mungkin tiap-tiap orang beda ya. Beda, kalau ya? Saya sendiri bang, saya memang dari kecil itu, dari SD kawan-kawan
1: yang hobi membaca.
2: Istirahat ke kantin, saya istirahatnya ke perpustakaan. Itu dari SD memang sudah suka membaca.
1: Jadi habit di situ bagus.
2: Jadi mungkin kalau bisa buat kita jatuh cinta sama aktivitas membaca itu, pilih topik yang memang kita suka aja dulu. Jadi cari dulu topik yang memang membuat kita tertarik.
1: Kalau saya masih membekas dari kecil, dari SD sampai sekarang tuh, saya baca buku tuh tentang pahlawan Tuanku Tambusai.
2: Tuanku Tambusai.
1: Yang makamnya di luar negeri, yang negeri jiran. Itu sampai sekarang tuh alur cerita dari awal
2: masih
1: sampai
2: melekat,
1: akhir tuh masih melekat di kepala, karena bukunya tuh cuman buku-buku lama tuh kan, tahun berapa tuh, tahun 90-an gitu ya. Karena memang buku-buku dulu beda dengan buku-buku sekarang, apalagi sekarang zaman digital ya.
2: Lebih banyak digital sekarang.
1: Lebih banyak digital. Lebih menarik mana kalau menurut Erik sekarang, digital atau kita langsung baca di buku?
2: Sebagai orang lama yang udah rente nih, udah tua.
1: Kita sama-sama lama.
2: Sama-sama lama. Kalau saya pribadi lebih nyaman baca buku fisik.
1: Baca buku fisik.
2: Buku lama.
1: Sedap di situ ya.
2: Betul. Cuma kalau misalnya kita tak mungkin juga menafikan ya, zaman udah maju.
1: Betul.
2: Akses yang lebih mudah itu sekarang ke buku-buku digital bang, buku digital. Apalagi untuk generasi-generasi di bawah kita, anak-anak yang masih muda, anak-anak usia-usia sekolah, mereka lebih gampang untuk mengakses koleksi yang ada digital ketimbang buku fisik.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini saudara perempat, kawan-kawan ini terlibat dalam pembuatan filem pendek berlomba. Ini dapat juara, pemenang dua ya, tingkat Provinsi Kepulauan Riau di ajang FLS3N Cabang Filem Pendek dari SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Topik kita menarik ni saudara perempat ya. Dentum Gendang Parjawara, merawat tradisi, membangun karakter bangsa. Ini kan bercerita tentang gendang silat ni Ren ya. Makna filosofi yang nak diangkat ke khalayak ramai supaya mereka tahu gendang silat ni apa. Macam mana tu Ren?
2: Nah, pertama idenya itu memang dari komentar juri di kota.
1: Oh, itu di kota? Ya. Siapa jurinya itu?
2: Bang Reski.
1: Bang Reski ya?
2: Kalau atasannya Bang Reski. Nah, mereka tuh memang meng-highlight kalau misalnya juknis di film pendek ini kan tidak memperkenankan film itu ada dialog, nggak boleh ada narasi dan lain-lain kan. Nah, pasti gambaran juri itu tak jauh dari tarian, Bang. Karena budaya yang gak ada keluar suara atau narasi itu memang tarian lah. Nah, saya putar otak nih, gimana caranya.
3: Berarti di depan langsung.
2: Ya lagi ya. Nah, gimana caranya budaya yang kita angkat ini gak mulut-mulut tentang tarian. Nah, saya kepikir-kepikir, nonton lah ada satu video yang di YouTube tuh. Lupa video apa, pokoknya dia ada main gendang silat. Nah, itulah inspirasi pertamanya mau ngangkat gendang silat. Nah, sebenarnya yang filosofi yang kami angkat ini dari segi iramanya sih, Bang. Nah, irama yang kami angkat kan ada namanya patam-patam.
1: Patam-patam.
2: Nah, patam-patam ini identik dengan suasana kemenangan. Nah, itulah filosofi. Nah, kalau nanti kawan-kawan Pro4 ini lihat video kami, di awal dan di akhir video itu aransemen musiknya itu adalah patam-patam.
1: Patam-patam ya.
2: Menandakan misalnya di awal dan di akhir itu si Gofur ini, pemeran utama ini, udah meraih kemenangan. Nah, disitulah.
1: Oke. Yang menang Ren ya.
2: Iya.
1: Menang itu dua kan?
2: Betul.
1: Yang menarik tadi bilang tadi kan tak ada narasi apa ya, benda sepanjang 3 menit tuh. Apa yang bisa dinikmati sama penonton?
2: Mimik si aktor.
1: Gitu ya. Terus jadi tak bercakap nih?
2: Tak bercakap, Bang. Sama sekali enggak bercakap.
1: Kalau misalnya orang tak paham, tak paham lah, betul.
2: Yeah.
1: Betul apa? Membayangkan tadi. Gimana nonton ini tak bercakap? Berarti cuma mimik wajah dengan main tadi itu ya. Di situlah ceritanya nampak ya.
2: Sama satu lagi, Bang. Simbol. Jadi yang kami mainkan di film 3 menit ini adalah simbol.
1: Oke.
2: Dan lagi saya menantang si mereka. Karena film
1: tak tertantang kalian?
2: Tertantang tak kalian?
1: Jelas lah, apalagi Ian bilang tertantang lah, tadi
2: kan? Di kota mereka kan mainnya alur maju kan?
1: Alur maju, okay.
2: Film alur maju. Nah, di provinsi ini, saya dah bilang dulu awal, kita ambil high risk high reward ya.
1: Oke.
2: Kami ngangkat film paradoks, Bang.
1: Jadi
2: film-film yang agak menentang di dunia nyata. Jadi itulah kami angkat. Adalah bawa ke masa lalu lah, dalam ruang waktu lah kami mainkan.
1: Dalam 3 menit tuh?
2: Iya.
1: Bayangkan dalam 3 menit tuh komplit, Wak.
2: Komplit. Begitu banyak simbol dari...
1: Tunjuk apa, Mak Yang?
4: Berasap tuh, Pak.
1: Ah, langsung. Oh. Wah, sampai, kan? Keluar harenda gitu kan? Yang berperan sebagai ayah ada siapa?
2: Barozi Alaika.
1: Weh, pemantun andal kita tuh, cikgu kita tuh, luar biasa tuh. Juri-juri juga tuh, ya kan? Juri pantun apa lagi tuh, ya kan? Rendra pula. Rendra sama kawan dia tuh. Barozi Alaika, luar biasa. Mantap. Ya, kalau Rendi tengok si Barozi ini memerankan sebagai ayah macam mana?
2: Wes, keren kali sih, Bang. Kami cuma si sutradaranya ngedirectnya, "Bang, Abang harus gini-gini." Oke. Langsung jadi, Bang.
1: Langsung jadi.
2: Dia
1: udah praktisi di bidang itu ya kan?
2: Iya. Udah memang jago lah Barozi.
1: Mantap, luar biasa. Tioping, Wak. Aman.
0: Sembang Komunitas Pro4 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
3: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Perempat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempuan di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersua kembali di hari Ahad, 16 Agustus 2026. Gimana saudara perempuan kabarnya di siang hari ini? Tentu masih dalam suasana semangat menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya di pagi hari ini menjelang siang hari ya, saudara, bersama dengan Salwa Aulia menemani Anda pada acara Segentang Lada Tengah Hari hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya juga nak mengajak saudara perempat untuk menikmati waktu santai bersama dengan program awalan kita di kreasi Anak Negeri, saudara perempat. Ternyata daripada kreasi Anak Negeri ini mengajarkan kita tentang mengisi kemerdekaan dengan cara yang tak kalah berarti ya. Kalau dulu kan para pejuang berjuang ya, nak merebut dan juga mempertahankan kemerdekaan dengan tenaga dan pengorbanan. Maka kali ini, saudara perempat, anak-anak negeri mengisi kemerdekaan dengan cara yang tak kalah berarti, yakni dengan kreativitas, karya, inovasi, dan juga prestasi. Tentunya hari ini bersama dengan SD Swasta As-Sakinah Tanjung Pinang yang akan menemani Anda dengan kreativitas dan juga hiburannya selama beberapa masa ke depan, saudara perompak. Dan pasti untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Perompat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

0: Perjuanganmu sungguh menawan.
1: Bunda pergi menanak nasi untuk bekal pergi ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, giat belajar jangan menyerah.
2: Hai, kuali beranak?
3: Kata percaya, tuh bukti deh yang kau pegang.

0: Salam kreasi anak negeri, salam prestasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan dan kebahagiaan kepada kita semua. Halo sahabat pendengar RRI Pro 4 Tanjung Pinang dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, ceria dan penuh semangat ya. Perkenalkan saya Azin Aziza Zarin, bisa dipanggil Embun.
1: Dan saya Hania Zahira Harfansyah, bisa dipanggil Hania.
0: Mentari pagi bersinar terang.
2: Ewa.
0: Semilir angin menyejukkan hati.
2: Ewa.
0: Dengan bangga kami tampil di RRI Tanjung Pinang. SD ITA Sekina siap menginspirasi anak negeri.
1: Cahaya fajar bersinar terang.
2: Ewa.
1: Cahayanya hangat menyinari dunia.
2: Ewa.
1: SD ITA Sakinah berprestasi gemilang, mencetak generasi Islami para juara.
0: Kami bersama teman-teman dari SD ITA Sakinah Tanjung Pinang, senang sekali rasanya bisa hadir menyapa sahabat semua dalam program kreasi anak negeri. Di sini, kita akan menikmati berbagai penampilan yang sangat seru, inspiratif dan tentunya penuh bakat dari anak-anak hebat SIT Asakina Tanjung Pinang.
2: Yuk tetap bersama kami dalam 1 jam ke depan,
0: karena akan ada banyak penampilan menarik yang sayang sekali untuk dilewatkan. Sahabat pendengar RRI Pro 4 Tanjung Pinang yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Muhammad Akif Khan. Kepada Akif dipersilahkan.
3: Assalamualaikum.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk memperoleh keberkahan acara kita hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah Quran Surah An-Nisa ayat 105-110 yang akan dibacakan oleh teman kita Afaf dan Alia. Kepada teman kita Afaf dan Alia dipersilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah bersama mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Itulah kamu. Kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah?

0: Masya Allah, lantunan ayat suci yang sangat menenangkan. Selanjutnya, marilah kita simak profil singkat SDIT As-Sakinah. SDIT As-Sakinah berlokasi di Jalan DI Panjaitan, Kilometer 9, Perumahan Taman Harapan Indah. Berdiri sejak tahun 2012 dalam naungan Yayasan Bina Insan Sakinah. SDIT As-Sakinah dipimpin oleh Ustadz Fadilah SPD SDGR dengan jumlah murid 559 orang dan jumlah guru serta karyawan 62 orang. Sekolah ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada aspek akademik dan non-akademik, tetapi juga pembinaan karakter Islami dan penguatan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran, SDIT As-Sakinah mengintegrasikan kurikulum nasional dan kurikulum JSIT. Selain itu, SDIT As-Sakinah juga memiliki program unggulan, yaitu Tahfiz Quran, Pembiasaan Ibadah dan Adab-Adab Islami, Bina Pribadi Islam, Pembiasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, Pramuka, Homestay, Malam Bina Iman dan Takwa, As-Sakinah Got Talent, serta aktif mengembangkan potensi siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti drum band, karate, taekwondo, archery, futsal, English club, science club, dan lain-lain. Alhamdulillah, SDIT As-Sakinah telah terakreditasi A dan meraih berbagai prestasi baik di tingkat daerah maupun nasional. SDIT As-Sakinah juga memperoleh juara 1 Pataka Pendidikan Bidang Non-Akademik dan juara 2 Pataka Pendidikan Bidang Akademik tahun ajaran 2021-2022, 2022-2023, dan 2024-2025. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Wali Kota Tanjung Pinang. Ini merupakan bukti nyata dari semangat belajar dan dedikasi murid, guru, orang tua, serta seluruh warga sekolah. Dengan visi terbentuknya generasi pembelajar yang berkarakter Islami, cerdas, mandiri, dan berprestasi. Kemudian dengan misi mengembangkan proses pembelajaran yang berkarakter Islami, meningkatkan prestasi dan kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan sosial, membangun mental mandiri dan entrepreneurship, menciptakan suasana kondusif untuk mencapai sekolah yang berkualitas tinggi. Tagline atau jargon di SDIT As-Sakinah adalah
1: Sekolah Para Juara.
0: Dengan harapan, anak-anak SDIT As-Sakinah adalah anak-anak para juara baik di bidang akademik, non-akademik, karakter, dan tahfiz Quran sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. SDIT As-Sakinah Tanjung Pinang terus berupaya memberikan pendidikan terbaik demi masa depan anak-anak bangsa. Demikianlah profil singkat sekolah kami. Semoga SDIT As-Sakinah Tanjung Pinang dapat terus memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan.
2: Selanjutnya, kita dengarkan tausiah singkat dari dai cilik kita, Matahari Dian Perdana.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الس-

0: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga. Dari nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat lainnya yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Teman-teman muslimin dan muslimat yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Matahari Dian Perdana, siswa kelas 1 SDT As-Sakinah. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pulau penyengat si Indra Sakti.
1: Ewa.
0: Bumi Melayu tanah pusaka.
1: Ewa.
0: Apa tanda anak berbakti kepada orang tua tiada durhaka. Hari ini saya akan menyampaikan tausiah singkat untuk kita renungkan bersama dengan judul Berbakti kepada Orang Tua. Teman-teman muslimin dan muslimat rahimakumullah, orang tua kita yaitu bapak dan ibu telah berjuang memberikan kehidupan kepada kita, mencurahkan kasih sayangnya tanpa pamrih, bahkan rela menanggung dosa demi anak-anaknya. Maka merupakan kewajiban bagi kita berbakti kepada orang tua. Syukur alhamdulillah jika saat ini masih diberi kesempatan melihat senyum kedua orang tua kita, masih bisa mendengar nasihat-nasihat meskipun dalam bentuk omelannya, masih bisa menangis di pangkuannya, dan masih ada yang selalu mendoakan kebaikan untuk kita. Teman-teman yang soleh dan solehah, insya Allah calon penghuni syurga. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang bakti anak kepada orang tuanya. Islam telah mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang tua kita, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan menyembah dan bertakwa hanya kepadanya. Perintah berbakti kepada orang tua dalam ayat ini setelah perintah mengesakan Allah, menunjukkan kedudukannya yang sangat tinggi. Di dalam surat ini juga Allah memerintahkan kita bertutur kata lemah lembut dengan nada rendah dan sopan. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua dengan perkataan yang kasar, walaupun hanya mengatakan ah, apalagi membentak orang tua kita. Janganlah perkataan dan perbuatan kita menimbulkan kesusahan dan kesedihan hatinya. Kita wajib menaati perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika orang tua kita sudah berusia lanjut, maka rawatlah mereka dengan kasih sayang. Teman-teman rahimakumullah, dalam sebuah hadis menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain, yang artinya ridha Allah ada pada keridaan kedua orang tua dan murka Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dengan berbakti kepada orang tua, maka dapat menggugurkan dosa-dosa kita, melancarkan rezeki kita, dan membuka jalan saat kita dalam kesulitan. Doa kedua orang tua kita langsung sampai dan diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga doa anak yang soleh dan solehah untuk orang tuanya dapat menggetarkan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, marilah bersama-sama kita mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dengan sebaik pantun. Susun sirih di atas tepak.
1: Ewa.
0: tepat dijunjung terasa berat.
1: Hebat.
0: Jika berbakti pada ibu bapa, hidup bahagia dunia akhirat. Semoga kita selalu menjadi anak yang berbakti dan senantiasa membahagiakan hati kedua orang tua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.

0: Masya Allah, keren banget. Tausiah yang luar biasa ya. Madi ini masih kelas 1 loh, tapi luar biasa bakat yang dimiliki. Adik Madi ini telah memperoleh juara 1 dari Cilik SDMI Sekota Tanjung Pinang yang diselenggarakan oleh Bang Riau Kepri tahun 2026. Dan juara favorit dari Cilik tingkat umum kategori putra dalam rangka Kepulauan Riau Ramadan Fair tahun 2026. Hania, tahu gak sih? Pesertanya, Madi ini loh yang paling kecil dan muda usianya. Lawannya dari SD Jenjang Tinggi, SMP, dan SMA.
1: Masya Allah, keren sekali ya, kecil-kecil cabai rawit.
0: Iya, Masya Allah.
1: Nah, setelah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berikutnya percakapan bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Nazia dan Erin. Kepada Nazia dan Erin, dipersilahkan.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahlan wa sahlan.
3: Ahlan bik.
2: Hal anti talibah jadidah?
3: Naam.
2: Ismi Erin wa anti?
3: Ismi Nazia.
2: Min aina jikti?
3: Jiktu min Batam.
2: Kaifa haluk?
3: Alhamdulillah ana bil khair. Wa anti?
2: Alhamdulillah ana bil khair. Ma hiwayatuki?
3: Hiwayati kiraah.
2: Al-kiraah hiya hiwayah mufidah.
3: Taba'an.
0: Masya Allah, Jaid Zidan. Wah, Hania, selanjutnya penampilan apa lagi ya?
1: Mau tahu atau mau tahu banget nih?
0: Jelas mau tahu banget dong.
1: Nah, selanjutnya puisi yang akan dibacakan oleh Banyu yang berjudul Secercah Rindu Dalam Kenangan. Asal

berlalu, menciptakan setiap detik menjadi kenangan. Banyak warna yang selalu kita lukiskan di hari-hari kita. Banyak kisah yang tak mampu kita tulis walau beribu kertas.

Tuhan. Ketika detik menjadi menit, menit menjadi jam, dan jam menjadi hari, tanpa terasa kita tak akan bersama lagi. Untuk yang kupanggil teman,

setiap langkah ini. Dan terima kasih untuk setiap cerita dalam kisah ini.

0: SD IT Asakina.
1: Prestasi ini merupakan hasil kerja keras murid, bimbingan guru atau pelatih, dan dukungan dari orang tua.
0: Masya Allah, iya, banyak sekali ya prestasi-prestasi yang diraih oleh teman-teman kita. Setiap hari Senin setelah upacara, sekolah memberikan apresiasi berupa buket penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi dan menang dalam perlombaan.
1: Itu momen yang ditunggu-tunggu anak-anak menang lomba loh.
0: Iya.
1: Jadi, semangat lagi untuk terus belajar dan mencoba hal baru. Oh iya, Mbun. Di SD IT Asakina ini kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ada Perjusa, Asakina Expo, Asakina Got Talent, Homestay, Mabit, dan lain-lain. Menurut Mbun nih, apa sih kegiatan yang paling disukai dan yang paling seru?
0: Homestay dong.
1: Boleh dong diceritain sedikit pengalaman Mbun tentang homestay.
0: Homestay tahun ini dilaksanakan di Poyotomo. Bulan Februari kemarin loh, kami menginap di rumah-rumah warga selama 3 hari. Banyak kegiatan yang kami lakukan di sana. Ada pembuatan tikar dari daun pandan, pembuatan keripik tempe, pembuatan tiwul, edukasi noreh karet, dan edukasi sawah. Kami belajar langsung dengan warga di sana. Pokoknya seru banget, apalagi ketika di sawah. Kami menanam bibit padi, menanam pohon padi yang masih kecil, bahkan ikut membajak sawah menggunakan traktor. Seru sekali, kami kotor-kotoran dan berenang di kali.
1: Wah, seru banget ya. Selain itu, apalagi kegiatan yang paling Mbun sukai dan sangat berkesan?
0: Asakina Got Talent.
1: Boleh dong di-spill, sahabat pendengar di rumah pengen tahu nih, apa sih AGT itu?
0: Asakina Got Talent alias AGT adalah ajang pencarian bakat yang dilakukan setiap setahun sekali. AGT ini diikuti oleh seluruh murid SD IT Asakina dari kelas 1 sampai kelas 6. Asakina Got Talent tahun ajaran 2025-2026 dilaksanakan pada Januari kemarin. Ada 14 cabang lomba, yaitu lomba cerdas cermat, lomba bercerita, lomba dai cilik, lomba hifzi Quran, lomba tilawah, lomba pidato bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, lomba baca puisi, lomba mewarnai, lomba kaligrafi, lomba nasyid, lomba azan, serta lomba kriya dan lomba futsal. Asakina Got Talent dilaksanakan selama 3 hari.
1: Wah, banyak sekali ya lombanya, seru sekali. Nah, teman-teman, hari terakhir AGT adalah hari yang mendebarkan. Itu adalah hari penutupan AGT, dilanjutkan dengan pengumuman juara dan pembagian sertifikat dan piala. Yang paling ditunggu-tunggu adalah kafilah mana yang mendapatkan piala juara umum. Sangat seru dan dinanti-nanti.
0: Iya, sangat seru dan menegangkan. Anak-anak yang belum berhasil memperoleh juara juga mendapat hadiah hiburan. Jadi, semua anak, guru, dan orang tua sangat bangga dan bahagia dengan hasil yang diperoleh oleh anak-anak hebat SD IT Asakina.
1: Oh iya, untuk penampilan terakhir dari SD IT Asakina adalah penampilan Mars AGT yang akan dinyanyikan oleh Hania,
0: Embun,
1: dan semua teman-teman yang ada di sini.

0: Demikianlah rangkaian acara kreasi anak negeri hari ini yang dipersembahkan oleh SDIT Asakina Tanjung Pinang. Semoga penampilan kami dapat menginspirasi dan memberi manfaat untuk kita semua. Senja redup penuh cahaya.
1: Ewa.
0: Suasana hening menyentuh jiwa.
1: Ewa.
0: Dengan haru kami menutup acara SDIT Asakina Sekolah Para Juara.
2: Bunga mawar indah berseri.
1: Ewa.
2: Mekar harum sepanjang hari.
1: Ewa.
2: Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan dari kami. Kami akhiri acara hari ini dengan mengucap hamdalah dan membaca doa kafaratul majelis.

0: ketawa. Kalau ingin ukir prestasi, kiat belajar jangan menyerah.
1: Hei, kuali mana?
2: Kata percaya, tuh bukti deh yang kau pegang.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari perempat, lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini tidak jauh dari Pantai Pongkar dan juga berada di bawah kaki Gunung Jantan. Membutuhkan sedikit jiwa petualang karena lokasinya berada di tengah hutan. Air terjun Pongkar tidak begitu deras, tapi yang paling memikat ialah airnya yang sangat bersih dengan kolam buatan yang cukup besar dan dihiasi pepohonan nan hijau di pinggirnya. Air terjun Pongkar ini berada di Kecamatan Tebing, Desa Pongkar, Kabupaten Karimun. Kita beralih ke maklumat lain. Petua orang tua tetap relevan di tengah perkembangan zaman dan derasnya informasi karena mengandung pengalaman hidup, nilai moral, dan kebijaksanaan yang telah teruji. Nasihat sederhana seperti menjaga lisan tidak sombong, rajin bekerja dan menghormati orang lain bisa menjadi pedoman dalam membangun karakter dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Memaknai petua bukan berarti menerimanya secara mentah, melainkan mengambil hikmah dan menyesuaikannya dengan kondisi saat ini. Menghargai nasihat orang tua juga merupakan bentuk penghormatan dan bakti, karena di balik setiap petua, terdapat kasih sayang, perjuangan, dan pengalaman yang dapat menjadi bekal berharga untuk menjalani kehidupan dengan bijaksana dan menebarkan kebaikan. Demikian, terima kasih. Kembali baru jumpa di Hawa Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Perempat Riau Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Sudah ada Perempat, masih bersama dengan Salwa di acara Sembang UMKM. Selepas tadi kita di awal acara mendengarkan karya seni negeri dari SD Swasta As-Sakinah 1, Tanjung Pinang Timur. Nah, sudah ada Perempat, fenomena yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah cara masyarakat berbelanja, apalagi kalau bukan live shopping. Ini kegiatan promosi dan juga penjualan produk secara langsung melalui fitur siaran langsung pada platform e-commerce dan juga media sosial. Nah, melalui metode satu ini, para penjual bisa pula berinteraksi secara real time dengan calon pembeli, kemudian juga memberikan demonstrasi produk serta menawarkan berbagai promo yang terbatas dalam beberapa waktu tertentu saja, saudara. Maka tak heran sangatlah kalaulah live shopping ini jadi strategi pemasaran yang sangat efektif, saudara, dalam mendorong peningkatan transaksi. Tapi, di balik kemudahan dan juga daya tarik tersebut, ternyata live shopping lagi dan lagi menghadirkan persoalan hukum yang perlu mendapat perhatian, saudara. Model pemasaran ini pun juga seringkali mendorong para konsumen untuk mengambil keputusan secara cepat tanpa harus mempertimbangkan secara matang nih. Aduh, ini produknya memang benar atau hanya promosi aja ya seperti ini? Apakah memang manjur untuk kesehatan, manjur untuk mencerahkan, ataupun juga saya sudah muat untuk saya dan lain-lainnya ya. Berbagai ungkapan seperti stok terbatas, promo hanya hari ini atau cek sekarang juga. Nah, ini pun tercipta pula lah tekanan psikologis oleh konsumen yang bisa memengaruhi rasionalitas konsumen dalam berinteraksi. Lantas kalau perspektif hukum macam mana pula? Ada ternyata, saudara. Kalau dilihat daripada segi perlindungan konsumen, ini kondisi bisa berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan juga konsumen loh, saudara. Karena pelaku usaha ini punya kendali atas informasi yang disampaikan secara lama siaran langsung, sedangkan konsumen ini seringkali hanya menerima informasi sepihak saja dalam waktu yang terbatas, hingga akhirnya berakibat pula lah tak sedikit konsumen yang membeli produk tanpa memahami kualitasnya, spesifikasinya, ataupun juga resiko penggunaan produk tersebut. Ada peraturan pemerintah ya, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan juga jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Tapi nggak semua live sih ya, dari yang seperti itu, sebab saya beberapa check out dekat live shopping itu saya selalu tanya dia punya size, dia punya tahan lama, dia punya garansi, dia punya dampaknya untuk kesehatan atau juga lain-lainnya tergantung produk apa yang anda beli. Itu mereka selalu jawab tuh, apalagi kalau dia punya viewersnya tak banyak sangat. Nah, itu keuntungannya. Tapi kalau memang viewersnya banyak sangat, kita mesti pandai-pandai untuk terus memberikan spam-spam komentar supaya tahu gimana spesifikasi produknya dan juga kelengkapan dia punya produk.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bunga Kundur. Variasi bintang-bintang. Filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ketengah ke tepi hidup terpandang. Pikiran sejuk, dada pun lapang.
2: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompat RRI Tanjung Pinang.

Rompa FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sederel perompat, hak konsumen jadi sangat penting dalam praktik live shopping. Sebab keputusan pembelian dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan secara langsung oleh penjual. Kalau informasi yang disampaikan tak sesuai dengan kondisi produk yang sebenar-benarnya, maka konsumen berpotensi mengalami kerugian baik secara material ataupun juga non-material. Selain itu, fenomena live shopping juga memunculkan persoalan terkait penggunaan influencer atau juga host penjualan yang sering memberikan ulasan secara berlebih demi meningkatkan penjualan. Maka tak heran ya, suatu produk kadang dipromosikan seolah-olah punya kualitas terbaik tanpa disertai penjelasan yang objektif mengenai kekurangan atau juga risiko penggunaannya. Nah, praktik macam ginilah bisa mengarah pada iklan yang menyesatkan dan juga bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, saudara, perlindungan konsumen dalam era live shopping tak dapat hanya dibebankan pada konsumen semata. Pelaku usaha pun juga mesti menjunjung prinsip etikat yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memberikan informasi yang akurat dan juga tidak menyesatkan.

0: dan ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.
1: Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
4: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Salwa Aulia.
5: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
6: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Roma FM Suara Budaya Kepulauan Riau, sedaya perempat, platform digital juga mesti memperkuat mekanisme pengawasan terhadap konten promosi yang berpotensi merugikan konsumen. Tentu pemerintah melalui lembaga terkait pun mesti terus melakukan pengawasan dan juga penegakan hukum terhadap praktik perdagangan yang melanggar hak-hak konsumen. Meskipun demikian ya, saudara, kesadaran hukum masyarakat tetap menjadi faktor yang tak kalah penting. Kita sebagai konsumen ini mesti pahamlah kalau setiap keputusan pembelian mesti dilakukan secara rasional dan tak semata-mata dipengaruhi oleh tekanan promosi sesaat saja. Dengan membandingkan produk, membaca ulasan pengguna lain, serta paham kebijakan pengembalian barang, ini merupakan langkah sederhana, saudara, yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko kerugian. Ya, pada akhirnya ya, live shopping ini merupakan inovasi yang membawa banyak manfaat bagi perkembangan perdagangan digital di Indonesia. Akan tetapi, kemudahan yang ditawarkan kan tak boleh mengorbankan hak-hak kita sebagai konsumen. Dengan hadirnya hukum perlindungan konsumen, mesti mampu pula memastikan kalau setiap transaksi yang terjadi melalui live shopping berlangsung secara adil, transparan, dan juga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

0: Intermezzo.
1: Buah apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
2: Jangan kau makan itu sembarang.
1: Kenapa?
2: Itu buah kecubung lah, bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
1: Halusinasi? Nak buat bubur kan kau ni?
0: Intermezzo.
3: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu, buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara, dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu, mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya, dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu, karya Ahmad Dahlan, unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya tidak hanya kronologis, tetapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat, dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada perempat, kontur pantai Sabong Pareh yang landai berpasir putih dan gradasi warna biru lautnya mampu memikat wisatawan untuk datang. Tersedianya wahana air seperti banana boat semakin memanjakan para wisatawan untuk tetap terhibur di tempat wisata di Kepulauan ini. Adanya gazebo yang berjejer pohon kelapa di pinggir pantai menjadi spot terbaik untuk menikmati panorama pantai Sabong Pareh. Beralih ke maklumat lain, Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjung Pinang Teguh Susanto mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip saring sebelum sharing agar tidak terjebak dan ikut menyebarkan informasi hoax di tengah derasnya arus digitalisasi. Menurutnya, perkembangan teknologi dan media sosial ibarat pisau bermata dua, karena di situ di satu sisi memudahkan pekerjaan, namun di sisi lainnya bisa membahayakan jika tidak digunakan secara bijak. Karena itu, masyarakat perlu memiliki literasi digital dan berhati-hati dalam menerima maupun membagikan informasi, terutama yang belum jelas kebenarannya atau mengandung unsur SARA, dengan memastikan informasi tersebut benar sebelum disebar luaskan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hual Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

dan muslimah, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardu zuhur Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya hari ini tepat pukul 12.10 waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Perompat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang Maha Mutlak memiliki keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman menyebutkan kekuasaan-Mu. Dosa-dosa besar, balasan bagi setiap perbuatan, sekaligus ancaman bagi orang kafir dan pelaku maksiat. Sungguh, barang siapa yang melanggar apa yang Engkau larang, yaitu mengambil harta secara haram seperti mencuri, berbuat curang dengan kesengajaan dan pelanggaran atas hukum yang telah Engkau tetapkan lainnya, niscaya Engkau akan memasukkan ke dalam neraka yang panas luar biasa, dan hal itu sangatlah mudah bagimu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa tertib hukum, tak berani melakukan pelanggaran terhadap hukum yang telah Engkau tetapkan, sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Sobat FM Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat, ketika anak memasuki taman kanak-kanak, banyak orang tua yang lebih memperhatikan apakah mereka ini mampu mengenal huruf, membaca, atau berhitung. Padahal sebelum keterampilan akademik berkembang, ada kemampuan dasar yang tak kalah penting, saudara, yakni motorik halus. Kemampuan ini menjadi fondasi loh bagi berbagai aktivitas sehari-hari, seperti memegang pensil dengan benar, menggambar, mewarnai, menggunting, hingga mengancing pakaian. UNICEF juga menekankan kalau perkembangan anak usia dini berlangsung secara menyeluruh dan juga memerlukan stimulasi yang tepat supaya setiap aspek tumbuh optimal, termasuk kemampuan motorik yang nantinya menjadi bekal memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Berangkat dari pemahaman tersebut, lahirlah saudara program Jemari Jelajah Motorik Anak hari ini di TK Ar-Rahmah Desa Citalang. Ini program dirancang untuk membantu mengenali perkembangan motorik halus anak, sekaligus memberikan rekomendasi pembelajaran yang bisa menjadi acuan bagi guru dan juga orang tua, saudara, dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak. Sebab setiap anak kan juga punya kecepatan dan cara berkembang yang berbeda ya. Ada anak yang lah mampu memegang pensil dengan baik, sementara yang lain pula masih membutuhkan stimulasi untuk mengembangkan koordinasi tangan dan juga mata. Sebab itulah pembelajaran yang efektif dan dapat disamakan untuk semua anak, saudara. Nah, sebelum menentukan metode belajar yang tepat, perlu asesmen sederhana ya, supaya bisa mengenali kemampuan motorik halus masing-masing peserta didik, saudara perempat, dengan cara program Jemari tadi, Jelajah Motorik Anak hari ini.

0: Din.
1: Hoi.
0: Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Aku tahu.
0: Aku nak bagi tahu ni. Kau dengar dulu. Kau main game aja.
2: Lagi super lewat aja.
0: Aku nak bagi tahu ni.
2: Apa tu?
0: Ikat bengkong. Tahu tak? Tali entah, pinggang yang lebar tu melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
3: Ibaratkan kata, pengantin memakai ikat bengkong tuahnya jadi tempat berlindung, menolak jembalang, teluk dan tanjung, menjaga maruah.

0: baca doa tuh ya kami nggak ikut. Kami berdoa kamilah.
1: Nah, ini tidak ada perbedaannya, tak ada. Dalam proses pembelajaran, dalam itu ada perbedaannya. Sama aja, kita anggap sama. Muslim, non-Muslim, sama.
2: Karena anak suku laut, menurut saya di Min Satu Bintan memang sangat-sangat diterima. Karena kalau di sekolah lain, anak-anak suku laut itu banyak menjadi bahan bully.

0: sebuah madrasah ibtidaiyah negeri. Pagi selalu dimulai dengan doa yang sama. Namun, di antara barisan suara itu, ada yang memilih untuk tidak mengucapkannya.
1: Iya, kami berdoa juga, tapi agama kami lah.
0: Bukan karena tidak mau, tapi karena Agnes Tricia Putri tumbuh dengan cara berdoa yang berbeda.
2: Jadi biasanya sih mereka punya dua perahu. Perahu yang untuk tempat tinggal, untuk istirahat tidur itu agak lebih besar daripada perahu yang untuk mereka mencari sehari-hari. Oh, kalau mendarat sih sudah lama ya, karena saya pun lahirnya di darat juga. Karena saya peranakan, kalau saya pribadi, mama orang suku laut, kalau bapak orang Flores, NTT. Jadi saya memang dari kecil di darat sih, sekolah apa semua kan. Cuman saya enggak pernah lupa kalau saya juga punya keluarga orang suku laut. Jadi saya taunya saya pulang sekolah, saya main dengan mereka. Entah apa-apa yang dibikin kita di pantai, di laut kan. Saya tetap menjalani itu sih, ya enggak boleh.

0: kalau paling lama jam 6.
1: Ini pernah nggak ikut mancing?
0: Pernah. Dulu pas belum sekolah. Pas di laut tuh enak, walaupun gelombangnya kuat. Tapi kami nggak takut. Malahan kami suka kalau gelombangnya kuat. Mancing ikannya besar-besar. Ya, pengen ikut lagi tapi bapaknya bilang fokus aja sekolah. Soalnya jangan ikut bapak lagi katanya. Biar kamu fokus aja sama sekolah gitu kan.
2: Madrasah seluruh Kepri satu-satunya yang menerima non-muslim adalah Min Satu Bintan Berakit. Yang lain tidak ada. Maka kemarin dipertanyakan juga, kenapa? Ya kena itu salah satunya, kena walinya atau orang tuanya dari dulu masuk ke sini. Itu salah satunya. Nah kemudian perbedaan antara SD dengan MI itu hanya beda agama aja. Kena di SD itu pendidikan agamanya satu. MI itu lima. Akidah, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, Quran hadis. Jadi ada anak-anak kita yang non-muslim, apa surat-surat pendek? Apa surat-surat pendek? Kita tak masalah dihafal, tapi kita silakan hafal. Kalau bisa ya silakan, tak bisa kita tak marah. Kenapa? Karena dia non-muslim. Tapi alhamdulillah rata-rata walaupun tak hafal, tapi ada sebagian yang hafal surat-surat pendek seperti Qul Wallah, Qul A'udzu Binnas, hafal mereka.
1: Itu atas kemauan sendiri, Pak?
2: Iya, kemauan sendiri. Jadi kita tamas, misalnya salat kami kan sebelum pulangnya salat berjamaah itu kan. Jadi yang muslim, anak yang muslim salat, yang non muslim dia belum pulang, dia nunggu, nanti pulang sama-sama. Berarti salah satu itu toleransi beragama, karena saling menunggu gitu kan.
3: Di sekolah ini, pelajaran tetap berjalan. Huruf dibaca, angka dihitung. Dan perbedaan tidak dijadikan alasan untuk berhenti belajar bersama.
0: Pernah juga teman-teman nanya, kamu kan orang Katolik, kenapa kamu sekolah di sini, ngapa enggak di SD? Jadi kami jawab gini, ya karena bapak kami dulu sekolahnya di sini. Ya karena kata bapak kami sekolahnya lebih dekat, jadi nanti pulangnya senang, karena jalan kaki.
3: Di ruang kelas yang sama, cerita itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang datang dari laut.
4: Baik, lepas itu orang saling menghargai. Kalau kami pas puasa, kalau mereka makan tuh kayak ada teman lain makan di depan kami, mereka marah gitu, seorang makan tempat lain gitu. Lepas itu kadang juga kalau kami udah waktu sholat, mereka ingetin.
3: Dan mungkin cara paling jujur untuk memahami mereka adalah dari mereka yang duduk tepat di sampingnya setiap hari.
0: Di kelas tuh rasanya nyaman, enak, dan teman-temannya baik, sopan, nggak mandang apapun lah. Main sama-sama, gurunya baik, belajarnya pun enak, senang ikut. Yang agak membingungkan bahasa Arabnya aja.

Jadi mil ini berdirinya tahun 1951 itu sudah ada siswa-siswi yang non-muslim. Kenapa? Karena dulunya hanya ini sekolah satu-satunya yang ada di sini. SD belum ada. Jadi banyak siswa-siswa kita itu, alumninya ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Buddha. Contoh Cina-Cina yang jual-jualan itu kan alumni sini, rata-rata alumni sini. Nah, jadi kebanyakan itu mereka itu bisa mengucap dua kalimat syahadat. Sama dengan kita-kita gini.

0: Nah, karena dulu enggak ada sekolahnya, hanya ini aja yang ada. Nah, jadi kalau bicara dulu sama sekarang, saya rasa lebih banyak dulu pada sekarang kan gitu. Karena sekarang kan sudah pecah SD-nya, ada tiga. SD 09, SD 05, di simpang sana dan ujung Sumpar sana, baru di sini.
1: Yang terjadi hari ini bukan kebetulan, melainkan sesuatu yang telah tumbuh, dijaga, dan diwariskan dari waktu ke waktu.
0: Kalau menurut saya, pertama mereka ini memang kalau saya lihat dari awal, yang masuk-masuk di sini, yang non-muslim itu kayaknya sepertinya warisan atau turunan. Kenapa? Karena keluarga mereka dulunya banyak tamat di sini. Dan ada juga sebagian yang masuk ke SD. Kalau kita kirakan jarak tempuh kan tak jauh juga SD kan. Dan kita juga tidak membatasi. Kalau mau masuk ya kita terima, tapi kita bikin surat perjanjian. Dan kita juga tidak memaksa anak yang non-Islam untuk mengikuti pelajaran Islam. Yang mau ikut ya silakan, yang tamu ya silakan keluar gitu. Isinya salah satunya itu bahwa siswa mengikuti pelajaran agama dan tidak diwajibkan untuk mengikuti. Kalau mau ikut ya silakan. Dan wali juga tidak menuntut anaknya mengikuti pelajaran agama. Kenapa? Karena ini Islam. Ya kan? Karena dia masuk Islam. Maka dia orang walinya, orang tuanya tak menuntut. Kalau anaknya masuk mengikuti pelajaran agama Islam, orang tuanya tak boleh marah. Nah, dan kita juga guru tidak boleh memaksa. Ya, karena itu kan kepercayaan masing-masing. Tapi anaknya ikut silakan. Dan kita juga jelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang kisah Nabi Muhammad, tentang kisah Nabi Isa, kan gitu kan, itu dalam Islam kan ada. Nanti kita jelaskan juga.
2: Kalau saya sendiri sih dengan Bang Tintin, karena kami merasa sekolah itu memang tujuan pertama kita mencari ilmu ya. Kita mencari ilmu boleh di mana saja, boleh kemana saja, baik itu entah sekolah itu Islam, sekolah Islam atau Kristen. Tapi kan tujuan utama kita mencari ilmu untuk saya. Jadi kenapa saya memilih Min Berakit? Karena dulunya Bang Tintin juga dia alumni Min Berakit. Jadi sebenarnya enggak mempengaruhi pribadi seseorang sih di mana dia sekolah, tergantung kita sendiri lagi. Bawaannya seperti apa?
1: Bagi sebagian orang tua, keputusan ini mungkin tidak mudah. Tapi mereka tetap memilih untuk percaya.
2: Iya, kalau saya sendiri sih kadang kan Martin pulang sekolah saya sering tanya. Karena kan kita ada jadwal pelajaran tuh. Jadi kan setiap hari Senin kan mereka ada pelajaran fikih atau apa. Jadi kan saya tanya, abang tadi belajar apa? Ini belajar tentang apa? Saya bilang kan, oh ini kami tadi ada hafal ini bu, mak, dia bilang hafal ayat ini, dia bilang abang hafal, saya bilang gitu kan, sedikit aja, dia bilang gitu kan, oh bagus, saya bilang harus hafal ya, saya bilang kalau nggak hafal nanti nggak dapat nilai bang, saya bilang gitu, terus ini baca tentang apa, ini tulisan Arab mak, dia bilang kan, dia harus nulis Arab, dia bilang abang bisa, bisalah sedikit, jadi saya bilang oh nggak apa-apa, tulis aja, saya bilang.
3: Terima kasih telah selalu ingatin kami waktu sholat dan terima kasih sudah menghargai kami. Dan kalau kami puasa, selalu sembunyi-sembunyi makannya.
4: Dari sekolah ini nyaman, enak, teman-temannya baik, nggak mandang apapun, terus suka.
0: Harapannya ke depannya, semoga mereka ini tetap aman, damai, gitu kan, tetap apa nih adanya istilahnya itu saling harga menghargai, saling menghormati antara agama. Katanya ke depannya gitu kan, walaupun mereka ini sudah tamat dari sini yang muslim itu ya, tapi kalau dia jumpa kita di luar tetap masih hormat sama kita. hormat mas sama kita. Walaupun dia jalan pakai kendaraan tetap melambai. Kalau dia kenal tetap melambai kita. Itulah kita terapkan dari dulu sampai saat ini. Jadi bukan waktu di sekolahnya aja, di luar juga kita disapa. Itulah yang kita harapkan. Kedepannya seperti itu.
5: Akan terus seperti itu.

0: makanya pesan saya belajar dan carilah ilmu itu kemanapun kamu pergi. Jangan memandang perbedaan itu sebagai sesuatu yang buruk. Lalu kalau untuk Min Satu Bintang, semoga Min Satu Bintang tetap bisa menjaga hubungan yang sudah lama dijalin dengan orang-orang di pulau. Kalau untuk wali murid yang lain, warga suku laut ini berakit yang sudah menjalankan anak mereka di Bintang, pesan saya hanya satu, tetap semangat aja dan tetap percaya dengan sekolah itu.
1: Di tempat ini, anak-anak belajar lebih dari sekedar pelajaran di buku. Mereka belajar hidup di antara perbedaan yang tidak selalu harus dijelaskan. Dan mungkin memang tidak perlu.
2: Weh, sini!
3: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau nih.
2: Tak apa engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
3: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
4: Tak apa dek. Misi ya.
2: Ya pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan engkau jalan di guiding block.
5: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perompak, inilah private island yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan. Tapi sepertinya pengelolaannya diserahkan ke pihak swasta atau Pangkel Resort. Wisatawan harus merogoh kocek sedikit agak dalam jika ingin berwisata di Pulau Pangkel. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang menawarkan sesuatu yang berbeda karena tidak akan ada penghuni lainnya yang ada di Pulau Pangkel. Beralih ke maklumat lain, Ustadz Satrio memaparkan 7 tahapan yang akan dilalui setiap manusia dalam perjalanan menuju kehidupan akhirat hingga menerima balasan amal perbuatannya. Ketujuh tahapan tersebut meliputi kematian, alam kubur, hari kebangkitan, padang mahsyar, hisab, mizan atau pertimbangan amal, dan sirat sebelum menuju surga atau neraka. Ia mengingatkan bahwa seluruh tahapan tersebut pasti dilalui setiap manusia, sehingga umat Islam perlu mempersiapkan bekal akhirat dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh, memperbaiki akhlak, meningkatkan ketakwaan, memakmurkan masjid, menghadiri majelis ilmu, serta memperbanyak taubat untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keselamatan di akhirat. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Sedara Perempat, setiap anak punya kecepatan dan cara berkembang yang berbeda. Ada anak yang lah mampu memegang pensil dengan baik, sementara yang lain masih butuh stimulasi untuk mengembangkan koordinasi tangan dan juga mata. Dalam program Jemari Jelajah Motorik Anak hari ini, proses asesmen tak dilakukan melalui sesuatu yang menegangkan, melainkan dikemas dalam berbagai aktivitas yang akrab dengan dunia anak. Mereka diajak menulis huruf, menyusun balok, menggambar, mewarnai, menggunting, meronce, hingga menjahit sederhana sesuai kemampuan usianya. Bagi anak-anak, rangkaian kegiatan ini pun terasa macam bermain sederhana. Namun, di balik aktivitas, guru memperoleh gambaran mengenai kondisi mata dan juga tangan, kekuatan genggaman anak, ketelitian, serta kemampuan mengendalikan gerakan halus setiap anak. Nah, informasi ini pun jadi dasar untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih sesuai lagi dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Ternyata Sedara Perempat, pendekatan ini juga sejalan loh dengan rekomendasi National Association for the Education of Young Children atau NAE yang menekankan kalau pembelajaran berbasis bermain, play-based learning ini merupakan cara yang efektif untuk mendukung perkembangan kognitif, sosial, emosional, ataupun motorik anak usia dini, saudara. Nah, dengan seperti ini pula, ternyata bermain tidak hanya menjadi kegiatan yang menyenangkan saja, tapi juga turut menjadi sarana mengenali potensi dan juga kebutuhan belajar anak, saudara. Program Jemari sendiri tak dirancang untuk memberi nilai atau menentukan siapa anak yang paling unggul. Hasil asesmen pun justru digunakan sebagai dasar saudara untuk menyusun rekomendasi pendampingan yang lebih sesuai lagi loh dengan kebutuhan setiap anak.

0: Rizka, tengok tak budak tu? Apa yang dibuat di TV?
1: Iya eh, hebat betul. Masih kecil lagi.
0: Masya Allah, walaupun tak nampak eh.
1: Iya, walau dia tak bisa melihat, tapi dia bisa menghafal Al-Quran.
0: Awak ke, walaupun dia berkebutuhan khusus, tapi dia tetap semangat. Makanya, kita pun harus macam tu. Kita yang masih diberikan semua ni, harus semangat.
2: Nah, di Kepulauan Riau, untuk pembacaan Gurindam, lahirlah irama Riau yang di depannya itu agak mirip-mirip dengan selendang delima. Tapi di baris kedua, ketiga agak berbeda. Di penutupnya mungkin samalah dengan irama selendang delima ini. Dan biasanya dibawakan untuk mendendangkan Gurindam 12. Kalau saya contohkan tuh begini, Bang. Dia memang modelnya cepat ya. Tersebutlah kisah ikan terubuk, tubuhnya tipis, badannya gemuk, di Laut Melaka tempatnya duduk, dilekan puyuh di dalam lubuk. Ah, itu kalau irama Riau.
3: Yang disebut tunjuk ajar ialah menunjuk yang elok, mengajar kepada yang benar, mendidik kepada yang baik. Tunjuk ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersua di podcast Tunjuk Ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Dan kita kembali bersama dengan Encik Muhammad Febriyadi. Yes. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Encik, mana khabar? Aman?
4: Alhamdulillah, tak kena hujan lagi.
2: Tak kena hujan lagi eh? Hujannya pinggir sikit.
4: Dah ke pinggir.
2: Bias jadilah sikit je sebabnya.
4: Sikit jadilah.
2: Tapi kena juga tu demamnya kadang.
4: Mudah-mudahan tidaklah.
2: Mudah-mudahan tidak ya?
4: Mudah-mudahan tidaklah.
2: Balik kan kena dendangkan ni nak.
4: Itulah kelebihan kita yang sudah punya. Itu pula yang kita bahas. Tak usah
2: nanti lain pula nanti.
4: Lain pula nanti.
2: Yang lagi ngedit nanti tak sedap pula nanti. Maklum masih banyak yang bujang.
4: Oh gitu.
2: Yalah. Mungkin ada satu anak didik, mungkin dua anak didik, mungkin nak diperkenalkan dengan kawan-kawan saya editing tu kan, mana tahu ya tak?
4: Boleh juga. Yang mana bang?
2: Ada dua orang tu.
4: Dua orang.
2: Tiga.
4: Tiga.
2: Tiga orang tu. Ya,
4: mudah-mudahan tak jadi bujang lapuk lah.
2: Mudah-mudahan amin. Dengar tu. Mudah-mudahan lah eh. Baik. Ke podcast kita kali ini tentang dendang syair Melayu. Dari tradisi menjadi konser syair antarabangsa. Di episod sebelumnya kita tadi ada sedikit singgung ya tentang konser syair antarabangsa tu. Ini jenis-jenis iramanya macam mana nih?
4: Jadi kalau syair itu kan sudah melekat nih, selain mediumnya bahasa, melekat juga ada unsur musikologinya. Jadi dengan adanya unsur musikologi ini, maka lahirlah irama-irama dan itu berkembang di Semenanjung Melayu. Nah, kalau di Tanjung Pinang itu ada beberapa irama yang sangat populer, Bang.
2: Macam apa tuh? Irama yang seperti apa?
4: Nah, kalau di Tanjung Pinang ini yang pertama pasti Selendang Delima.
2: Selendang Delima.
4: Selendang Delima. Yang kedua ada syair Riau, irama Riau. Ketiga ada Marhaban. Berzanji dan Dodoy Anak versi orang-orang Kepri. Nah, kalau Selendang Delima mungkin ini irama yang paling banyak dikenal lah oleh masyarakat Melayu kita, baik itu di Penyengat, di Tanjung Pinang, Kepri, maupun di seluruh kawasan Asia Tenggara ini. Sangat populer.
2: Sangat populer jenisnya irama dia.
4: Karena iramanya ini irama sejuta umat. Siapapun bisa
2: boleh mendendangkan gitu ya. Contohnya macam mana tuh, Pak?
4: Kalau ini selendang lima, Bang ya. Tersebutlah kisah

0: Nah, punya irama sejuta umat nih ya.
1: Sejuta umat.
0: Dan syahdu sungguh itu. Syahdu. Kalau macam macam saya ini kan tak pandai nak berendang syair, belajar cara cepat belajar syair itu macam mana?
1: Yang pertama pasti kita harus suka dulu.
0: Suka
1: kita suka dulu. Yang kedua kita ulang-ulang terus. Kalau dulu kan kita harus kita buat partiturnya. Kalau sekarang cukup kita rekam, kita dengar berulang-ulang, insya Allah bisa. Nah, kalau kami bang secara akademik, pengulangan itu minimal itu dilakukan 16 kali perulangan. Itu baru bisa melekat di otak dan bisa kita visualisasikan.
0: Jadi berdasarkan penelitian juga gitu ya?
1: Penelitian, okay, 16 kali.
0: 16 kali pengulangan baru dek. Lekat lah.
1: Bisa melekat di otak kita nih. Dan bisa kita tiru.
0: Nah, coba kami nak mencontohkan untuk, dari Selendang Delima tadi.
1: Selendang Delima.
0: Macam mana?
1: Na na na na na, tersebutlah kisah. Coba bang.
0: Gimana tersebutnya kisah tadi kan?
1: Di awal.
0: Tersebutlah kisah.
1: Mantap.
0: Ikan terlubung. Sada Udin mana besar. Jadi ngisi tahun penyair nanti ini kan. Tadi dah bersalam.
1: Salam. Dah bersalam.
0: Allah.
1: Dasar ya.
0: Dasar.
1: Nah, di Kepulauan Riau, untuk pembacaan Gurindam lahirlah irama Riau yang di depannya itu agak mirip-mirip dengan Selendang Delima. Tapi di baris kedua, ketiga agak berbeda. Okay, di penutupnya mungkin samalah dengan irama Selendang Delima ini. Dan biasanya dibawakan untuk mendendangkan Gurindam 12. Kalau saya contohkan tuh begini, Bang. Dia memang modelnya cepat ya. Tersebutlah kisah ikan terubuk, tubuhnya tipis, badannya gemuk, di laut Melaka tempatnya duduk, gilakan puyuh di dalam lubuk.
0: Ah, itu kalau irama Riau. Irama Riau dia.
1: Ada satu irama mungkin ini mungkin belum pernah dibuka di mungkin di podcast atau di manapun lah. Irama ini biasanya digunakan orang-orang Malaysia itu untuk film-film horornya. Film-film orang bilang sana itu kuntilanak itu Pontianak.
0: Pontianak betul.
1: Ah, Pontianak. Jadi irama yang berkembang di sini itu namanya Marhaban. Tapi di Malaysia namanya itu irama Pontianak Harum Sundal Malam.
0: Alamak.
1: mungkin abang populer dengan irama ini kalau didendangkan dengan cara begini. Raja mufakat dengan menteri.
0: Oh, iya.
1: Itu kan?
0: Iya.
1: Kalau di Malaysia beda. Ha.

0: saja tanda jadi sebarang kerja. Baru naik lagi. Hukum adil atas rakyat. Ah, itu kalau di Malaysia itu pasti jadi back sound untuk Pontianak yang sedang melamun, menguraikan rambut.
1: Film horornya itu ya.
0: Iya. Nah, kalau di sini namanya bagus kan, Marhaban.
1: Marhaban ya.
0: Makanya kemarin beberapa peneliti dari Malaysia datang, kemudian dia belajar irama ini, kemudian dipakainya untuk mendendangkan Gurindam 12 dan irama-irama teks-teks syair lah. Maka mereka sudah mulai menghilangkan nama irama Pontianak Harum Sundal Malam ini menjadi irama Marhaban.
1: Oh.
0: Nah, kemarin
1: mengubah sudah sesuai dari ibaratnya mengubah dari pandangan lama lah gitu ya.
0: Ya, supaya apa? Nama yang sudah sakral ini tidak bergeser kepada sesuatu yang negatif. Jadi kalau kita mau pakai irama ini, sebutlah dia dengan irama Marhaban. Tidak lagi menggunakan irama Harum Sundal Malam, Pontianak Harum Sundal Malam. Dan lima irama inilah yang berkembang di Kepulauan Riau, yang biasanya dipakai untuk pendendangan Gurindam 12. Nah, saya tidak mengatakan kalau mau menginikan Gurindam harus dengan irama, tidak. Karena memang sepakat bahwa Gurindam itu tidak punya pakemnya, harus didendangkan
1: ataupun tidak,
0: atau mau dideklamasi bebas, asalkan sesuai dengan tempatnya. Nah, tidak boleh itu kan ketika kita menghilangkan unsur kebudayaan kita sendiri di dalam karya Gurindam 12 itu. Nah, maksudnya menghilangkan, misalnya kita buat dangdut koplo, apakah tidak boleh? Ya boleh-boleh saja kalau dia berada di tempatnya. Tapi kalau kita ingin mengenalkan kepada generasi-generasi muda, mulailah dulu dari yang basic-basic gitu. Atau kalau mau dibalikkan, setelah kita lakukan semacam variasi-variasi, anak-anak sudah mulai suka, baru kita kenalkan dengan yang asli, boleh. Tetapi variasi yang kita gunakan itu janganlah bertentangan dengan etika kita sebagai orang Melayu.
1: Betul.
0: Kita harus menjaga itu.
1: Jangan sampai menyalah aja sudah gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau sampai menyalah itu kan Gurindam 12 pesan-pesan moralnya kan banyak berunsur dari sumber dari hadis Nabi dan juga Al-Qur'an.
0: Kegamaan,
1: gitu
0: ya. Orang mengajarkan ilmu fikih, tidak mungkinlah kita menggunakan rap. Rap itu kan tradisi orang-orang kulit hitam dan kutip ya. Dalam dia memaki-maki mungkin pemerintah ya. Itu kan sifatnya makian-makian, makanya disebutkan dengan cepat supaya terdengarnya tidak terlalu vulgar lah, tidak begitu jelas kan. Tetapi permainan-permainan kata-katanya kan maki-makian semua. Walaupun hari ini ya dia sudah mulai bergeser, tidak lagi bentuknya maki-makian, tapi tetap aja unsur itu tidak bisa hilang begitu saja.
1: Membekas juga.
0: Tetap membekas.
1: Tapi kalau di, kalau tak salah, di Masjid An-Nur di Pekanbaru itu ada kajian tentang Gurindam 12.
0: Betul. Itu gurunya
1: Ustaz Abdul Somad.
0: Ustaz Abdul Somad itu yang sering mengisi tentang kajian Gurindam 12 dari perspektif agamanya. Itu luar biasa.
1: Luar biasa itu, saya sering nonton. Luar biasa. Luar biasa memang dikupas dari situ.
0: Cara dia mengupas pun unik gitu.
1: Sedap gitu nih.
0: Sedap. Nah, jadi kita baru tahu, oh ini yang ternyata yang ingin disampaikan oleh Raja Ali Haji lewat tadi pendakwah yang luar biasa ini di Masjid An-Nur di Pekanbaru. Nah, sekarang ketika kita mau membuat sebuah variasi, kita tadi kan tidak boleh menghilangkan jati diri kita sebagai orang Melayu. Contohnya ketika kita membuat model baru jenis mobil lah. Mobil ini nanti bannya lebih modern, kemudian bentuk bodinya dibuat sesuai dengan zamannya, tapi dia masih bernama mobil, tidak berganti nama menjadi pesawat. Tapi ketika kita merombak mobil ini, tak jelas lagi bentuk aslinya, tiba-tiba tak bisa lagi kita sebut dengan mobil, itu yang salah. Tapi selama kita melakukan pembaruan-pembaruan dari bodinya, dari lampunya, dari sayapnya, apa segala macam, ya, sayap belakang itu apa namanya, dia masih dipanggil atau disebut mobil, tidak salah. Tapi kalau orang melihat itu mobil ke atau pesawat, itu yang sudah salah. Jadi dia sudah mengubah bentuk asli dari barang itu.
1: Berarti akarnya jangan sampai berubah.
0: Jangan sampai berubah. Identitas aslinya jangan berubah. Makanya kami, terutama saya sendiri loh Bang ya, kenapa saya memasukkan unsur syair Melayu itu ke dalam puisi modern? Ya untuk mengenalkan kepada generasi muda bahwa syair tidak sekuno yang kalian pikir.
1: Itu. Mungkin ada dulu tuh anggapan syair itu macam untuk wudu. Padahal sebetulnya kalau misal mereka nak mendengar saja, dengarkan saja, terus pahami dan nikmati, mereka pasti akan suka.
0: Pasti akan suka. Dan itulah kenapa kami dari beberapa kelompok yang tergabung dalam Akademi Syair Melayu Nusantara, pusatnya di Malaysia, di bawah bimbingan Roslan Madun, Bang. Roslan Madun ini pencipta dan penyanyi lagu Lemak Manis.
1: Yang kemarin tuh pernah
0: dengar. Jadi kami di bawah bimbingan beliau itu dari Brunei, dari Thailand, dari Singapura, dari Riau. Riau itu Pekanbaru, Siak, Kampar lah. Kemudian di Sumatera Utara, di Medan, Deli, Tanjung Pinang saya. Kemudian ada juga di Malaysia tuh, sudah mulai bergerak mereka untuk memperkenalkan syair di pentas dunia.
1: Wah, luar biasa, masya Allah.
0: Itulah yang terjadi ketika beberapa event besar dilaksanakan di Kuala Lumpur, di Pahang, itu antusiasmenya luar biasa. Bahkan ketika saya waktu itu menjadi peserta lomba syair antarabangsa,
1: tahun berapa tuh?
0: Itu tahun 2021. Kebetulan saya mewakili Kepri untuk Kepri dan Indonesia lah itu ya, untuk di semifinalnya. Bukan di semifinal, di finalnya.
1: Di finalnya.
0: Jadi kami itu ada 74 peserta disaring menjadi 30 peserta di perempat final. Kemudian 16 peserta itu di semifinal.
1: Semifinal.
0: Dan di final itu kalau tidak salah saya itu ada 10 sampai 12 peserta. Allah. Yang harusnya 8 peserta. Karena dewan juri bingung. Ini kalau tak diambil lewat nanti pentas antarabangsanya.
1: Iya, yes, saya.
0: Akhirnya dari 16 itu terpilihlah 12.
1: 12 untuk masuk final.
0: Final. Dan pesertanya waktu itu ada Jebolan Lida, Liga Dangdut Indonesia.
1: Iya, iya,
0: iya. Kemudian ada penyanyi keroncong profesional Malaysia, dan artis Malaysia. Itulah lawan-lawan yang kami hadapi.
1: Dan artis dari Kepulauan Riau ini adalah Muhammad Febriani.
0: Dan ambillah pemenangnya itu dari Riau.
1: Dari Riau.
0: Dari Riau, dia menggunakan irama Senandung Asahan.
1: Senandung Asahan. Yang siapa namanya itu?
0: Ibnu Zulkarnain.
1: Ibnu Zulkarnain.
0: Kebetulan dia tuh Kori. Kori bukan baru.
1: Oh, suai. Nah, kalau ada Kori kan. Biasanya kalau yang pelantun syair dia adalah Kori.
0: Wah, pasti jadi.
1: Masya Allah, pokoknya kita dengar tuh, ya Allah.
0: Iya, apalagi dia menggunakan irama itu
1: tadi. Makom-makom itu tadi ya.
0: Senandung Asahan itu kan iramanya dekat-dekat macam irama mengaji. Perlu saya contoh nggak tadi?
1: Boleh. Kita dengarkan.
0: Nah, jadi ini senandung.
1: Tapi, kopi dulu.
0: Minum dulu ya.
1: Minum sekarang lah. Dulu sudah. Dulu sudah. Alhamdulillah. Nih. Sedara perempat kita akan saksikan dan dengarkan nih. Macam mana contohnya. Senandung apa tadi?
0: Senandung Asahan.
1: Senandung Asahan ya.
0: Baik. Sinandung Asahan kalau
1: Sinandung ya. Sinandung Asahan. Siap.
0: Nah, nih. Tersebutlah kisah ikan terubuk. Tubuhnya tipis, badannya gemuk. Di Laut Melaka tempatnya duduk. Gilakan puyuh di dalam lubuk. Naik lagi irama kedua nih.

0: mendapatkan terubuk ikan berbangsa. Oh, ikan berbangsa.
1: Hei, lemak betul.
0: Senandung Asahan tu.
1: Senandung Asahan tu luar biasa ya. Masya-Allah.
0: Populer betul di Medan
1: populer,
0: itu
1: ya?
0: Populer.
1: Itu yang juara tu kemarin, ya.
0: Juara. Memang secara kualitas vokal pun di luar biasa.
1: Febri waktu mempelajari model-model irama ni macam mana masuknya dulu tu?
0: Pertama, saya ini bukan penghafal irama yang baik. Sehingga saya menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah metode musik. Kebetulan nih bang, secara otodidak saya bisa membuat musik-musik itu sendiri. Sehingga saya punya pemikiran begini, ketika irama sudah terlalu banyak di dalam kepala, otomatis dia akan bercampur-campur.
1: Campur aduk.
0: Apalagi kan kita tadi macam kita dengar nih, ujungnya mirip-mirip, awalnya pun agak mirip-mirip. Macam mana cara kita memfilter? Salah satunya adalah dengan musik. Jadi saya buat musiknya sedemikian rupa untuk mengingatkan saya kalau ini irama ini, ini irama ini.
1: Media ada pengingat musik, nih gitu ya.
0: Melalui media musik. Itu ini kita baru bahas irama itu yang di Kepulauan Riau dengan Medan Deli aja nih bang. Riau lagi. Lebih belambak lagi.
1: Ma, kau ada belambak nih.
0: Sedap tuh dia pilih.
1: Kue keben.
0: Teh, kopi.
1: Teh, kopi, batu. Apa namanya itu? Kepugon boleh juga, lempeng sagu, mie sagu boleh.
0: Sagu rendang.
1: Sagu rendang.
0: Sedap betul.
1: Tapi tak ada pula
0: sih. Tak ada pula. Nah, itulah. Besok harus ada tuh.
1: Kita pesanlah balik kampung dulu ya.
0: Boleh. Minum dulu.
1: Dengar tu pengarah, kami nak pesan sagu rendang.
0: Sagu rendang.
1: Sagu rendang, kepugon, ikan biang, ikan lomek, pesan. Biar sedap kami berdendang kan.
0: Betul, betul.
1: Kita sedap sair apa? Irama Asahan tadi, Sinandung Asahan tadi.
0: Sinandung Asahan.
1: Lemak sedap. Dia ada naik turun, naik apa tu pas akhirnya dia turun gitu ya.
0: Turun lagi.
1: Sedap sungguh. Itu macam-macam apa ya? Makom ngaji gitu.
0: Oh iya, makom ngaji. Makom ngaji dia. Dan beberapa kalau di Medan Deli itu kan dia identik dengan Nandung. Nandung ya? Itu kan model-model begitu terus. Ada yang kadang kalau di Kampar atau di Inhil atau Inhu ya saya lupa. Ada lagi istilahnya malala. Kalau kita malala itu suka berjalan.
1: Jalan malala. Mana miko?
0: Kalau di sini malala itu tepakik tepekau.
1: Oh, ya.
0: Nah, jadi memang irama-irama ini biasanya digunakan untuk prosesi adat.
1: Oke. Okay.
0: Prosesi adat kah dia? Mungkin penyambutan tamu istimewa kah dia? Itu kadang mereka gunakan malala. Sangat populer itu di daerah Riau Daratan. Kalau di Siak, bergeser lagi kita ke Siak nih.
1: Siak.
0: Ada lagi irama perang. Irama perang itu sebetulnya nama aslinya itu irama Dodoy Anak.
1: Dodoy Anak.
0: Tapi karena pada waktu itu irama Dodoy Anak itu digunakan untuk membaca syair perang Siak, maka bergantilah namanya menjadi irama perang.
1: Irama perang jadi ini namanya.
0: Tapi dia tidak mengubah esensi atau bentuk dari irama Dodo ini. Cuman penggunaan iramanya itu sesuai dengan penamaan di teks syair yang dibaca atau didendangkan. Termasuklah kalau kita di sini di Medan juga kalau tak salah ya bang ya, ada irama apa? Irama burung punggok ya. Irama punggok itu. Itu dari teks burung punggu, tapi dinamai irama burung punggu.
1: Irama burung punggu kan namanya gitu ya.
0: Nama dia. Kalau di Riau ada lagi istilahnya irama burung, irama kapal, surat kapal gitu. Ada irama badindong, bedondong.
1: Macam-macam daerah macam lagi nama iramanya. Gitu ya.
0: Dan itu dia tidak ritmis bang. Maksudnya itu dia tidak ada ketukannya. Jadi dia kasih aja satu string teng, nanti dia akan melompat sendiri di irama-irama ya. Dan dia tidak terikat oleh ketukan-ketukan tempo. Tapi di Malaysia, kalau kita bergeser ke Malaysia, kebanyakan irama yang lahir itu irama yang ritmis, yang bertempo, yang dia mengikuti ketukan. Contoh irama narasi. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Narasi itu. Narasi ini juga disebut orang sana itu irama Sarawak.
1: Irama Sarawak.
0: Karena ada pengembangan-pengembangan.
1: Okay.
0: Nah, ada juga irama Tok Kenali. Dan

0: saking banyaknya idaman tadi, macam mana awak memfilternya di sini itu.
1: Ya,
0: dari kalau, musik tadi itu ya.
1: Kalau dulu payah bang, mengingat irama itu, tapi kan sekarang
0: dan membiasa.
1: Itu aja yang
0: itu yang makannya.
1: Yang kita
0: itu,
1: ulang-ulang.
0: Itu biasa,
1: kan? Jadi dah otak kita ini udah otomatis kalau irama ini bunyinya begini ya. Nah, sudah diperintah otak tuh sesuai dengan bunyinya. Kalau dulu kan macam mana cara membedakan badindong dengan burung? Kan sama, kurang lebih mirip-mirip sama, mirip-mirip lah.
0: Karena udah bisa bilang macam jadi makanan harian gitu, sering dikaji,
1: ya? Sering diulang-ulang. Dan syukurnya saat ini kan kita masih melatih guru-guru sekepri lah, untuk guru SD dan SMP program pemerintah lah. Jadi membantu saya lah untuk mengasah, mengingat
0: kembali irama-irama itu ya.
1: Betul.
0: Macam mana program dari pemerintah tuh berjalan udah berapa lama tuh, beberapa tahun lalu?
1: Ini kan melalui kantor bahasa Kepri.
0: Kantor bahasa Kepri.
1: Ini sudah berjalan sejak habis lebaran kemarin lah. Di 7 kabupaten kota. Dimulai dari Natuna waktu itu. Dan memang setelah saya tanyai apakah mereka pernah mendengar istilah irama A, B, C dan seterusnya, mereka katakan tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Itu yang membuat saya kaget. Kepri ini yang melimpah dengan segala macam bentuk kebudayaannya, syair itu rupanya posisinya ada di paling buncit. Orang cuma tahu apa? Pantun ke pantun, pantun ke pantun. Kalau pantun tuh orang sudah familiar sekali. Tapi kalau bicara syair, mungkin 1-2 orang lah yang paham.
0: Karena begitu terbatas juga untuk mengulik juga gitu
1: ya. Terbatas, apalagi di Natuna itu medianya juga sedikit. Kita pahamilah itu. Tapi ketika sudah masuk ke apa ke Karimun, nah itu sudah mulai nampak nih, orang ini sudah mulai familiar. Tapi familiarnya dengan irama Selendang Delima, satu tok itu aja.
0: Satu itu aja.
1: Selebihnya tak ada.
0: Bagaimana mereka menerima dari pengenalan berbagai irama tadi itu?
1: Yang saya kaget tuh begini. Mereka itu antusiasnya luar biasa. Bagi mereka itu sesuatu yang semacam nutrisi bang. Otak ini semacam diisi oleh satu nutrisi baru yang buat mereka tuh semakin suka dengan syair.
0: Lemak betul.
1: Apalagi ketika saya menampilkan syair itu dengan musik-musik yang agak kekinian. Mereka bilang, oh ternyata syair bukan yang seperti yang kami kira.
0: Mungkin orang bilang, jadul syair untuk
1: bahabu. Ketika gitu. Nih musik untuk kebutuhan konser kemarin saya tampilkan. Saya kan menggunakan teknik demonstrasi ini. Lebih banyak saya memberikan contoh langsung dengan beberapa musik yang saya buat yang arahnya lebih ke progresif lah. Ternyata kalau dikonserkan ternyata menarik nih. Termasuklah kemarin ketika kami bersama-sama menyusun juknis Festival Syair tingkat SMA waktu itu ya, yang diadakan di Aisyah. Orang-orang pada kaget bahwa ternyata syair bisa dibuat mirip-mirip konser. Ada pemusiknya, ada pendendangnya.
0: Berarti apa membuka pikiran masyarakat dulu lah gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Abang pernah tidak di Tanjung Pinang ini lihat ada lomba syair, penontonnya macam seramai penonton bola. Pernah tak?
0: Belum pernah gitu.
1: Itu yang terjadi tahun lalu.
0: Tahun lalu tuh ya. Kami nak nengok tapi kesiaran.
1: Pendukungnya penuh untuk acara lomba syair loh bang. Biasa kalau lomba syair cuman na na na dah selesai. Macam tak ada kesan.
0: Tak ada kesan ya.
1: Tapi kalau dia dibuat dalam satu paket baru yang bagus gitu ya. Tentu kan dia akan mengubah stigma orang. Oh ternyata kami tidak lagi menganggap syair itu sesuatu yang jadul, sesuatu yang kuno. Gitu.
0: Ternyata jadi ibaratnya itu di negeri sendiri, di tempatan sendiri, model gaya dan budayanya dikenal dengan orang banyak. Gitu ya. Jadi ngomong lagi macam tak bisa berkembang.
1: Gitu.
0: Kan ada sering ungkapan yang macam gitu kan.
1: Betul.
0: Budaya, kata negeri Melayu tapi budaya Melayu itu pernah diangkat. Tapi sekalian dah diangkat itu, jibe pun. Ini dah kami anak muda nak bangkitkan lagi gitu.
1: Betul. Tapi satu yang menarik bang, ketika saya memperkenalkan puisi syair di atas pentas nih, pentas puisi, terjadi satu fenomena. Semua rata-rata penyair Kepri ini bersyair, bernandung. Coba lah memperhatikan.
0: Iya, ngikut.
1: Bernandung. Bukan saya merasa gara-gara aku nih orang, tidak. Tapi orang-orang sudah mulai membuka diri
0: lah ya.
1: Ternyata kalau puisi disandingkan dengan nandung-nandung, dendangan-dendangan syair, ternyata jadi satu paket pertunjukan yang menarik.
0: Hidup pertunjukan.
1: Hidup gitu.

0: Santun, gurindam. Kalau gurindam, mungkin dunia sudah mengenalnya. Syair sampai kemarin pada saat kegiatan konser syair antarabangsa itu, muncul wacana bagaimana kalau Malaysia dan Indonesia bersama-sama menjadikan syair ini sebagai warisan tak benda setelah pantun.
1: Okay.
0: Tapi di Indonesia masih berat nih, karena mereka tidak familiar dengan syair.
1: Juga.
0: Jadi dari Indonesia bilang begini, kalau pemerintah kami tidak peduli, kalian aja yang jadikan itu warisan budaya tak benda sendiri. Biar orang di sini panas gitu kan. Maksudnya panas tuh bersemangat untuk mulai menjadi
1: mulai bangkit
0: syair,
1: lah, gitu ya.
0: Menjadi bagian dari identitas.
1: Tidak menyampingkan syair dari identitas dia ya kan.
0: Itu. Tapi tetap saja Malaysia tidak bisa berbuat sendiri, karena ini tugas bersama.
1: Tugas bersama.
0: Tugas bersama. Itu yang terjadi. Dan penikmat syair sudah mulai kita lihat lah. Sudah mulai kita lihat perkembangan yang signifikan. Bagaimana tinggal bagaimana lagi cara merawatnya, Bang?
1: Dan merawat dan packagingnya juga.
0: Packaging. Kalau begitu-begitu saja, tentu ini akan jadi bumerang juga untuk kita. Sudah mulai naik, terhempas lagi.
1: Aduh. Ya kalau udah tinggi misal menjelang bukit tuh, hempas lagi ke bawah, sakit.
0: Sakit, Bang. Kalau sudah hancur tuh payah kita nak menyusun keping per keping itu lagi.
1: Sampai.
0: Sampai. Siapa yang nak menyusunnya dari awal lagi?
1: Saya pahaya.
0: Kalau tidak bersama-sama kan?
1: Betul.
0: Kalau jatuh bersepai, banyak yang ikut menyusunnya tak apa-apa.
1: Insya Allah akan terwujud.
0: Bisa lagi.
1: Iya.
0: Walaupun tidak sempurna ya, Bang. Tapi kalau sendiri, mati berdiri gitu, Bang.
1: Tapi mudah-mudahan juga dengan program yang ada di Perompak nih, melalui Taman Penyair, mudah-mudahan lah ini akan bangkit terus lah.
0: Mudah-mudahan. Sampai hari ini syair masih tetap eksis lah.
1: Eksis,
0: apalagi ada program Perompak kan?
1: Perompak, Taman Penyair.
0: Masih eksis dengan syair-syair yang kami dendangkan bersama tim.
1: Saya menikmati setiap jam 11 malam.
0: Setiap malam ya. Walaupun kemarin tak bisa dinikmati sama sekali.
1: Udah, saya dah upload ulang.
0: Oh iya, saya udah dengar. gitu. Karena pun, walaupun kita pendendang ya, kita penasaran juga macam mana
1: hasilnya kan?
0: Hasilnya kan? Alhamdulillah lah.
1: Biasalah kita akan kata orang tuh macam ada sedikit narsistik lah kita untuk mendengarkan suara kita sendiri ya.
0: Mana nih? Padahal
1: betul tidak. Itu pun juga ada kan suara itu. Tapi ini sesuatu hal yang baru yang saya nikmati tadi yang langsung dari pegiatnya ya. Dendangkan saya apa tadi yang
0: Senandung Asahan.
1: Senandung Asahan.
0: Senandung Asahan.
1: Terus yang sebelumnya Senandung apa? Senandung
0: kalau yang sebelumnya itu ada yang tadi Marhaban.
1: Marhaban. Ada, kalau di Indonesia sebutnya apa?
0: Kuntilanak Harum Sundal Malam. Selendang Delima.
1: Selendang Delima.
0: Irama Riau.
1: Banyaklah irama-irama yang pastinya harus kita perkenalkan lagi ke masyarakat luas supaya mereka juga tahu bukan hanya satu irama saja ini ya, bukan satu pakem aja yang mereka tahu ya.
0: Ini juga sebagai pengetahuan pemirsa juga sebetulnya, Bang. Irama-irama yang berkembang itu dia bukan pakem dalam pendendangan irama saya.
1: Oh, gitu.
0: Kecuali lomba.
1: Iya.
0: Kalau lomba kan ditentukan.
1: Ditentukan
0: irama
1: ya.
0: Irama A, B, C, D
1: ini utamanya gitu ya.
0: Apakah kita boleh membuatnya sendiri? Boleh.
1: Boleh saja.
0: Boleh saja. Kenapa, Bang? Saya sudah mempraktikkan itu ketika saya menjadi salah satu, ya mungkin walaupun tidak menang 1, 2, 3, entah itu nomor 4 kemarin.
1: Masuklah tuh.
0: Masuk kan?
1: Masuklah tuh.
0: Saya menciptakan satu irama baru.
1: Apa tuh?
0: Pengembangan dari irama Dodoy Anak.
1: Oh.
0: Jadi ada Dodoy Anak kan, ada yang Malaysia, ada yang ini, Bang, ada yang Indonesia. Irama Dodoy Anak. Iya, irama Dodoy Anak. Jadi ketika saya membuat satu pengembangan di refnya, kalau dalam lagu itu seperti ref lah.
1: Di refnya ya.
0: Saya sampaikan kepada Ayah Roslan Madun, kemudian kepada Dato' Andy Lala, salah satu juri waktu itu. Dia bilang, ini yang kami cari katanya. Kalau iramanya seperti ini, cara penyajiannya yang sesuai dengan zamannya, tentu ini sangat sesuai dengan anak-anak
1: menulis sekarang.
0: Sekarang. Bukan kita nge-rap, bukan kita apa, tidak.
1: Macam mana?
0: Tapi, jadi kan kalau Dodoy Anak itu begini.

0: itu yang diakui sebagai salah satu irama hasil pengembangan dari dua irama itu.
1: Terbaru gitu ya.
0: Nah, terbaru.
1: Terbaik Tuan Abah.
0: Tuan Abah. Sah nih?
1: Sah.
0: Sah ya. Hai.
1: Baik, saudara berempat di mana saja berada. Demikian podcast kita tentang Dendang Bersyair nih yang sangat luar biasa. Irama-irama yang ditampilkan sama Bang Febri kita nih. Yeah. Mudah-mudahan saudara berempat akan selalu dengarkan siaran kita di acara Taman Penyair jam 11 malam ya.
0: Siap, harus nonton tuh. Harus nonton
1: dan dengarkan. Macam itu, macam mana irama-irama yang ditampilkan di situ, dengarkan dan simak baik-baik. Nah, kita lestarikan syair di negeri segantang lada.
0: Ya.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tunjuk Ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Gajian langsung buka e-commerce lah. Beli sendal merek luar negeri, Alpatel.

Kami minta merdeka, karena di negara sendiri kami tak sama dengan mereka. Apa tak bisa setara, terima kasih Nusantara. Papua itu surga di ujung timur neraka.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, Perompak tidak seperti gunung-gunung lainnya yang ada di Indonesia. Puncak Gunung Bintan ini tingginya tidak lebih dari 400 hingga 500 meteran saja. Tapi meskipun tidak tinggi, panoramanya benar-benar memukau. Mulai dari perbukitan nan hijau, birunya laut, hingga sunset yang begitu cantik. Selain itu, tempat wisata di Kepulauan Riau ini juga terdapat air Gunung Bintan dan juga perkebunan durian. Beralih ke maklumat lain, Ketua Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling MGBK SMK Tanjung Pinang Melva Frina Putri mengatakan penanaman pendidikan karakter kepada siswa saat ini menghadapi tantangan dari perkembangan zaman, kemudian akses informasi digital, kurangnya penyaringan informasi, serta minimnya pengawasan dan kedekatan orang tua dengan anak. Menurutnya, informasi hoax yang diterima tanpa disaring bisa mempengaruhi kebiasaan dan karakter siswa. Sementara, pada masa remaja, kurangnya kedekatan dengan orang tua membuat anak lebih banyak terpengaruh oleh teman dan lingkungan pergaulan. Karena itu, lingkungan yang positif dan pertemanan yang baik dinilai berperan penting dalam membentuk karakter anak. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Budaya Kepulauan Riau, daerah perempat, pendekatan yang baik, asesmen yang baik pada anak ini bisa memberikan umpan balik bagi pendidik dan juga peserta didik, sehingga pembelajaran bisa disesuaikan pula dengan kebutuhan masing-masing setiap anak. Dengan seperti ini, maka hasil motorik halus menjadi arah pendampingan, saudara, bukan hanya sekedar angka dalam lembar penilaian. Membahas pasal motorik halus, ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan anak menggunakan tangan, tetapi juga menjadi bekal penting dalam menghadapi berbagai aktivitas belajar di sekolah, saudara. Kemampuan memegang pensil, menulis, menggunting, mewarnai, menyusun benda, hingga melakukan tugas yang memerlukan koordinasi mata dan juga tangan, ternyata merupakan bagian daripada keterampilan yang berkembang melalui stimulasi motorik halus. Selain itu pula, kemampuan ini turut mendukung kemandirian anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari, serta membantu meningkatkan konsentrasi ketika mengikuti proses pembelajaran. UNICEF juga menegaskan kalau perkembangan anak usia dini berlangsung secara menyeluruh, sehingga setiap aspek perkembangan termasuk motorik perlu memperoleh stimulasi yang sesuai dengan tahap usianya, saudara.

Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

FM Suara Budaya Kepulauan Riau di tengah pesatnya perkembangan teknologi pendidikan. Inovasi tak semestinya pula mesti diwujudkan melalui perangkat digital atau aplikasi terbaru, saudara. Dalam banyak situasi, inovasi justru hadir melalui pendekatan yang lebih tepat untuk memahami kebutuhan setiap anak sebelum menentukan cara belajar yang sesuai. Asesmen motorik pun yang halus jadi salah satu contoh kalaulah pendidikan yang berkualitas berawal dari pemahaman terhadap proses tumbuh kembang peserta didik, saudara. Bukan hanya sekedar berorientasi pada hasil belajar. Sebab itulah motorik halus ini bukanlah pasal siapa yang berkembang lebih cepat atau lebih lambat, melainkan tentang memastikan setiap anak memperoleh dukungan yang sesuai dengan kesiapan perkembangannya sebelum memasuki dunia sekolah. Program pengabdian perguruan tinggi pun bisa menjadi jembatan antara ilmu perkembangan anak dengan praktik pembelajaran di sekolah, saudara. Sehingga hasil kajian akademik pun bisa diterapkan secara nyata dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya rumah ini bukan hanya menjadi bagian daripada masa kanak-kanak saja, melainkan investasi penting untuk membangun kesiapan anak menghadapi pengalaman belajar di masa hadapan.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
0: Ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas ni.
2: Sedara, setiap kursi prioritas di angkutan umum adalah hak untuk lansia, ibu mengandung, orang yang membawa anak kecil dan penyandang disabilitas. Mari kita berikan hak orang yang lebih memerlukan. Duduk sama rata, hormat sesama kita.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedada perompak, cahaya biru merupakan bagian daripada spektrum cahaya yang secara alami terdapat pada sinar matahari dan juga dipancarkan oleh berbagai perangkat digital seperti handphone, tablet, komputer, laptop hingga televisi, sedada. Nah, ternyata paparan cahaya ini membantu tubuh mengenali perbedaan antara siang dan juga malam. Tapi waktu paparannya mesti kita perhatikan lagi, saudara, supaya tak mengganggu jam biologis tubuh. Nah, ritme sirkadian ini adalah bagian daripada jam biologis tubuh yang mengatur berbagai fungsi selama sekitar 24 jam, termasuk siklus tidur dan bangun, suhu tubuh, produksi hormon, serta metabolisme.

menerus. Di era digital pula, saudara, banyak sangat orang menggunakan gawai hingga menjelang waktu tidur untuk bekerja, belajar, ataupun juga mencari hiburan. Kebiasaan ini pun bisa memperpanjang paparan cahaya biru pada malam hari, sehingga tubuh menerima sinyal seolah-olah hari masih terang dan juga waktu tidur itu belum datang untuk kita lakukan.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Kepulauan Riau. Panjang amanah bersama marwah. Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu. Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Yang paling sedap sotong masa hitam.
2: Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air, dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.

kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari Perompas, di beberapa petualang ketika mengunjungi destinasi wisata air terjun Bedagam. Air terjun yang berada di tengah hutan ini tergolong masih asri dengan pepohonan yang ada di pinggir air terjun. Meskipun tidak terlalu besar, air terjun Bedagam cukup eksotis, setidaknya sedara bisa melepaskan lelah di pemandian air Bedagam. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Dapo Singkep. Kita beralih ke maklumat lain. Pengamat sosial Stisipol Tanjung Pinang Rianto menilai pengawasan di lingkungan sekolah perlu diperketat untuk mencegah terjadinya dugaan pelanggaran terhadap peserta didik. Menurutnya, sekolah harus memiliki mekanisme layanan pengaduan yang efektif dan mudah diakses. Ia mengatakan, sekolah bukan hanya tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga ruang perlindungan bagi peserta didik. Karena itu, sistem pengawasan harus mampu mendeteksi dan menangani persoalan secara cepat dan tepat. Rianto berharap pengawasan dan mekanisme layanan pengaduan menjadi bagian daripada evaluasi rutin di setiap satuan pendidikan. Menurutnya, langkah tersebut bisa memperkuat perlindungan peserta didik dalam jangka panjang. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

yang belayar sampai seberang hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Disiarkan dari Kopas Nyalama ini perempat RRI Tanjung Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat, 16 Agustus 2026. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, walaupun menunggu hitungan jam yang kurang lebih tinggal berapa jam lagi untuk kita besok bersama-sama tentunya mengibarkan sang merah putih di tiang-tiang rumah, di tiang-tiang daerah rumahnya ya, di perkantoran, di gedung, di mana pun berdasarkan perempat. Mudah-mudahan ini tidak hanya sebagai momentum hari kemerdekaan negara kita saja, tapi juga rakyatnya, ya kan, kemudian juga negaranya, seluruh masyarakatnya juga mendapatkan dampak yang baik di hari kemerdekaan kita yang luar biasa di tahun 2026 ya, ke-61 kalau salah satu perempat ya. Tentunya tadi pun saya pas banget kesini sudah pampak saya tengok beberapa masjid tuh ada mengadakan pengajian lah kan, mungkin syukuran untuk kemerdekaan. Tapi itulah, apa, alhamdulillahnya mereka menggunakan baju merah putih, tapi acaranya pengajian. Luar biasa semangat dari ibu-ibu gitu ya. Dan juga tadi ada beberapa fan badminton yang disanakan oleh beberapa komunitas untuk menyambut sempena hari kemerdekaan. Nah, yang di belakang tuh di telepon, jangan kamu kalah juga untuk bergabung tentunya di petang hari ini di acara Dangdut Ria bersama sama saya Julia Puspita. Yang ingin bergabung silakan di talian telepon 0771-444-9050 atau 0811-7648-860 atau juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita coba dulu bergabung ya, kira-kira disepakat di belakang sana yang saya tidak ingin bersabar tepatnya ya. Assalamualaikum, halo.
1: Halo, salam.
0: Waalaikumsalam, selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Ada pantun kemerdekaan?
1: Ya, pepaya dibawa ke Surabaya.
0: Hewa.
1: Menjahit ingin bersua.
0: Saya.
1: Menyapa kawan kita semua.
0: Oke, bagus. Bagaimana ceritanya Pak Jai sehat?
1: Sore ini mendung-mendung.
0: Oh, mendung-mendung.
1: Wangi.
0: Oh, mendung-mendung manja ya.
1: Ya.
0: Yeah. Summer kat sini pun mendung-mendung manja juga. Tadi dah hujan juga beberapa ini, beberapa daerah kan. Mendung garang ya. Jadi sekarang duduk pakai topi ke tak?
1: Iya pakai.
0: Oh pakai. Nah. Oke.
1: Okay. Kan radio nih.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Lagu apa kita ini Pak Cik Jais petang hari ini nak dengar?
1: Dan ku tunggu, ku tunggu,
0: ku tunggu,
1: ku tunggu,
0: ku nanti. Wih, sedapnya. Iya, mana Aci. Judulnya apa tuh?
1: Hah?
0: Judulnya apa?
1: Yang pertama itu apa tuh?
0: Ku tunggu.
1: Ah.
0: Macam belum ada aja lagunya.
1: Versi Nur Halimah.
0: Oh, belum ada.
1: Alamat, ada.
0: Nanti kita cari dulu. Judulnya Kutunggu versi Nur Halimah, eh? Lagu lain dulu lah ya.
1: Iya. Keberian masih ngorok dulu di telepon dari angkat-angkat.
0: Iya, masih tidur.
1: Iya. Aku aja dikejut-kejut lagi. Ada Kak Sarina kita, Kak Jamila kita, Bang Iwan, Bang Iki, Bang Ramadan, Bang Herman kita. Mama Enden kita, Kedondong kita jangan lupa, Putri Berakik, Mama Rosi, Kak Dan Merdu kita, siapa lagi ya? Nanti kalau ada masuk lupa, Putri Merica jangan lupa. Oke lah, nanti disambung yang belakang.
0: Oke, jadi lagunya apa?
1: Itu ada tak?
0: Belum ada.
1: Kalau belum ada,
0: kalau belum
1: lain aja lah.
0: Apa tuh?
1: Dari Nur Halimah juga. Nur Halimah apa yang ada gitu?
0: Nur Halimah, lagu dia banyak. Banyak. Anggrek jingga, biduan, cemar biru, cuma satu lelaki, habis gelap terbitlah terang. Yang mana?
1: Wajah kan penggemar anu, siapa ni Nur Halimah, biduan-biduan.
0: Bidu, kan? Aku seorang biduan. Bukan eh?
1: Tapi, anu, lagu Jora ya yang nyanyi ya.
0: Aku.
1: Ya?
0: Janganlah.
1: Iyalah.
0: Nanti pada bubar semuanya kalau saya nyanyi.
1: ngambil lagu versi kayak karaoke. Kalau kejar ya nyanyi, mantap.
0: Gitu ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Anto Yusuf, Pak Cik Jais yang selalu semangatnya tuh tak pernah duanya. Oke, kita angkat lagi ya. Ada siapa di belakang sana? Halo. Aku seorang biduan. Hewa.
2: Biduan dari Melayu.
0: Tugasku menghibur tuan
2: agar gembira selalu.
0: Hewa, asik. Ayoyoyoy.
2: Cukulah Pak Jais.
0: Oh, sebetul dengan lagu itu.
2: Iyalah.
0: Yang lucu, merdeka yang lucu.
2: Merdeka. Tetap merdeka sekali di udara.
0: Tetap di udara, betul.
2: Jaya. Hei, itu lain lagi.
0: Emang ada lagunya?
2: Itu lagu film Kucuk-kucuk Tahir.
0: Oh.
2: Enggak jujur. Ada kan yang Kak Jo nyanyi jaya hey. Kan anak dia kan tak pandai bahasa Hindi kan, bahasa Inggris jadi rupanya anak dia pandai.
0: Oh iya ke
2: cucu tahe muhabbatin ya
0: muhabbat.
2: Nak jujur ni siapa nak lawan, semua dia tahu. Lagu Portugal pun dia tahu.
0: Oh. Joget Portugal pun bisa Piala Dunia.
2: Bisa ya?
0: Bisa.
2: Memang betul lah. Multi talenta ya.
0: Amin. Jadi, ya? Bukan multi talentan ya.
2: Jadi?
0: Multi talentan.
2: Oh, multi talentan. Nah, iyalah. Banyak ini ya. Prasmanan ya. Iyalah.
0: Lagu apa kita nih?
2: Anak jujur.
0: Mm-mm.
2: Ku akan
0: menyayangmu sampai ajal menjemputku lebih dari selamanya.
2: Ku akan menjagamu.
0: Janjiku pada Tuhanmu.
2: Jangan sambung dan
0: ba'da asar lagi.
2: Iyalah. Iyalah. Buat nak jujur sama tugas ya. Selamat weekend nak jujur ya.
0: Selamat weekend.
2: Ya. Yeah. Mungkin belakang masih ada satu nak jujur ya.
0: Boleh.
2: Yang ikut aja mungkin nanti kalau Nek Balkis nak gabung. InsyaAllah nak jujur. Besok Nek Balkis dan yang besok Alhamdulillah. Di 17 Agustus besok.
0: Ada.
2: Umur bertambah nak jujur.
0: Masya Allah. Barakallah fi umri. Yang keberapa? 20.
2: Ucapkan untuk yang sendirilah selama hari milad nak jujur ya.
0: Ke-20 tahun kan?
2: 20 tahun yang lalu. Kali ditambah dikurang takkan lagi kan. Bila ditambah lah kan Nabi Jue.
0: Masyaallah, semoga berkah selalu umurnya.
2: Insyaallah 57 nak.
0: Masyaallah, masih muda 57 tuh.
2: Kalau Nek Balkis 69 kita umur besok.
0: Masyaallah.
2: Nek Balkis apa nanti ya? Nabi Jue. Ya insyaAllah berkah rezeki, berkah umur. Nak jujur banyak orang dapat merasakan masa muda, belum tentu dapat merasakan masa tua. Ya kan nak jujur kan?
0: Betul.
2: Iyalah, insyaAllah lah. Kita sampai yang penting umur kita ada manfaat dia. Nak jujur ya?
0: Ya amin.
2: Itu aja lah. Nak jujur nanti yang ikut yang di belakang ya.
0: Okey, siap. Terima kasih. Sama-sama.
2: Salam kemerdekaan dari Nyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Nak jujur.
0: Semangat. Merdeka. Yo, semangat juga yang lucu. Baik. Kita akan ke azan asal berikutnya. Tapi kita baca dulu dekat WhatsApp. Sudah ada bergabung juga saudara perempat ya. Ini ada dari siapa nih? Dari Kak Siska 28. Semangat siarannya, semangat kerjanya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Pulang kerja hati-hati. Semangat terus ya. Salamnya boleh untuk Kak Syarina, Mbak Berlian, Putri Kedondong, Bang Edo, Pak Kumis, Pak Yusuf. Lagunya boleh dari Avan, jangan ungkit-ungkit. Oke, boleh kita hadirkan ya. Dari Avan, jangan ungkit-ungkit. Pokoknya Avan selalu di hati, Kak ya. Baik, sudah mampat. Karena sudah mendekati untuk sholat fardu asar pada hari ini, kita lanjut lagi ya. Nanti kita akan hadirkan. Mari sejenak kita bersama-sama untuk mendengarkan berkumandangnya seruan azan. Pertanda masuknya sholat fardu asar pada hari ini tentunya pada pukul 15.28 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 15.28 menit waktu Indonesia Barat. Tadi berambat RRI Tanjung Pinang, Sarabudaya, Kepulauan Riau.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Perompat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Kau nak matikan kipas angin? Tam lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dah lah wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dah lah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin kita nanti.

0: 101,3 MHz perempat RRI Cimineng Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria. Yang tentu saja sudah bergabung, sudah petak-petak lagunya. Ada dari Nurhalima Biduan dan juga dari Lesti Fildan, Lebih Dari Selamanya. Yang tentunya di sore hari ini yang masih sibuk ya bekerja di Kak Dapo, atau yang sibuk buat apa nih, buat gendang ke? Kemana merdeka ini kan, makan kita pun kena merdeka saudara perempat ya. Oke, kita coba dulu untuk bergabung. Siapakah di belakang sana yang ingin bergabung di sore hari ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Kabarku baik. Bagaimana sebaliknya?
1: Sebabnya sehat.
0: Sehat tadi ya.
1: Loh, berhenti ya.
0: Iya, tadi tuh hujan tapi panas.
1: Iya, kan tadi diminta kasihan rumput-rumputnya sudah pada kering.
0: Iya, rumput-rumput bergoyang sudah kekeringan.
1: Iya, udah tak ada malu lagi dia, makanya aku bilang kasihan lah itu.
0: Kasihan ya, Masya Allah.
1: Tuhan mendengarkan, walaupun
0: alhamdulillah, walaupun sekejap saja kan.
1: Lumayan lah.
0: Boleh lah, boleh lah. Tengah apa tuh?
1: Ini lagi duduk, oh, ini tengok matahari yang cerah ceria tadi, padahal tadi ada hujan dan lumayan pula kan. Sepi warung nampaknya.
0: Sepi, belum sepi, ramai kat belakangnya ngantri.
1: Ngantri keren sepi. Eh, lagu dulu lah.
0: Boleh, lagu apa cuy?
1: Kita minta lagu ini apa namanya? Aduh, ini aja lah. Matahari, mataharimu.
0: Mataharimu atau mataharimu?
1: Mataharimu atau matahariku sih?
0: Matahariku ada, mataharimu ada.
1: Yang si Ana Sri Devi.
0: Sri Devi mataharimu.
1: Oh iya, mataharimu.
0: Oke.
1: Okay. Oke lah.
0: Boleh.
1: Ya, salam jaya tuh. Aduh, Nona Manis Titen yang paling cantik.
0: Amin, ya Allah.
1: Sehat
0: nanti. Amin, ya. Sama-sama.
1: Iyalah, kalau udah dekat dari udah pipinya dari cikit-cikit.
0: Iya, betul. Cikit-cikit-cikit katanya.
1: Iya, pipinya itulah. Sombel kali, Anu.
0: Apa tuh?
1: Adanya Lesti nih.
0: Alalalala, mana deh?
1: Iya, adalah. Alhamdulillah.
0: Aja, alhamdulillah.
1: Iyalah. Pulang hati-hati ya.
0: Yes, terima kasih.
1: Tadi dah Bang Jais kita mau lucu. Siapa tadi ya lagi? Kayaknya berdua tadi aku dengar ya.
0: Ada Kak Siska.
1: Oh, Kak Siska. Iya, Siska sorry ya, sering terlupakan. Siska terlewatkan selalu. Siska belakang kan? Mama Rosi, Mbak Berlian, Bunda Permata, Bang Udin, Kak Wir, Mak Putri, Mak Rika juga, Kak Siti, Tanah Merah, Mak Nga, Putri Panda, Kak Comot. Mudah-mudahan masuk lah ya. Ada Pak Umar, ada Bang Uri, apa? Pak Kumis juga lah ya, aduh lupa Lingga. Pak Hamsa, Nek Manda, Nek Balkis, Nek Anjang. Sahabat kita, ada Pak Demasa, Bang Uya, Bang Bayu juga. Kak Sarina.
0: Ya, boleh.
1: Pokoknya semua disenggol lah ya.
0: Yuhu.
1: Untuk Ju, selamat sore, selamat bertugas.
0: Mulai sama-sama. Tengok
1: jalan ya sayang ya.
0: Sama-sama.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bali. Kita angkat lagi ya di katalian WhatsApp ya. Oh, terlambat sikit nih. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi ada Kak Deli dari Bali, kalau ini ada Mak Rosi dari Batu 10.
2: Mantap.
0: Mantap.
2: Mantap dari balita.
0: Gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah, Jul. Itu gimana kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Yang penting sehat ya, Jul ya.
0: Itu yang paling utama tuh.
2: Ah, oh, paling utama duit sikit pun lah, penting sehat dulu, Jul.
0: Ya, betul. lagu kita boleh?
2: Minta lagu apa ya?
0: Aduh.
2: Minta lagu dari Rita Sugiarto lah, Tersisih ya.
0: Tersisih, aduh, siannya Tersisih. Duduk tuh jangan jauh-jauh, tuh Tersisih jadi dia.
2: Oh, taklah, cuma lagu aja sayangku.
0: Boleh, oke.
2: Salamnya pertama buat Juju, selamat petang, selamat bertugas, tindak aja selalu. Murah rezeki, panjang umur. Pak dapat jodoh, jangan lupa nanti. buat Kak Deli tadi, makasih senggolannya Kak. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Yang pertama tadi siapa Ju?
0: Pak Cik Jais.
2: Oh, buatnya Mak Jais. Mudah-mudahan sehat selalu, makasih senggolannya. Buatnya Yang Ucu juga. Buat Mamak Belian, buat Dah Medu, mudah-mudahan sehat selalu. Adanya Kak Deli juga. Kak Deli juga lagi tadi dua kali tu.
0: Ada dua kali memang rindu betul dengan Kak Deli tu agaknya.
2: Iya, itu rezeki dia tu. Dua kali dia sebut. ada Siska, adanya Pak Ahmadi juga, ada Bang Udin, adanya Pak Kumis, ada Mas Prabu, ada Bang Leo, ada siapa lagi . Ada Bang Bayu, ada Iman. Adanya siapa ya yang di Teluk Bakau tu?
0: Siapa tu ya?
2: Lupa Mak Resi. Pokok je buat semua lah. Ya, ada Yusuf juga ya di Batam. Pak Abdullah Yusuf juga. Buatnya Nek Balkis, ada Nek Anjang, ada Permata. Adanya Mamak Dini juga di Karas, ada Makcik Endor, ada Aida. Adanya Mama Rika. Buat semua je lah sayangku. Penipuan pertama sampai tak ada senggol tempat terkecuali ya. Buat Juju sekali lagi terima kasih. Baliknya Tati.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rosie sudah bergabung di petang hari. Nanti kita petakan lagunya ya. Oke, kita baca lagi dekat WhatsApp sudah perempat. Ini bergabung juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Nanduk Ria asik. Kasih Nanduk Ria. Kak Julia, request lagunya boleh Bersinar Dalam Jiwa dari Paul Gayo. Salamnya yang sudah dipotokopi Bang Jais tadi juga ya, Nyang Ucu juga. Dan untuk semua fans perempat Tanjung Pinang. Kak Prida, empat teku coli. Selamat petang, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Kak Julia tak bisa masuk gabung ke perompak Tanjung Pinang Kepri. Untuk Kak Julia, selamat petang, semoga sehat selalu dan melindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Baik, terima kasih, salam untuk wabarakatuh. Baik, baik, nanti kita hadirkan untuk Pak Hamzah Yusuf lagu dari Paul Gayo . Halo.
3: Halo juga.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Macam ini saya.
0: Siapa tu?
3: Besok berulang tahun Ju, tapi lemah rasa.
0: Kenapa hati. Lemah pula? Masih muda kan?
3: Ya nak banyak minat, tapi tak sabar lah.
0: Yang keberapa katanya Ucu tadi yang ke-30?
3: Kurang sikit.
0: Oh, kurang sikit. 32 berarti.
3: 29.
0: Oh, 29. Masya Allah, mudanya lagi sehat selalu lah ya, Nek.
3: Lagi sedang-sedang betul.
0: Beda-beda apa, tak jauh beda dengan saya berarti kan. Nah, saya 25, Nenek Bagis 23. 29. Tak apalah, yang umur kan bukanlah masalah. Yang penting kan jiwa semangat dia tadi sehat, yang paling penting kan.
3: Betul.
0: Nah, itu yang paling penting.
3: Ulang tahun di 17 Agustus.
0: Oh,
3: semangat tak ada.
0: Berarti pas lahir tuh pas tanggal 17 Agustus .
3: Tapi maghrib itu.
0: Oh, maghrib, tak apalah.
3: Besok dia 17.
0: Iya, iya.
3: Maghrib, tak kan.
0: Masya Allah, kan menjadi saksi kemerdekaan, ya kan?
3: Betul, dah banyak presiden yang merayakan.
0: Oh, Masya Allah, luar biasa. Se-Indonesia lagi, kan? Se-Indonesia.
3: Itulah.
0: Apa lagi yang kurang, kan? Baiklah. Lagu apa kita ni, Nek?
3: Lagu, akan dah lupa masalah lagu.
0: Oh, kalau ini cantik suaranya kalau kat WA. Suaranya.
3: Kamu kipas.
0: Putus-putus suaranya.
3: Lagu apa lah tadi Ju ya?
0: Ah, apa?
3: Mau jalan datar Ju.
0: Jalan yang datar.
3: Iya. Yeah.
0: Jangan cari jalan yang berliku.
3: Betul, naik bukit dah tak puas. Datar-datar aja lagi.
0: Ya, datar-datar saja.
3: Iya, kalau di sini ada bukit juga, dekat bukit Manuk, dekat Sungai Labi pun ada kan.
0: Oh, iya.
3: Alhamdulillah, ya Allah, ya Tuhan, panjang pula cerita.
0: Oh, oke, salam-salamnya boleh.
3: Salam tadi pertama untuk Bang Jais tadi ya, yeah. Bang Jais, mak berlian itu sakit banget.
0: Oh sakit, oh syafakillah, semoga dekat sembuh.
3: Itulah dia udah berapa hari ini tak masuk kan.
0: Oh sakit apa tuh, kurang naik badan ya? Eh?
3: Batuk ke pilek lah, demam lah, kacauannya lah suara dia itu, apa, serak. Itulah, itu pun dengar kabar-kabar angin juga Ju.
0: Iya, kita tidak akan berkesembuhan Mak Berlian ya.
3: Mudah-mudahan lah kita sembuh diantar dengan sama Allah. Itulah karena kita berkawan, salinglah mendoakan. Untuk siapa lagi tadi Ju? Untuk yang lucu, pandai pula dia nerangkan dengan Ju. Tapi nggak diam-diam itu Ju.
0: Oh gitu.
3: Iya, kalau saya tuh tak mau kan. Kalau zaman dulu tuh ada yang tepung lah, ada yang telur lah.
0: Iya betul, diikat di tiang lah.
3: Saya tak mau emang bilang-bilang tuh.
0: Tak apalah, kan orang kedoakan kita yang baik-baik.
3: Kalau sekarang tak ada lagi perbuatan buat macam itu.
0: Iya, betul.
3: Itu muda-muda, Ju. Bila kita deh, Putri Endang Merdu tadi ya, dengar yang Mama Rosi. Apalagi untuk semua-semua laju yang masuk dari pertama sampai terakhir di Senggol semua. Bisa alamin semua. Walaupun hanya mendengar, tak mau masuk, tapi dia mendengar. Buatlah salam dari Nenek Balkis. Doakan Nenek Balkis nanti makin makin lama, sehat. Makin tua. Doakan lagi lah.
0: Gitu pula eh.
3: Iya, takkanlah makin muda.
0: Iya juga ya. Sih, betul.
3: Itu aja Ju, terima kasih Ju.
0: Sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nek Balkis. Kita doakan semoga Nek Balkis ya di ulang tahun yang sangat muda nih. Pakai semangat ya, usianya diberkahi. Yang penting sehat dan dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Oke, kita angkat lagi sebelum kita ke lagu berikutnya ya. Siapa kan di belakang sana? Halo. Waalaikumsalam. Ya, jauhnya suara bunda kita nih. Oh, macam bunda bercakap dekat sebelik di belakang tembok. Bolehlah. Apa cerita bunda? Sehat?
4: Alhamdulillah.
0: Dah ada lomba-lomba dekat penyengat bunda?
4: Nampaknya belum ada.
0: Oh, belum ada.
4: RT kami sibuk ada proyek ini untuk buka jalan untuk buat monumen ya, tu apa kebebasan ni. Habis inilah habis dia tiba-tiba sini mungkin ada lah mungkin.
0: Belum ada lagi ya. Soalnya bapak kat sini dah sibuk dah ke lomba-lomba kan.
4: Dah ada tu. Kami sini belum. Tengok-tengok dulu aku masih ada anak KKN macam-macam tu.
0: Oh, ini tak ada lagi anak KKN ya?
4: Sekali. Yang dari apa, itu apa namanya, dari Jakarta kan, dari Jawa. Ada kali aku, apa namanya, mahasiswa dari sana tu? Dari apa ya?
0: Dari mana tu bunda?
4: Dah balik semua.
0: Dah balik ya? Baiklah.
4: Belum ada dia. Semua buat acara tuh.
0: Iya.
4: Kalau ada pun kan buat acara juga.
0: Anak muda kan? Jiwa dia muda kan?
4: Ada tentang kesehatan.
0: Iya.
4: Ya, itu macam jurusan. Ada kedokteran, ada yang bagian kesehatan, ada yang bagian ini pertanian. Macam-macam lah yang itu.
0: Iya, lengkap ya.
4: Ya, banyak semua lah. Gajah Mada dari... ini apa namanya mahasiswa dari Gajah Mada.
0: Oh iya.
4: Okay. Sehat
0: Alhamdulillah sehat bunda.
4: Tadi dah mulai gelap tu. Dah mulai dentam-dentum dah.
0: Iya, dah berdentum dah.
4: Apa ni tuan Bang Rizky? Lihat ni. Oh, kamu punya cik jendela lah. Hujan angin kan? Wah, sebentar aja. Tak ada nampak.
0: Tak ada nampak ya?
4: Anaknya dah terang lagi.
0: Iya, dah terang lagi dah memang. Baiklah. Lagu apa kita bunda?
4: Lagu nostalgia aja lah.
0: Lagu apa?
4: Cinta rahasia aja lah.
0: Oh, cinta rahasia. Okay.
4: Salamnya ya.
0: Kembang boleh. Kembang berkembang. Okay, sila.
4: Nak bagus tadi?
0: Iya, nak bagus ulang tahun.
4: Oh, hari ini?
0: Hari ini, 17 Agustus. Esok.
4: Esok. Nanti lah pada umur berapa.
0: Amin.
4: Lalu sampai kami buat merdeka.
0: Merdeka.
4: Untuk Nanjang, saya Nanjang.
0: Amin.
4: Yang itu kami Islam, nama anda. Untuk Siska dan Merdu, saya nak cuci. Mak apa mak belian saja kan?
0: Demam katanya.
4: Kita tunggu mak itu, mak belian. Cepat kita bawa berapa, betapa ramai lagi kita ni. Walaupun kita tak berjumpa muka, tapi kita dengar suara aja kita dah cukup. Alhamdulillah, betul terang ini ada dua ya.
0: Betul.
4: Untuk ini Bang Udin Salam Metro.
0: Ya.
4: Ini Pak Kumis, masuk Pak Kumis. Pak Kerapu. Untuk Yusuf sama Mbak Angga Yusuf. Bang Edo.
0: Edo.
4: Bang Gapar. Umar, Mak Dini wakil yang keras dengan Mak, apa namanya itu? Dengan Cik Endon. Untuk semua-semuanya lah, yang dah masuk, yang dia masuk, dalam merdu sama Tenis Cucu. Untuk Bang Jaiz. Satu lagi, Panglima Lapa. Untuk siapa yang ini, siapa namanya Uya-Uya. Sama Uya sama Pak Demang. Semua-semuanya lah yang
0: Terima kasih bunda.
4: Terima kasih,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda yang ada di penyakitan kali kita lewat WhatsApp ya.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ya Allah, Ju. Sangka tak masuk Ju tadi.
0: Sabar, dah ramai ngantri.
5: Dah habis loteng anak-anak gini lah Ju.
0: Apa cerita Kak? Sehat ke?
5: Apa Ju? Mula radio Ju bising nak bunyi. Apa khabar, sehat?
0: Alhamdulillah baik Kak, sehat.
5: Ya. Kak Ida minta lagu.
0: Boleh lagu apa tu?
5: Lagu dia.
0: Minta jajan ke?
5: Lagu apa?
0: Minta jajan ke?
5: Itulah ya, bukan minta-minta, request lagu lah.
0: Boleh lagu apa?
5: Lagu dia. Apa ya? Ada tak lagu Gue Mah Gitu Orangnya?
0: Gue dari Mah Meme. Gitu Orangnya. Judulnya Gue
5: Mah Gitu Orangnya, memang dari Imeme judulnya.
0: Imeme, ya?
5: Orangnya nyanyi. Imeme.
0: Okay. Kita cari ya, Imeme. Oh iya ya, Gue Mah Gitu Orangnya. Oke. Okay.
5: Enggak suka marah-marah dicuekin enggak apa-apa, ditinggalin okelah gitu kan.
0: Okay.
5: Gue Mah Gitu Orangnya.
0: Begitu.
5: Salam Ju.
0: Oke, okay, sila.
5: Salam Pak Jojo yang lagi bertugas sama sore, semoga sehat selalu ya Ju, pulang hati-hati. Buatnya tadi itu Mak Anjang ya Jo. Buatnya Kak Wir, Kak Damardum. Buatnya Kak Sarina, Bang Jaiz, Bang Udin. Apa lagi Jo? Buatnya Nek Pino, Nek Manda. Bang Ali, Mak Lisa. Buatnya Tanah Merah tu, Kak Siti Manda, Mak semua ya Jo. Buatnya apa lagi tu Jo? Buatnya Kak apa tu, Kak Petri Merica ya Jo. Jarang masuk lah kalau dia tu. Buat semua di Karah mendengar siaran ini disenggol semua ujung ke ujung di Karah ni.
0: Okey, baik. Ya,
5: ada Gue Mah Gitu tadi.
0: Ada nanti kita putarkan.
5: Terima kasih Cici cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aida dari KA sudah bergabung buat hari ini. Baiklah kalau gitu pas sudah kita hadirkan lagu berikutnya dari Avan. Jangan ungkit-ungkit.

0: Kalau pengantin memakai pending, aib tertutup, malu terdinding, malang menjauh, celaka berpaling.
1: Pending? Oh, kepala bengkung tu eh?
0: Ya. Pending ni melambangkan penutup aib, penolak malu dan penangkal godaan syaitan. Ha, suai dengan kau.

0: Intermezzo.
1: Hai, nak mana tu? Ini ha, nak cari pacar. Lah, pacar ke benda ni? Kau kan dah berlaki.
2: Iya, dah berlaki. Ni aku nak carikan pacar untuk adik aku yang nak berlaki tu.
1: Hah? Sehat tak kau ni? Adik kau besok dah nak menikah. Nak kahwin dah. Cari pacar apa lagi? Lari calon laki dia.
2: Heh, kau tu yang tak sehat. Bukan pacar itu. Aku nak cari daun pacar lah untuk inai kuku adik aku nikah besok.
1: Hohoho, daun pacar rupanya. Cakaplah kau betul-betul.
0: Intermezzo.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Ada Mas Hayu di ujung telepon. Selamat sore Mas Hayu.
2: Selamat sore Kak Erita.
0: Merdeka nih.
2: Iya Kak, udah mau tanggal
0: 17. Iya, menjelang hari kemerdekaan, puncaknya esok hari kita merayakan hari kemerdekaan. Nah, bagaimana untuk perkiraan cuaca? Karena mengingat hari kemerdekaan esok tuh pasti banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat kita. Walaupun sore tadi sempat hujan nih Mas Ayu. Untuk esok bagaimana, silakan.
2: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang harinya berawan dan terdapat potensi hujan ringan yang sifatnya lokal khususnya di wilayah Kabupaten Bintan. Kemudian untuk pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 57 hingga 95%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Untuk imbauan kepada masyarakat, kami masih mengimbau untuk waspada potensi terjadinya kebakaran lahan atau hutan akibat udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan. Kami juga mengimbau khususnya untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Bintan untuk waspada terhadap potensi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal yang dapat disertai dengan kilat dan petir terutama pada siang harinya. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Mas Ayu informasinya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali dan merdeka.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

nak duit, kerja. Ini kerja tak ndak? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau, wai, wai.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampahan inilah tempat wisata di Kepulauan Riau yang menjadi andalan Kecamatan Senten Timur, Pulau Mengkian Panjang. Pulau ini di sebagian pantainya terdapat bebatuan besar yang semakin menambah eksotisme pantai Pulau Mengkian Panjang. Sudah pasti pasir putihnya yang mengelilingi pulau ini. Yang paling unik di pulau ini adalah satu-satunya pulau Anambas yang ditumbuhi pohon kurma. Lokasi tidak begitu jauh dari pusat kota Tarempa. Kita beralih ke maklumat lain. Balgi Safa Chanisha, siswa SMA 1 Bunguran Timur, sebagai salah satu wakil Kepri gagal terpilih menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Meski masih belum beruntung, namun Balgi sapaan akrabnya tetap menjadi anggota Paskibraka dalam upacara pengibaran bendera HUT ke RI ke-51 di tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Belum terpilihnya Balgis maju sebagai anggota Paskibraka Nasional tahun ini dibenarkan oleh Kepala Bakes Bangpoda Kabupaten Natuna, Helmi Wahyuda, yang mengatakan, meski tidak terpilih namun Natuna tetap bangga ada perwakilan siswa dari daerah ini yang disertakan mewakili Kepri pada seleksi tingkat nasional. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau Saudara Perempat tentunya dalam memeriahkan HUT RI ke-81 di Kota Batam mengadakan pacu laut belakang Padang menghadirkan adu cepat speedboat dan ketinting. Ya tahu ya, tentunya semarak hari kemerdekaan banyak sekali Saudara Perempat perlombaan-perlombaan dilakukan dan juga keseruan nih yang terjadi di setiap daerahnya, ya tentunya memikat hati para pendengar dan penikmatnya ya. Begitu juga Saudara Perempat pemerintah Kota Batam di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam Syakar Ahmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra ini kembali menggelar perlombaan pacu laut dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-41 Republik Indonesia, di mana tentu saudara kegiatan ini berlangsung di perairan belakang Padang yang sudah dilaksanakan pada hari kemarin Sabtu 15 Agustus hingga nanti puncaknya besok di 17 Agustus 2026. Pacu laut ini menjadi salah satu agenda tahunan juga yang tidak hanya menghadirkan kemeriahan dalam menyambut HUT kemerdekaan RI, tapi juga menjadi bagian dari upaya melestarikan tradisi serta budaya masyarakat pesisir belakang Padang. Untuk pelaksanaan kegiatan ini turut juga mendapat dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat di belakang Padang, ada Dedi Haji Hashim dan Haji Laud Salam, dimana saudara perempat Salman ya. Dimana tentunya di tahun ini kegiatan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur dengan berbagai perlombaan yang melibatkan masyarakat dan peserta dari sejumlah kategori. Nah untuk kategori speedboat ada dan ketinting, itu ada perlombaan yang digelar meliputi 200 PK sport racing. Dimana ada speedboat fiber 15 PK standar, speedboat fiber 15 PK racing, dan juga speedboat fiber 40 PK racing, ketinting SAF dalam racing. Nah, ketinting lepet racing serta sampan dayung kategori perempuan. Sementara itu saudara untuk kategori sampan layar ini akan mempertandingkan sampan layar 5 orang, 7 orang dan juga 9 orang. Tentunya ini bukan hanya sekedar momentum untuk menyambut ya, memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia, tapi ini juga menjadi sebagai awal bahwasannya kita nih ya kan sebagai masyarakatnya juga harus menjunjung nilai-nilai sportivitas, nilai-nilai kepemimpinan, jiwa yang kuat tentunya saudara perempat ya. Dan tentunya tidak hanya itu saja saudara, panitia dalam perlombaan ini juga sudah menetapkan sejumlah ketentuan bagi para peserta, di mana khusus peserta lomba speedboat itu kemarin untuk pendaftarannya ya, ini wajib dilakukan sebelum perlombaan dimulai. Untuk biaya pendaftarannya untuk masing-masing kategori speedboat itu ditetapkan sebesar 100.000 ya. Kalau seandainya kan ini kan ramai nih ya kan saudara perempat ya, kalau seandainya menang ya lumayan lah ya hadiahnya atau juga uang yang didapat gitu. Nah, saudara perempat untuk peserta speedboat ini dijadwalkan untuk technical meetingnya itu pada hari Minggu tadi di pukul 8 pagi, tentunya berlokasi di kantor Lurah Tanjung Sari. Nah, pertemuan ini juga akan membahas teknis perlombaannya bagaimana, kemudian juga bagaimana peraturannya, serta hadiah yang akan diberikan kepada para pemenang. Jadi ya, kalau seandainya membayar 100.000 tapi dengan dapat hadiah yang banyak, ya apa salahnya, gaskan gak sih saudara perempat ya kan. Lalu ini saudara perempat, bagi peserta yang ingin mengikuti lomba speedboat ketinting dan lepet ini tentunya bisa menghubungi panitia melalui nomornya di 0812-6873-5954. Kemudian untuk peserta lomba sampan layar dan juga sampan dayung dapat menghubungi 0813-6331-4934, 0813-6331-4934. Tentunya ini berlaku bagi masyarakat yang sekitaran Kota Batam ya. Ya kalau mungkin ada saudara-saudara yang tinggal di Tanjung Pinang kemudian berlibur ke Kota Batam dan ada saudaranya yang punya speedboat, ya apa salahnya dipinjamkan saudara-saudara. Tentunya dengan beragam kategori yang diperlombakan, pacu laut tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi hiburan ya bagi masyarakat, tapi ini juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat pesisir dalam memberikan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita doakan semoga nantinya seluruh rangkaian kegiatannya
Mulai dari kemarin persiapannya, technical meetingnya, di acara dimulai gitu ya. Semuanya berjalan lancar, mulus, saudara pampar, dan tentunya bisa memberikan hasil yang terbaik untuk setiap kategori perlombaan yang dilakukan. Dan juga tentunya ini juga menjadi ajang kedekatan ya antara masyarakat dengan yang lainnya, sehingga nanti kalau seandainya ada kegiatan atau apa-apa gitu kan, nah bisa nih saling berkomunikasi.

di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Alat musik
2: tentang
1: nih.
2: Apa itu mas?
1: Alat jenis-jenis alat musik tradisional.
2: Oh gitu, ah, khususnya yang Jawa ya?
1: Khususnya yang
2: oh,
1: Jawa, karena
2: itu namanya gamelan.
1: Ah, nah, karena selain Jawa ini selain tentang tempat ilmunya, menariknya para ilmu, kemudian iya, juga tempat-tempat pendidikan, di situ juga ada nilai-nilai kesenian.
2: Iya, iya.
1: Banyak jenis-jenis kesenian yang ada di Pulau Jawa. Salah satunya jenis-jenis alat musik
2: gamelan.
1: Ah, gamelan.
2: Kalau gamelan tuh dari zaman dulu ya.
1: Ah, zaman dulu.
2: Iya. Okay. Karena siar agama Islam di Jawa itu ya, mm-hmm, yang disiarkan Sunan Kalijaga ya, Mas. Mm-hmm. Itu menyiarkan siar Islamnya itu sambil apa itu mas, pakai musik,
1: bukan
2: musik gamelan, macam lagunya yang ilir-ilir gitu ya mas, okay, ya. Jadi menurut cerita lah mas ya.
1: Baik.
2: Kok kita ini anu gini-gini-gini, tapi tak ada yang datang. Coba kita lewat musik. Tapi musiknya kan musik
1: Islami.
2: Positif ya mas, ya. Islami.
1: Religius lah.
2: Religius. Ya. Tapi alhamdulillah walaupun ya kadang orang nggak percaya ya mas ya. Tapi itulah jenis musik.
1: Jenis musik
2: Jawa.
1: Nah, awal masuknya Islam
2: yaitu
1: itu
2: gamelan.
1: Gamelan.
2: Juga gamelan juga bermacam-macam mas, bukan ya, cuma satu aja.
1: Okay.
2: Ada kendang. Kendang tuh yang pakai kulit
1: bambu.
2: Lembu.
1: Kulit lembu.
2: Iya, terus yang dari besi juga ada, ya, yang dari kuningan juga ada, yang dari perunggu juga ada.
1: Okay.
2: Namanya saron, baking, terus bonang, terus apalagi ya gong, kenong, macam-macam mas pokoknya ya. Terus itu pun dalam arti ada yang nada rendah, ada yang nada tinggi. Kalau rendah dinamakan selindro ya mas. Selindro. Kalau yang dinamakan yang agak tinggi itu namanya pelok. Sama musik, sama musik band apa sama. Cuma ya kalau kita sebagai vokalnya, sindennya ya, kita harus menurut gamelan itu. Karena gamelan cuma ada selindro dan pelok. Tapi kalau kita pakai musik organ, mau nada apa aja kan bisa ya
1: bisa
2: mas ya. Jadi menyesuaikan suara. Jadi kebanyakan ya suaranya nadanya tinggi, suara dalam. Tapi walaupun suara dalam tapi halus. Nah, begitu. Macam niken salindri tadi.
1: Iya.
2: Kalau diresapi betul-betul kan enak didengar ya mas sambil tidur. Begitulah musik pengantar tidur.
1: Oke, okay. Baik. Jeng, tadi kan ada beberapa yang sudah Jeng Mami sebutkan tentang alat musik. Ada berbagai macam tadi Jeng.
2: Iya.
1: Tentu Ardi sedikit ingin tahu cara memainkannya Jeng. Contoh tadi ada beberapa yang Jeng sebutkan gamelan, jenis-jenis gamelan. Tadi ada berapa Jeng?
2: Banyak mas,
1: banyak.
2: Kalau kendang kan pakai ini ya mas. Tapi kalau namanya saron, gemong, pakai pukul.
1: Pakai pukul.
2: Bonang pun pakai pukul, tapi dua-dua harus memukul. Kalau saron sama gemong kan tangan satu bisa. Kalau bonang tuh harus imbalan mas. Imbalan. Biar rame gitu, imbalan.
1: Okay. Kalau untuk di Tanjung Pinang, paguyuban nggak ada di sini juga?
2: Ada, ada mas.
1: Waktu pawai kemarin ada di pawai?
2: Kayaknya ada sih,
1: ada.
2: Tapi sebagian yang mengiringi rontek gitu mas. Kalau nggak salah rontek itu dari paguyuban Pacitan ya.
1: Pacitan.
2: Iya betul. Nah, rontek itu diiringin gamelan juga gong. Karena itu macam mana ya? Kayak biar seru gitu.
1: Banyaknya nampaknya alat-alat alat musik yang dipukul jeng ya?
2: Iya, kebanyakan yang dipukul.
1: Oke, yang banyak yang dipukul.
2: Pakai alat. Kalau gong tuh juga pakai alat, pakai alatnya ya tapi agak gede sedikit gitu. Kalau yang saron sama demung tadi pakai macam kayu, tapi kayunya kan kayu, nggak sembarang kayu ya mas. Kan kayu ada yang ringan, ada yang berat. Kalau ringan ya di untuk mukul tuh nggak bunyi, bunyinya lain.
1: Iya. Berarti di situ notnya, di situ bunyinya ya.
2: Betul.
1: Oh, masya Allah, luar biasa. Jadi
2: karena udah ada itunya sendiri, empunya. Kalau pembuat keris empunya ya. Udah ada pakarnya sendiri,
1: ada
2: Mas.
1: Pakarnya sendiri. Iya. Berarti jeng zaman-zaman dulu masih muda ikut sanggar lah jengnya. Pemain anak musik kah atau pemeran yang talent pemukul juga?
2: Iya, pemukul. Di sini juga ada waktu masih apa ya, Mas? Sebelum corona ya, Mas. Ya. Itu ibu-ibu tuh rajin anu gamelan. Ya, mukul. Kalau yang namanya demong tuh apa istilah musiknya dia apa ya, Mas?

0: Intermezzo.
1: Yang kau jalan tekede-kede ini ngapa? Ke basket? Apa?
2: Itu ai.
1: Itu apa? Hantu. Mana? Hantu Jerembang. Mana dia?
2: Bukan. Itu ai. Itu.
1: Apalah itu-itu?
2: Itu kedai kopi Pak Mat.
1: Hah? Ada hantu di kedai kopi Pak Mat?
2: Bukan, wai. Aku takut nak lewat. Aku ada utang kopi.
0: Intermezzo.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Zakat Investasi yang Tidak Pernah Merugi, yang disampaikan oleh Ustadz Arusman Yusuf. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 sampai dengan 185 yang dibacakan oleh Rinawati. Untuk beduk azan maghrib wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya, pada pukul 18.14 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'da. Para pendengar yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keselawat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini kita masih menerima nikmat dan petunjuk dari Allah dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengambil judul zakat, investasi yang tidak pernah merugi. Dalam kehidupan modern, banyak orang berlomba-lomba menanamkan modal pada berbagai bentuk investasi. Saham, properti, emas, hingga usaha digital. Semuanya memiliki satu kesamaan. Tidak ada yang benar-benar bebas risiko. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, dan kadang-kadang berkembang, dan bahkan kadang justru menyusut. Namun Islam mengajarkan satu bentuk investasi yang tidak pernah merugi, yang tidak pernah merugikan pelakunya, yaitu zakat dan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin seseorang memberi, semakin Allah melipat gandakan balasannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pendengar yang berbahagia, zakat bukan sekedar kewajiban finansial, tetapi jalan spiritual yang menghubungkan harta dengan keberkahan dan manusia dengan ketenangan jiwa. Zakat itu adalah investasi yang dijamin Allah Subhanahu wa taala. Setiap investasi di dunia memiliki ketidakpastian, tetapi investasi kepada Allah memiliki jaminan yang pasti dari Sang Pencipta. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, bahkan setiap kebajikan yang dikeluarkan di jalan Allah atau di jalannya akan kembali dengan balasan yang lebih baik. Allah menjelaskan dalam surah As-Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, kamu berikan kepada Allah, maka Allah akan menggantinya dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. As-Saba 39. Ayat ini menegaskan bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak akan hilang, melainkan diganti dengan cara yang mungkin tidak selalu kita duga. Bisa dengan berupa kelapangan rezeki, kesehatan, ketenangan hidup, atau keberkahan dalam berkeluarga. Keuntungan zakat bukan hanya materi semata. Banyak orang mengira keuntungan zakat hanya berupa bertambahnya harta. Padahal keuntungan terbesar dari zakat justru sering tidak terlihat oleh mata kita. Seperti ketenangan hati, orang-orang berzakat akan merasakan ketentraman batin karena telah menunaikan hak orang lain yang ada dalam hartanya. Dua, seperti jiwa dari sifat, membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir. Zakat melatih seseorang untuk tidak terikat berlebihan pada dunia dan harta. Ketiga, mendatangkan keberkahan hidup. Harta yang sedikit bisa terasa cukup dan yang banyak menjadi bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan innal musaddiqina wal musaddiqat waqradullaha qardan hasanan yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Al-Hadid 18. Setiap siapakah yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah dan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya untuknya dengan berlipat ganda yang banyak. Al-Hadid 18. Pemirsa yang berbahagia, ayat ini menggambarkan betapa Allah memberikan balasan yang berlipat ganda bagi orang-orang berinfak, berzakat dengan ikhlas. Lalu, mengapa zakat tidak pernah merugi? Karena zakat adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap perintahnya pasti membawa kebajikan. Zakat membersihkan harta sehingga yang tersisa pada kita menjadi lebih berkah. Zakat membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Zakat memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan. Dalam logika dunia, mengurangi harta berarti mengurangi kekayaan. Namun, di dalam logika iman, mengeluarkan harta zakat justru menambah keberkahan. Pendengar yang berbahagia, oleh karenanya, zakat adalah investasi yang tidak pernah merugi. Karena jaminannya bukan hanya manusia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemberi rezeki. Keuntungannya tidak hanya berupa materi, tetapi juga ketenangan hati, kebersihan jiwa, dan keberkahan hidup yang menyeluruh. Maka, jangan pernah ragu untuk berzakat, karena setiap rupiah yang dikeluarkan di jalan Allah, sesungguhnya sedang ditanam sebagai investasi abadi yang akan kembali dengan balasan yang jauh lebih baik. Semoga kita semua, termasuk hamba-hamba yang ringan tangan untuk berzakat, berinfak, sedekah, dan merasakan indahnya hidup yang penuh keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bisa mencerahkan diri kita kembali, memberikan sangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap harta yang kita miliki itu ada hak-hak orang di situ. Kaum muslimin pendengar berbahagia, maka kami Basnas Provinsi Kepulauan Riau selalu mengajak, menghimbau kaum muslimin yang sudah punya kemampuan, yaitu PNS, ASN, para pedagang, para orang-orang kaya, aunia, orang yang mampu, mari tunaikan zakatnya, berikan infaknya melalui Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: عالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama, barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Kafe tu baru buka eh?
1: Iyalah agaknya, men. Cuba tengok poster serta spanduk yang di depan kafe tu. Macam ada promo lah.
0: Kalau macam tu, yoklah kita ke sana. Aku pun tak rasalah. Lapar ni. Kau tak lapar ti?
1: Iyalah, aku tengok ni cacing dalam perut aku ni lah berbunyi. Marilah kita ke sana.
2: Tak pernah ku sangka ini terjadi. Kisah cinta yang suci.
0: Kitty, aku nak pesan burger yang besar ni. Nampak sedap benar.
1: Amin. Bisa ke kau habiskan? Burger tu besar.
0: Eh, betul lah. Aku ni kuat makan. Dan aku nak air limau ais satu.
3: Selamat datang ke Kafe Ceria. Apa yang boleh saya bantu?
0: Saya nak burger besar dan air limau ais.
1: Kalau saya nak spaghetti bolognese. Tolong, satu.
3: Burger besar dan air limau ais untuk mas dan spaghetti bolognese untuk mbak. Ada yang lain lagi?
0: Boleh tambah satu lagi burger?
1: Amin, kau betul tak ni? Bisa habiskan?
0: Iya. Habis. Satu lagi ya burger.
3: Baiklah, satu lagi burger. Tunggu sebentar ya.
2: Jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk diri.
1: Min, kau tahu tak? Kadang-kadang aku rasa ni kau ni terlalu bersemangat lah.
0: Hey, apa salah? Hidup ni sekali je. Kita kena nikmatilah.
1: Betul, hidup tu sekali. Tapi janganlah sampai perut kau meletup.
4: Tak lama kemudian.
3: Maafkan saya ada sedikit keliruan ni. Ini makanan untuk meja sebelah.
0: Itu pasti burger aku.
3: Bukan. Ini spaghetti bolognese. Burger mas masih dalam proses.
1: Amin. Kau ni memang kelam kabut.
0: Tak apa. Kita tunggu je.

0: ini dia burger besar dan ayam limau es untuk bang dan spaghetti bolognese untuk mbak.
1: Alhamdulillah, datang juga. Wow, besar betul lah. Sampai susah aku gigit nih. Eh, pedasnya. Kenapa burger ni pedas?
0: Oh, maaf bang. Itu mungkin saus sambal yang saya letak tadi.
2: Amin, amin. Kau ni memang tak baca menu betul-betul.
1: Aku ingatkan, ini burger biasa. Eh, aku tak boleh habiskan burger ni. Pedas sangat.
2: Eh, amin. Kau ni memang tak boleh makan pedas.
0: Eh, tak apa bang. Saya boleh tukar dengan makanan lain jika abang mahu.
1: Bolehlah. Tukar dengan ais krim boleh?
0: Boleh. Bentar lagi ais krim abang akan datang.
2: Lebih kencang rooftop. Eh, Amin. Lain kali kau baca betul-betul menu tu. Tak semua sama dengan yang kita fikir.
1: Ya. Ini terakhir kalilah. Akan jadi pelajaran berharga buat aku.

101,3 MHz, Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: RRI Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantan 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perampa, dari berbagai review wisatawan yang suka snorkeling maupun diving, Pulau Nawan memiliki biota laut paling lengkap dan sangat beragam. Dan memang cukup sering wisatawan menghabiskan waktunya di tempat wisata di Kepulauan Riau ini dengan bersnorkeling. Untuk lokasi Pulau Nawan, hanya membutuhkan waktu setidaknya 1 jam dari Pelabuhan Tarempa. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan bersama dengan Satlantas Polres Bintan menyiapkan rekayasa lalu lintas. Hal itu dilakukan untuk pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan relief Antam Kijam Bintan Timur. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, Moh Insan Amin, menjelaskan rekayasa lalu lintas dilakukan untuk kelancaran dan keamanan selama rangkaian upacara, dimulai dari pengibaran hingga penurunan bendera. Penutupan diberlakukan pada satu arah di sepanjang Jalan Trikora, mulai dari Bundaran Antam hingga simpang masuk Jalan Mawar menuju Kampung Pisang. Waktu pagi, penutupan jalan diberlakukan mulai pukul 6 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Jangan berlayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Disiarkan dari kawasan yang lamanya di Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, bercerita tentang ragam budaya. Ada Boria yang merupakan salah satu bentuk kesenian yang dipengaruhi oleh Hindia Belanda pada zaman Sultan Abdurrahman. Di pemerintahan penjajahan Belanda ternyata, dulu Saudara Perempat ya, kesenian Boria ini itu pernah berkembang di Pulau Penyengat. Nah, dan kesenian Boria ini juga salah satu yang merupakan sebuah penampilan yang menggambarkan sebuah kegembiraan, kemudian juga melepaskan lelah pasukan kolonial Belanda seharian ketika mereka ini sudah bertugas ya, walaupun maupun di laut maupun di darat. Nah, dan biasanya atraksi yang disuguhkan itu adalah mereka berbaris teratur serta memberikan sedikit gerakan kecil yang menarik dan dinamis. Adapun lagu-lagu yang disuguhkan adalah lagu Cip Cip Hora, ada Tabib Enci dan Amin Yang Rahmani. Kemudian ada kesenian Boria yang selalu ditampilkan dalam acara kesultanan dan berbagai acara lainnya seperti acara pernikahan dan juga menyambut hari-hari besar lainnya.

Berbapak muslimin dan muslimat, mari kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya di pukul 19.24 menit waktu Indonesia Barat. 19.24 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya? Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Eh, ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Aih, kuat sangatlah angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

Sedara perampel, syair merupakan salah satu warisan sastra Melayu yang telah dikenal sejak berabad-abad lalu dan masih memiliki tempat istimewa dalam kehidupan masyarakat hingga kini. Sebagai bagian dari puisi lama, syair tidak hanya menawarkan keindahan bahasa, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan pesan moral, nasihat, sejarah, hingga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kalau kita tengok juga, berbeda dengan pantun yang memiliki sampirannya dan isi, seluruh baris dalam syair ini mengandung makna. Setiap bait biasanya terdiri atas 4 baris dengan pola rimanya yang sama, a. Antar bait ini saling berkaitan sehingga membentuk sebuah cerita atau rangkaian pemikiran yang utuh. Karena itulah syair sering digunakan untuk mengisahkan perjalanan hidup, kepahlawanan, ajaran agama maupun petua tentang budi pekerti. Nah, saudara, dalam tradisi Melayu, syair bukan hanya dibaca tapi juga kerap dilagukan dengan irama yang tertentu. Penyampaiannya yang khas membuat pesan yang terkandung di dalamnya itu lebih mudah dipahami dan juga diingat. Oleh sebab itu, syair dahulunya menjadi salah satu sarana pendidikan yang efektif, terutama nih ketika tradisi lisan masih sangat kuat di tengah masyarakat. Keindahan syair terletak pada pilihan katanya yang puitis, kemudian penggunaan majas yang kaya, serta kemampuan penyair merangkai pesan dengan bahasa yang halus dan juga santun. Melalui syair, masyarakat diajak nih untuk menghargai nilai kejujuran, kerja keras, kesabaran, persaudaraan, serta pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama. Apalagi kita tengok di era modern sekarang ini, saudara, keberadaan syair ini tetap relevan ya, di mana memang kita tahu syair ini dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya Melayu kepada generasi muda sekaligus menumbuhkan kecintaan kita terhadap bahasa sastra Indonesia. Berbagai kegiatan seperti lomba baca syair

0: 14 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

Perempat RRI Cimenang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah perempat sampai sini untuk segantang lada petang di hari ini. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 15 hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Kita jumpa lagi dengan kesempatan. Tentunya ya, jangan pernah putus asa untuk apapun terjadi di hari ini. Mudah-mudahan hal-hal baik yang selalu datang kepada kita ini selalu menyertai kita semua. Oke, segantang lada malam nanti bersama rekan kami Adi Yohana yang akan menemani hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Wang, hari dah petang ni. Belum balik lagi?
1: Ya, ya. Dah lama tiba kat sini ya?
0: Bau aja sampai.
1: Sekejap lagi lah Wang balik ya. Tanggung ni. Lagi pula, air tengah surut ni. Senanglah nak siapkan dempulan sampan ayah ni.
0: Wang, Wang. Sampai bila awak nak macam ni?
1: Macam ni macam mana pula maksud ayah ni? Sekejap lagi ya Wang balik.
0: Bukan tu maksud ayah, Wang.
1: Habis tu, apa pula yang ayah nak maksudkan ni?
0: Gini, Wang. Apa kau tak malu atas cemoohan orang-orang kat kampung kita ni?
1: Ya, malu tu hanya untuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Sedangkan Awang saat ni tak melakukan kesalahan. Ini hanya sementara, ya. Percayalah, kembalinya Awang ke kampung ni untuk melanjutkan keinginan Awang yang sempat tertunda.
0: Ayah kesian dengan kau, Wang. Dah masuk 4 tahun lama ni, orang kat kampung hanya menjadikan kau bahan bualannya.
1: Ayah, Awang tak pernah ambil peduli dengan hal macam tu. Sebab Awang akan buat orang-orang tu yang memberi ucapan selamat kepada Awang apabila suatu hari nanti Awang berhasil mendapatkan apa yang Awang inginkan.
0: Apa kau tak sedih, Wang, dengan keadaan seperti ini? Dulu, masa sampan ayah lagi elok, hari-hari siang malam kau menambang sampan, mengantar orang-orang kampung kita ke penyeberangan. Sekarang, sampan ayah lagi bocor macam ni, hari-hari pula kau mendempulnya.
1: Ayah, memanglah ini yang mesti Awang lakukan. Ayah tahu tak, dulu masa Awang kat ibu kota, Awang pernah rindu nak menambang tau. Rindu nak hantar orang-orang ke penyeberangan.
0: Hei Awang, Awang. Ada-ada aja engkau ni.
1: Eh, ayah tak percaya ke? Betul ni ya, Awang tak bohong.
0: Ya, terserah engkau lah, Awang. Ah, ni ada mak engkau bawakan kernas. Cubalah rasa.
1: Sedap betul kernas buatan mak ni ya. Inilah yang Awang rindukan kalau nak kembali ke rumah ni. Asal ada sagu, mak pasti buatkan kernas. Dicecah pakai sambal, bertambah pula sedapnya rasa.
0: Makanlah apa yang mak engkau bawakan tu. Ayah nak bersihkan dia dulu ya.
1: Ya. Ayah malu ke dengan baliknya Awang ke sini?
0: Tak juga lah, Wang. Ayah hanya kesian dengan keadaan kau saat ini. Keinginan engkau tertunda sebab kurangnya keuangan kita. Apalagi sampan ayah ni rusak. Tak ada pemasukan untuk kita.
1: Kalau malu dengan orang kat kampung ni, tidaklah ya. Kalau malu dengan ayah dan mak, tentulah. Awang malu sebab balik ke sini hanya membuat mak dengan ayah malu.
0: Eh, ayah dengan mak engkau ni tak malulah. Engkau dapat kuliah di luar kota pun sebab kerja keras engkau. Dan ayah bangga dengan semangat anak ayah ni. Yang penting, sekarang kau tetap semangat bekerja. Dan nanti akan melanjutkan kuliah engkau yang terputus tu, ya?
1: Iya, ya. Awang janji akan buat mak dengan ayah bangga punya anak macam Awang. Oh, iya, ya. Manja tu macam mana usaha yang dijalankan sekarang?
0: Kalau ayah tengok, semangat dan tekun dia menjalankan usaha tu. Hanya saja memang belum ada nampak hasilnya.
1: Biasalah ya, usaha itu kan baru dia jalani. Dan memanglah kalau kat kampung agak susah untuk mengembangkannya. Sebab orang kampung merasa tak ada faedah yang berarti memiliki barang-barang macam tu.
0: Tak apalah, ini juga untuk melatih ketekunan adik engkau tu, Wang. Yang penting kita mau berusaha.
1: Betul lah ya. Nanti Awang akan beri dia masukan untuk pengembangan usaha yang dia jalankan saat ni.
0: Buat sajalah mana yang terbaik untuk dia. Ayah yakin Awang dapat menjadi abang yang dia contoh kebaikannya.
1: Ah, ayah pandai ne cakap contoh. Ini juga karena mengikuti perilaku ayah dan mak. Ibarat pepatah, buah tak jauh jatuh dari pohonnya.
0: Eh Wang, nampaknya matahari dah di bawah laut nih. Tak lama lagi terbenam. Jumlah balik. Kelama engkau tu cari-cari pula.
1: Ha iyalah ya. Awang kemas-kemas barang ni dulu ya.

0: Alah, mati pula lampu ni.
1: Tentulah mati. Dah jam berapa ni?
0: Eh, dah jam 12 ke bang?
1: Ya. Belum siap lagi ke manja kerjakan tu?
0: Sikit lagi ni bang. Tapi, ni ha, susah nak lekatkan ni ha.
1: Lekatkan apa tu? Mari abang bantu.
0: Ini bang, kulit gonggong ni, manja kan nak buat bunga dari kulit gonggong ni.
1: Eh, bagus ide manja tu. Tapi ni dah malam. Lampu pun dah padam. Sambung besok aja ya.
0: Eh, abang ni sikit lagi ni ha. Abang ni bantu pun tak sampai siap.
1: Yelah. Manja betul adik abang ni. Sesuai kan nama yang mak beri.
0: Peh, pandai aja abang cakap macam gitu ya.
1: Esok manja tak sekolah ke? Esok kan tak tanggal merah.
0: Memanglah besok tu tak tanggal merah bang. Tapi besok tu murid kelas 3 ujian nasional bang. Jadi kami yang kelas 1 dan kelas 2 ni cutilah. Makanya malam ni bolehlah tahan mata. Berjaga nak siapkan bunga gonggong ni.
1: Oh macam tu. Tapi jangan biasakan berjaga sampai malam ni. Tak baik buat kesihatan. Oh iya. Dari mana manja dapat kulit gonggong ni? Rasa-rasa dalam pekan ni di rumah kita tak ada yang makan gonggong pun.
0: Memang pun tak ada bang. Kulit gonggong ni manja dapat dari gerai makan kat kampung sebelah tu. Gerai tu kan jual makanan laut. Jadi kulit gonggong ni manja ambil kat situ lah.
1: Bagus pula bunga ni dah jadi eh. Manja mesti lebih giat lagi dan tak boleh putus asa. Semangat berusaha dan doa akan memberi hasil yang baik untuk kita.
0: Iya bang. Makasih ya. Abang selalu semangatkan manja. Makasih juga. Malam ni abang dah bantu manja. Ha, jomlah kita berehat.
1: Jom.

0: Orang kode lewat. Kira kan balik ke kampung nih, dapatlah mengarungi laut besar. Rupanya balik macam dulu juga. Dempul sampan bocor.
1: Ini hanya salah satu ujian dalam perjalanan hidup Bang Ujang. Tak masalah.
0: Macam mana pula tak masalah? Sedangkan orang sekampung dah jadikan engkau bahan bualannya.
1: Sama sekali itu bukan hal yang merugikan saya dan keluarga. Selama ini saya tak mengusi orang. Emak dan ayah saya juga tak malu dengan apa yang berlaku pada saya saat ini.
0: Hei, Wang. Orang kat kampung ni dah tahu kalau keluarga engkau tu keluarga yang terlalu banyak mimpi. Tak sadar pada diri.
1: Yang terpenting, kami tak mengusi orang, Bang. Dan saya tak buat malu keluarga saya. Tak macam Bang Bujang.
0: Apa maksud kau cakap gitu?
1: Tak ada maksud, Bang. Hanya saya cakapnya sebetulnya. Bukannya selama ni orang kampung juga tahu apa aib yang sudah Abang tumpahkan pada keluarga Abang sebagai keluarga yang terpandang.
0: Wang, engkau jangan ikut campur urusan aku, eh?
1: Aku tak akan mengusik tepi kain orang kalau engkau tak mengusik tepi kain aku.
0: Wah, bukan main bijak lagi anak kota ni berbahasa.
1: Hidup ni jangan terlalu mencari salah orang sampai lupa salah sendiri. Ibarat gurindam 12. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka.
2: Wang! Abang! Wang!
3: Iya, ya!
4: Ngapa kat tempat bujang tu, Wang? Kirakan dah sampai laut.
1: Biasalah, ya. Bujang tu yang mengusik kita.
4: Jangan dilayan sangat dia tu. Engkau kan tahu dia macam mana.
1: Bukannya melayan dia, ya. Tapi orang macam dia tu mesti dikasih pelajaran.
4: Jangan bergaduh dengan orang sekampung, Wang. Apa kata orang nanti? Bukankah semestinya kalau sekampung tu bermakna dan macam saudara?
1: Semestinya begitu, ya. Tapi ayah tahu sendirilah dia tu macam mana.
4: Dahlah, Wang. Tak usah bualkan dia lagi lah. Mari bantu ayah turunkan sampan ni. Air pasang ni. Dapatlah kita dorong aja sampan ni.
1: Jadi ya, sampan ayah ni dah tak bocor lagi. Apa ayah akan tetap lanjutkan menambang?
4: Tentulah, Wang. Kalau tak menambang, bekerja sebagai pengantar penumpang ke seberang, nak kerja apa lagi kita?
1: Maksud Awang tu, apa ayah akan menambang siang dan malam?
4: Emangnya kenapa?
1: Awang pikir, macam mana kalau kita berdua yang nambang, ya? Biar Awang nambang dari malam, ayah siang sampai petang. Kalau ayah nambang sampai malam, kasihan Awang pada ayah.
4: Mana baiknya aja pada Awang. Selagi Awang senang dengan apa yang Awang lakukan, ayah akan mendukung. Asalkan ada faedahnya.

0: Tak tahan aku. Hari-hari dia cakapkan orang.
1: Apa mak ni? Asyik nak marah aja.
0: Kemarin-kemarin sampai dapat kak telinga aku dengar orang bualkan abang kau. Ha, sekarang ni pula ayah engkau yang jadi bualan orang sekampung.
1: Biasalah, mak. Untuk apa bualan orang macam tu jadikan beban? Kita kan tak mengusik orang.
0: Tapi mak ni dah tak tahan manja dengan cakap orang tu.
1: Mak malu ke dengan apa yang berlaku pada abang? Mak malu juga dengan apa yang ayah lakukan sekarang ni?
0: Kalau saja apa yang abang dan ayah kau lakukan tu tak jadi bualan orang, takkanlah mak malu macam ni.
1: Mak, semestinya mak tu bersyukur. Ayah dan abang masih lagi diberikan kesihatan untuk tetap bekerja, mencari nafkah untuk kita. Tak sepatutnya mak cakap macam tu.
0: Manja, engkau ni masih budak kecil lagi. Engkau belum reti kehidupan berkeluarga, kehidupan bertetangga.
1: Iya, mak. Memang Manja ni masih budak kecil lagi. Tapi tak elok. Mak yang dewasa, mak pula cakap macam tu. Kasihan ayah, kasihan abang, mak.
0: Mak cuma berharap ayah engkau tu tak jadi bekerja mencari barang-barang bekas kat laut tu. Kau faham tak?
1: Mak, ayah tu bukan cari barang-barang bekas kat laut. Ayah tu bersihkan laut aja. Kan banyak sampah-sampah orang buang kat laut tu, mak.
0: Alah, tak ada beda lah, manja. Mak malu orang-orang kat kampung ni cakap kalau ayah engkau tu sekarang jadi pemulung. Ah, kau tahu, pemulung. Faham kan kau? Padahal belum lagi sejuk telinga mak engkau ni setelah bualan orang kampung tentang abang kau yang terputus kuliahnya tu.
1: Mak, ayah tetap nafkahi kita dengan menambang, mengantar orang-orang ke seberangan dengan pompongnya. Sedangkan abang, Manja tahu, abang akan melanjutkan kuliahnya. Dan ini hanya sementara, mak. Mak kena sabar dengan apa yang berlaku pada keluarga kita saat ni.
0: Nak sampai bila, Manja, mak engkau ni bersabar macam ni, ha? Mak dah tak tahan. Seandainya abang kau tu nak menikah dengan anak Haji Udin, ha, mak yakin hidup kita ni tak macam sekarang ni.
1: Mak, mak kan tahu apa alasan abang tak nak menikah dengan anak Haji Udin tu. Abang tak nak kalau pada akhirnya keluarga kita pun jadi bualan orang sebab nikah dengan orang kerana hartanya.
0: Tapi sama saja. Sekarang ni kan kita dah jadi bualan orang sekampung juga. Abang kau putus kuliah, bapa engkau, ayah engkau tu dah jadi pemulung.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Eh, ayah dah balik? Abang mana ya?
2: Biasalah, kalau petang sampai malam, gantian. Abang pula yang lambang. Eh, Manja aja ke yang jawab salam ayah? Mak kenapa tu? Masam aja muka.
1: Biasalah mak tu ya. Dengar sangat cakap orang.
2: Eh, baguslah tu. Kalau dengar cakap orang, boleh jadi pengajaran buat kita.
1: Tapi ya, kalau cakap tak betul, apa yang mesti jadi pelajaran untuk kita? Terkadang, tak semua perkataan orang tu mesti kita ikuti. Diri kitalah yang mengatur hidup kita. Sebab orang lain tu tak akan bertanggungjawab atas apa yang berlaku pada kita kalau kita terlalu dengarkan sangat cakap orang tu.
2: Eh, bijaknya anak ayah yang manja ni. Tapi apa maksud manja cakap itu?
1: Mak tu ya, sebenarnya malu. Kata orang, sekarang ayah jadi pemulung.
2: Hah? Siapa kata ayah jadi pemulung?
0: Apa namanya kalau bukan pemulung? Abang tiap petang pungut-pungut sampah kat laut tu. Abang pun nak ajarkan anak kita yang gagal kuliah tu jadi pemulung juga.
2: Zah, abang tidak memulung. Abang hanya bersihkan laut tempat ayah bekerja. Sayang abang tengok laut kita kotor karena banyak yang buang sampah ke laut. Sama sekali abang tidak mulung, Zah. Kenapa Zah cakap macam gitu?
0: Zah dah tak tahan, bang, dengan bualan orang kat kampung ni tentang keluarga kita. Abang faham tak kenapa Zah macam ni?
2: Sudahlah, Zah. Untuk apa kita pedulikan cakap orang tu kalau nyatanya kita tidak seperti yang orang cakapan tu?
1: Betul kata ayah tu, mak. Mak sudahlah. Jangan marahkan ayah terus. Ayah kan masih kasih kita rezeki yang halal.
2: Insya Allah, Manja. Selagi ayah mampu, ayah akan beri rezeki yang halal untuk keluarga kita. Ayah berharap dengan giatnya ayah membersihkan laut, itu dapat menjadi contoh untuk lainnya, supaya tak lagi buang sampah ke laut. Tadi abang dengar, Zah cakap ada anak kita yang gagal. Anak kita yang mana yang gagal tu, Zah? Apa maksud Zah?
0: Habis? Kau bukan gagal? Apa namanya?
2: Zah, Awang dan Manja ni anak-anak kita. Tentu kita tahu macam mana sikap dan sifat mereka. Kalau Zah faham akan semua ni, tak akan Zah cakap kalau Awang tu gagal.
0: Jadi, abang cakap Zah yang tak reti dengan semua ni? Apalagi yang Zah tak reti, bang? Dah jelas semua ini kalau dia gagal kuliah.
2: Zah, Awang tu hanya cuti sementara kuliahnya. Dia akan melanjutkannya lagi kalau sudah terkumpul duitnya. Abang yakin Awang tu dapat menyelesaikan masalah ini.
0: Itulah. Dah tahu kita tak ada duit, dia paksa juga anak kita nak jadi pelaut. Kalau saja si Awang tu nak nikah dengan anak Ajudin, mungkin hidup kita tak macam ni, bang.
2: Macam ni macam mana, Zah? Apakah sekarang ini hidup kita berharap sangat, kah? Zah hanya kurang bersyukur aja.
0: Abang ni lah selalu betul dengan jawaban abang.
2: Bukan gitu, Zah. Tapi memang nyatanya gitu. Zah tahu kan kenapa Awang tak nikah dengan anak Ajudin? Sebab anak Ajudin tu sudah dibinati oleh bujang. Kalau Awang paksakan juga untuk menuruti kehendak Ajudin, tak baik jadinya. Dan sampai sekarang pun bujang dan Awang tak lagi menjadi kawan.

0: Apa betul yang dikatakan orang? Kalau aku hanya berhayal nak jadi pelaut di laut yang besar. Nyatanya aku paksakan dan begini ke akhirnya. Aku kembali ke kampung dan menjadi penerus ayah. Ya Allah, apakah harus begini jalannya?
1: Awang, tak boleh berputus asa macam tu.
0: Ayah, sejak bila pula ada kat sini?
1: Baru aja tiba, Wang. Ayah tak suka Awang berfikir macam tu. Ayah dan mak engkau masih memberi doa dan restu untuk Awang melanjutkan cita-cita.
0: Tapi kenapa sulit macam gini ya?
1: Ini tidak sulit, Wang. Kita hanya perlu bersabar. Allah nak tahu seberapa kuat usaha Awang nak neruskan cita-cita dan seberapa yakin Awang nak bahagikan mak dan ayah.
0: Maafkan Awang ya. Sampai saat ni Awang belum dapat banggakan mak dan ayah. Dan malah macam gini jadinya.
1: Awang tak salah. Tak perlu minta maaf. Ayah dan mak dah bangga punya anak macam Awang dan Manja.
0: Oh iya ya. Tadi Awang jumpa Pak Kades. Katanya kampung kita masuk menjadi salah satu kampung yang lautnya terjaga.
1: Betul ke?
0: Betul ya. Ini juga ada undangan untuk ayah.
1: Undangan apa nih, Wang?
0: Ini ya. Jadi, petang besok tuh di kantor desa ada acara penyerahan penghargaan untuk laut terbersih antar desa sekabupaten di daerah kita nih. Dan kita dapat undangannya.
1: Baguslah acara macam tu. Boleh jadi motivasi bagi warga supaya tetap jaga laut kita.
0: Betul ya. Tadi Pak Kades juga bilang acara itu juga dihadiri Pak Bupati.
1: Kalaulah macam tu, berarti besar acaranya tu ya, Wang. Tapi kenapa macamnya senyap-senyap aja, Wang?
0: Senyap-senyap macam mana maksud ayah ni?
1: Bupati yang nak datang ke kampung kita ni. Tapi di kampung kita ni macam tak ada acara aja. Macam tak ada penyambutan tamu.
0: Kalau itu Awang tak tahulah ya. Dah macam tak biasa ya. Biasanya kalau ada acara kat kampung ni, kita selalu dilibatkan. Tapi yang ini tak pula.
1: Iyalah, Wang. Tapi tak apalah. Asalkan kita dapat hadir di acara tu, juga sudah suatu kehormatan untuk kita. Jangan sampai kita tak pergi.
0: Baik ya. Kalau macam tu, Awang pergi nambang dulu ya.

0: Sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada bapak, Awang dan keluarga, kerana bapak sudah menjadi contoh untuk keluarga di desa ni supaya tak buang sampah di laut.
1: Saya yang semestinya berterima kasih pada Pak Kades dan warga sebab memberikan penghargaan ini pada saya.
0: Hai Pak, desa kita kan dapat penghargaan sebagai desa dengan laut terbersih sekabupaten ini berkat usaha yang bapak lakukan selama ini. Saya sangat memperhatikan warga-warga saya seperti halnya yang bapak dan Awang lakukan. Bekerja di laut dan menjaga laut dengan memungut sampah-sampah di laut, walaupun banyak warga yang berkata tak baik tentang bapak dan keluarga.
1: Pak Kades, apa yang saya lakukan tidak mengharap dia, sebab saya tinggal dan mencari rezeki di laut. Sudah semestinya lah saya menjaga laut.
0: Iya, iya. Jadi gini ya Pak, karena bapak dan keluarga menjadi contoh untuk warga lainnya, saya mau membeli semua kerajinan yang anak bapak buat. Saya tengok kerajinan-kerajinan yang manja buat berbahan dasar hewan laut bagus untuk dipajang di kantor desa. Selain itu, ada juga bonus untuk bapak dan keluarga berupa wang tunai yang boleh bapak gunakan untuk apa saja. Wang tunai tersebut merupakan bantuan dari pemerintah kabupaten.
1: Saya sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan. Semoga kedepannya desa kita semakin berkembang.

0: Mak, Awang rindukan Mak dan Ayah.
1: Mak juga rindukan kau, Awang.
0: Mak dan Ayah berdua aja. Manja tak ikut ke?
1: Manja nak ujian semester, jadi dia tak boleh ikut, Wang. Oh ya, Wang, selamat ya nak. Engkau dah diwisuda. Akhirnya apa yang kau cita-citakan terkabul juga nak.
0: Insya Allah Mak, ini juga berkat doa Mak dan Ayah. Ayah mau memberikan Awang duit dari penghargaan yang diberikan Kades untuk Awang melanjutkan kuliah. Dan seperti inilah akhirnya Mak. Hasil rapor dan nilai terbaik adalah hadiah untuk Mak. Dan pengkalungan Samir oleh Ayah adalah hadiah untuk Ayah.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, maaf, selamat malam saudara perempat dimanapun Anda berada ya. Selamat malam sekali lagi, terima kasih karena masih setia menemani malam minggu bersama perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Bagi yang sedang bersantai di rumah, berkumpul bersama keluarga dalam perjalanan ataupun yang masih menyelesaikan aktivitas malam ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan. Ya, amin ya rabbal alamin. Saudara perempat, malam ini saya Adi Yohana kembali hadir menyapa saudara melalui frekuensi 101,3 MHz, aplikasi RRI Digital maupun streaming rri.co.id. Dan kita akan bersama hingga tengah malam nanti, tentunya pada segantang lada malam edisi hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2026. Malam ini tentunya masih dalam suasana semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wow, merdeka ya. Semoga semangat kemerdekaan bukan sekedar kita rasakan dalam keberiahan perayaan, tetapi juga dapat kita maknai dalam kehidupan sehari-hari ya, dengan terus menjaga persatuan, saling menghargai, dan terus berkarya untuk daerah serta negeri yang kita cintai. Saudara perempat, tadi telah kita dengarkan bersama-sama, yaitu Sandiwara Radio dengan judul Ayah di Laut Kecil dan Aku di Laut Besar. Sebuah kisah yang tentunya bukan sekedar hiburan, tetapi ada pesan dan makna yang boleh kita renungkan bersama ya. Dan kemudian kita adapun sekarang memasuki acara Blese hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selepas itu nanti pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, acara kita akan dilanjutkan dengan acara Langgam Serumpun Melayu. Nah, ini tentunya menjadi waktu yang pas untuk saudara untuk kita bersantai sambil menikmati alunan lagu-lagu Melayu yang penuh dengan makna, kelembutan, dan kekayaan budaya. Nah, bagi saudara yang tentunya ingin request lagu Melayu di Langgam Serumpun Melayu, nah, jangan lewatkan untuk request melalui saluran telepon interaktif kami ya. Kemudian nanti pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bersama dalam acara Taman Penyair. Jadi saudara perempat, tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

Maeong, seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Zaman dulu, pertunjukan Maeong diadakan orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Di Kepulauan Riau, Maeong dibawakan penari yang memakai topeng, berbeda dengan di Malaysia yang tanpa topeng. Pertunjukan Maeong dibawakan kelompok penari dan pemusik profesional yang menggabungkan berbagai unsur upacara keagamaan, sandiwara, tari, musik dengan vokal atau instrumental, dan naskah yang sederhana. Dalam persembahan tradisi di kampung, teater Maeong dilakukan di panggung terbuka yang berlatarkan daun kelapa. Tokoh utama pria dan wanita, keduanya dibawakan oleh penari wanita. Tokoh-tokoh lain yang muncul dalam cerita, misalnya pelawak, dewa, jin, pegawai istana, dan binatang. Pertunjukan Maeong diiringi alat musik seperti rebab, gendang, dan tetawa.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula. Jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haa lah, tersilap pula. Nantinya bahan berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau.

Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.

0: Intermezzo.
1: Man, tengok nih, dia balas DM aku.
2: Ora.
1: Iya. Dia ingat aku kawan SMP-nya, Man.
2: Iya ke, borak lah.
1: Man, di like story aku, Man.
2: Ah, borak lah.
1: Engkau nih, borak-borak terus. Borak kak baso tuh, yang seminggu engkau biar pun tak basi-basi.
0: Intermezzo.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

0: 101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, saya pun hadir kembali pada acara Langgam Serumpun Melayu edisi hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Ya, tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, waalaikumsalam.
0: Dengan Bang Udin, salam mesra.
1: Sebelum, boleh puisi kan?
0: Boleh.
1: Minta lagu dari Sepa Aini, Gunung Banang.
0: Gunung Banang.
1: Iya, dia lagu Melayu itu. Dari Pak Aini penyanyinya.
0: Iya, ada.
1: Ada kan Gunung Banang, enak
0: ada,
1: lagunya itu.
0: Ada.
1: Kita coba berpuisi.
0: Cile.
1: Ya kan tadi dalam apa tadi kan puisi dengan pantun itu agak bersatu berkait juga kan.
0: Iya.
1: Madah juga kan. Syair kan. Kita coba Rahasia Cinta ya nama judulnya.
0: Baiklah.
1: Ada 12 baris. Nah, kita mulai Rahasia Cinta.
0: Sila, sila.
1: Sudah sekian lama aku tersiksa. Sudah sekian lama pula aku merana. Tapi kekasih tidaklah percaya. Tapi diriku masih ada rasa cinta. Kini kasih pergi entah kemana. Meninggalkan aku dalam berduka. Kasih pergi meninggalkan luka. Luka yang dalam aku jadi kecewa. Begitulah dunia dalam bercinta. Semua memandang pada harta. Kalau harta kita tak punya. Rahasia cinta ditelan masa. Itu namanya dunia. Kalau tak punya harta itu memang... Cinta tak laku dijual. Tapi apa kata orang, nak makan cinta tak kenyang gitu ya kan?
0: Itulah.
1: Atau nak makan si ganteng tak kenyang juga kan? Jadi ujung-ujungnya harta juga ya Bang Adi ya.
0: Harta juga.
1: Harta juga. Itulah kiranya rahasia cinta di dunia ini. Tak kenyang makan cinta ya. Yalah salamnya satu untuk semua aja lah deh, mungkin ada yang lain nak masuk ya.
0: Iya, baiklah.
1: Sama untuk Adi, salam sehat, bahagia dan bahagia selalu. Sehat keluarga ya.
0: Amin.
1: Kenapa ini sama dengan tiga pantun juga ke 12 baris kan. Jadi yang masuk, yang belum masuk, kemudian mengucapkan salam sehat, bahagia dan tak lupa salam mesra ya. Tunggu lagunya Gunung Banang ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Udin Salam Mesra dari Batu 13 Kijang ya, sudah pun bergabung bersama Langgam Serumpun Melayu di malam hari ini. Bersama Perempat RRI Tanjung Pinang. Tentunya tadi sudah pun ada 12 baris ya puisi. Itulah karya daripada Bang Udin Salam Mesra. Baik, saudara Perempat, di belakangnya Bang Udin ada pula hendak bergabung. Siapa kiranya? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Ri.
0: Langgam.
2: Salah. Selamat malam. Apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah sehat. Pak Hamzah Yusuf, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik. Sehat.
0: Alhamdulillah, ya. Sehat.
2: Ini penelpon keberapa ini, ya?
0: Penelpon kedua.
2: Oh, penelpon yang pertama siapa, ya?
0: Tadi aku ada... Menetor... Bang Udin siapa? Tadi. Bang Udin.
2: Bang Udin. Oh,
0: berarti habis, habis monitor sebelah.
2: Aku monitor di Pro 1 tadi.
0: Oke, makanya masuk ruang rindu.
2: Ya, lagu kita nih apa ya nih?
0: Apa tuh?
2: Hati Merana.
0: Hati Merana.
2: Hati Merana apa?
0: Hati Merana.
2: Rabuan Ratu ya, Rabuan Ratu boleh dah ya.
0: Pelabuhan Ratu.
2: Iya.
0: Boleh. Kasih Pelabuhan salam. Ratu ya.
2: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuk Nyabang Adi ya. Selamat malam, selamat malam. Semoga sehat selalu. Amin. Kemudian yang sudah dipotokopi dengan Bang Udin selama serat tadi ya, semua pen perempat Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali dari A sampai Z, dari 1 sampai semua ya, tanpa terkecuali dari 1 hingga sampai yang terakhir. Untuk Bang Hardi, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf. Nih sudah bergabung ya dari Jambi, bergabung ke Perempat RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya bagi saudara Perempat dimanapun Anda berada, kita dapat bergabung, kita dapat mendengarkan siaran Perempat RRI Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital ya. Anda berada di luar wilayah Kepulauan Riau pun masih dapat mendengarkan siaran Perempat RRI Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital. Nah, tinggal download ya aplikasi RRI Digital. Baik, saudara Perempat, sekali lagi terima kasih untuk Bang Udin dan juga Pak Hamzah Yusuf ya sudah bergabung malam hari ini. Ya, masih kami nantikan tentunya bagi saudara yang hendak bergabung malam ini di Langgam Serumpun Melayu bersama kita melalui saluran telepon di 0771-4449-050 atau boleh pun juga melalui nomor WhatsApp di 0811-7048-860. Sila bagi yang ingin request lagu Melayu ataupun hendak kirim-kirim salam atau hendak berpantun atau berpuisi juga boleh seperti Bang Udin tadi ya. Baik, saudara Perempat, kalau memang belum ada, nanti kita akan kembali buka untuk sesi terima telepon ya, untuk angkat telepon. Nah, tapi untuk saat ini, kita coba untuk dengarkan lagu Melayu yang sudah di-request. Ada Gunung Manang dari Syarifah Aini dan juga Kasih Pelabuhan Ratu dari Boy Sandi.

Ya, nama saya Dani dan saya cacat fisik. Jadi anak cacat fisik itu enak. Kalau nggak percaya coba aja sendiri.

Ada yang tahu? Dani Aditya, seorang konten kreator, juga komika difabel pertama di Indonesia. Sejak umur 5 tahun, Dani mengalami cerebral palsy, penyakit yang mengganggu otot dan gerak badan. Semasa sekolah, dia pernah dibully sampai hendak mengakhiri hidup. Suatu hari, ibunya meninggalkan Dani di jalanan agar Dani merasakan social experiment. Dan ternyata, banyak orang menghampiri dan menolong Dani. Ketika itu, Dani tersadar bahwa masih banyak orang baik di dunia ini. Hanya, terkadang kita terlalu sibuk dengan yang membenci sampai tak nampak yang peduli. Dan sekarang, melalui stand-up komedi, Dani berhasil membawa kekurangannya menjadi kebahagiaan banyak orang.

0: 101,3 MHz 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Pro 4. Dan sekarang kita masih berada pada acara Langgam Serumpun Melayu. Sudah pun ada yang hendak bergabung ya, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam juga, Adi.
0: Selamat malam juga. Ini dengannya.
1: Dengan Nak Dara.
0: Hah?
1: Dengan Nak Dara.
0: Nak Dara?
1: Iya.
0: Mak Dara?
1: Bukan anak dia, Mak Dara.
0: Nek Balkis tak ini?
1: Aduh, nyamar tak bisa.
0: Betul kan, Teh Magis kan?
1: Betul.
0: Betul. Hai. Apa kabar, Nek?
1: Kabar ini insyaallah ngantuk, betul.
0: Ngantuk betul. Ya Allah.
1: Gimana ya? Mau tak mau aja lah, biar aja lah. Tak apa, mati ini. Jadi ini apa namanya ya? Katakan pemberitahuan tidak ya, Andi. Cuma nak ingatkan aja. Senapan jangan sampai meletus.
0: Yeah.
1: Takutnya nanti meletus, arahkan ke awan. Ulang tahun Nenek Tino pas 17 Agustus. Ulang tahun yang ke 69.
0: 69. Ya ampun, Masya Allah. Selamat ulang tahun.
1: Terima kasih, Adi.
0: Dirgahayu Indonesia, dirgahayu juga untuk Nek Pino. Mudah-mudahan setiap umurnya membawa keberkahan untuk Nek Pino.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehat selalu, Nek.
1: Amin juga. Alhamdulillah, sehat.
0: Amin. Alhamdulillah, sehat. Lancar rezekinya. Bahagia amin. Selalu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Sebaliknya juga lah. Dikembalikan dengan yang mendoakan. Kasih kesehatan.
0: Amin.
1: Keluarga dengan prajurit-prajuritnya.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya
1: dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki.
0: Amin.
1: Amin. Minta lagi lah, inilah tak ini suara pun dah berubah kan lah. Allah Akbar.
0: Lagunya apa, Nek?
1: Lagunya minta ini, Purnama Merindu, Adi.
0: Purnama Merindu, iya.
1: Iya. Salam satu untuk semua aja lah. Kalau sebut satu-satu nanti tu melarat ini kemana-mana ni dah. Masuk dalam mimpi lah nanti jadi. Satu yang dari pertama sampai terakhir semua semua disalamin semua. Ibu untuk kakak saya tu Nilam Permata Sari dengan abang saya yang berada di Sinjang. Semoga beliau jadi mendengar. Hati-hati kak, masuk-masuk, kasih pantun yang sedap lah dalam rangka ulang tahun saya ni.
0: Itu
1: namanya apa, suhati sejiwa ya dia.
0: Iya,
1: tadi
0: betul.
1: Dia tu apa tu, jaga saya supaya tak tidur, tapi aduh ya Allah tak kuat lagi, tu bilang tak kuat. Ayolah kata dia. Itu aja Abi, terima kasih Abi.
0: Sama-sama Nek.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Balkis ataupun Nek Pino ya, sudah pun bergabung di malam hari ini. Dan sekali lagi Adi ucapkan selamat ulang tahun, dirgahayu untuk Nek Pino ataupun Nek Balkis ya. Mudah-mudahan setiap umur yang sudah dijalani dan kedepannya nanti juga selalu membawa keberkahan, kesehatan, kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara perempat di belakangnya Nek Balkis ada lagi hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Nek Manda?
2: 100%.
0: 100%.
2: Assalamualaikum Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat semuanya.
0: Alhamdulillah semuanya sehat nih. Nek Manda sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ini apa? Ambil kuih apa? Tidak masak si daun pakis.
0: Saya?
2: Ambil mangga dan dikupas. Kalau tadi ada Nek Balkis.
0: Iya, betul.
2: Nenek Manda dari Batu 13.
0: Dari Batu 13.
2: Selamat ulang tahun. Panjang umur yang bermanfaat.
0: Amin, amin, amin.
2: Dilapangkan pintu rezekinya. Dimudahkan amin. Usahanya, ya.
0: Amin.
2: Jangan lupa lah. Jangan salah pilih kau, ha? Dicali aduh sadonyo ha. Ke mana pilih? Taruh di go. Untuk yang ucu juga selamat panjang umur, rezeki yang ucu ya. Semoga rumah tangga tambah langgeng, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Dimurahkan rezeki juga ya.
0: Amin. Oh iya.
2: Untuk dah banyak masuk ke di?
0: Nek mana yang keempat?
2: Oh, dah banyak aja. Tadi si Abang Udin tadi berpuisi.
0: Tadi berpuisi, Bang Udin.
2: Oh, acara pantun dia berpuisi pula, Bang Udin. Untuk Bang Udin, untuk Mak Rika, untuk yang lucu tadi, untuk Mak Dini, untuk Uwir, untuk Mak Rika, untuk Dang, untuk Pak Busu. Pak Busu, jangan lupa ucapkan selamat ulang tahun untuk kawan kita Pak Busu. Doakan dia semoga dapat jodoh. Dia di tengah sedih. Dia tadi tu dah nak tidur, dia dah bangunkan dia. Dia masuk tu, dia dah masuk, dia bilang gitu kan. Cepat betul nak tidur. Itu sambil bercakap tadi, api habis lepas. Luar biasa. Untuk Bang Udin tadi, untuk Abzah Yusof, untuk Pak Ma'un, untuk Bang Jaiz, untuk siapa lagi yang di Ogan Hilir itu siapa?
0: Ogan Hilir.
2: Pak Mahmud.
0: Iya, Pak Mahmud.
2: Untuk Deli, untuk penyelpon pertama sebab akhir aja tadi.
0: Iya, baik.
2: Bagi hati-hati ya, Di.
0: Insyaallah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Nek Manda dari Batu 13 ya. Dan di belakangnya Nek Manda ada lagi hendak bergabung. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam, Adi.
0: Selamat malam, Mak Putri.
3: Ya, dah tahu. Tadi nak ganti nama.
0: Tahu, nampak fotonya. Dah hafal sekarang foto.
3: Foto anak sama ponaan. Yang sebelah ponaan, yang sebelah foto anak.
0: Oh, yang foto anak yang mana tu? Kanan apa kiri?
3: Yang dia pakai baju apa yang kalau yang baju ungu tu yang anak?
0: Oh, yang ungu. Biru tak?
3: Biru ke? Taruh.
0: Biru dengan pink.
3: Biru dengan pink.
0: Biru dengan pink.
3: Telah nggak putih lupa yang. Kiri kalau tak salah.
0: Yang penting yang satu anak yang satu ponakan lah macam tu.
3: ponakan bapak. Ini cuma apa ni? Tua satu bulan aja.
0: Satu bulan aja.
3: Kalau ponakan tu bulan 9, 11 tahun. Kalau anak bulan 10, 11 tahun.
0: Oh, Beda satu bulan juga dengan Nek Balkis tadi berarti.
3: Iya.
0: Nek Balkis bulan 8.
3: Oh, lama ulang tahun lah yang mana ulang tahun. Panjang umur, kata-kata Nek Manda, semoga cepat-cepat jodoh.
0: Itulah Nek Manda tuh.
3: Jangan marah Nek Bino. Kurang.
0: Kurang aja.
3: Sehat, Di?
0: Alhamdulillah sehat. Mak Putri sehat.
3: Mak Putri semalam, mogok satu hari, Di.
0: Mogok apa tuh?
3: Mogok demam, Di, semalam.
0: Oh, demam.
3: Satu hari semalam.
0: Satu hari, tak lama-lama ya. Tuh.
3: Tapi tadi sempat juga tadi, sebentar.
0: Sebentar.
3: Tapi tak tahulah besok kan katanya, kata bapak jangan kena malaria, kata bapak.
0: Eh, janganlah, janganlah.
3: Iya, benci dekat sini macam nak habis di kena malaria.
0: Yalah, mudah-mudahan.
3: Jadi Mak Putri takut juga kan besok kalau misalnya, kan kalau malaria itu kan besoknya demam gitu kan.
0: Iya.
3: Kan satu hari tidak, satu hari demam kan.
0: Tapi ada diperiksa?
3: Belum, Di.
0: Belum? Belum ada rencana?
3: Semalam kan gigi anu demamnya dah jam berapa? Dah setengah 12 lah kan? Terus kan kalau pakai semas itu kan di tembeling itu kan tutup jam 2.
0: Tutup jam 2, iya.
3: Jadi Mak Putri tak apalah, tak usah pergi dulu kan?
0: Besok masih libur juga.
3: Apa, Di?
0: Besok puskesmas masih libur.
3: Itulah, tak tahulah besok kan. Tapi nak kata bapak, telefon aja besok kan anak adiknya Mak Putri ada kat Tembeleng situ.
0: Yalah, mudah-mudahan.
3: Tak suruh dia nengok sebentar, buka atau tidak kan. Tapi kalau ada kat ini, takut ini apa, kalau tak demam, dicek gitu, tak ada, tak bisa nak keluar itu dia kena malaria atau tidak, Di.
0: Oh, hasilnya.
3: Hasilnya tak keluar. Nak dia demam, nak 2-3 hari, 4 hari lah bawa hasil dia keluar. Kalau satu hari dua hari hasilnya tak keluar.
0: Tak keluar. Mudah-mudahan bukanlah.
3: Mudah-mudahan bukan.
0: Mudah-mudahan.
3: Habisnya kan Mak Putri sekali kan kalau orang malaria tu ni orang sini tu kan. Sebentarnya panas, sebentarnya dingin gitu.
0: Iya.
3: Cuma Mak Putri memang kayak gitu semalam.
0: Tapi cuma dua hari tu kan, satu hari.
3: Satu hari aja semalam tu.
0: Itulah mudah-mudahan
3: yang sudah. Kemarin tuh pernah juga kan mama kan dirawat juga ke rumah sakit Kijang kan. Pernah kali pergi ke sana Mak Putri yang gigil dekat sana dekat rumah sakit.
0: Dekat rumah sakit.
3: Jadi Mak Putri langsung balik lah kan. Jadi kata sepupunya Mak Putri itu kan kata dia baik sus anu perawat tu tak tahu kau gigil tidak tahu jerawat ke kan. Jadi Mak Putri cepat-cepat suruh anak jemput kan. Pas gigil dekat rumah sakit Kijang sana.
0: Iya.
3: Tapi balik ke rumah tidak, mungkin Mak Putri tak tahan AC, Di.
0: Itulah tak tahan AC lain memang.
3: Tahan AC. Jadi adik yang dari Mantang sana yang anu tunggu mama kemarin tu. Kakak pun tak tahan juga, kata dia anu tak tahan AC. Bin ke rumah sakit memang gitu kan. Macam mana lagi?

0: Surat merah.
1: Surat merah.
0: Iya.
1: Ya, ada.
0: Ada.
1: Ada.
0: Tengok ni anak Mak Putri, dia tidur kan. Dia dengar mak dia nelfon, dia sambil mutar kepala. Dia baru tidur juga ni, dia main HP.
1: Main HP.
0: Iya, dia main HP. Katanya kan besok kan tanggal merah tak tak sekolah katanya kan.
1: Itulah
0: Rupanya gurunya WA tadi. Besok upacara.
1: Upacara.
0: Upacara tidak bisa pulang. Jadi dia main HP dulu, sekali dengar orang besok upacara dia langsung
1: Langsung
0: tidur.
1: tidur. Iyalah, takut ngantuk besok.
0: Dia susah nak bangun anu di. Kalau dia sekolah, dia lambat nak bangun. Kalau tak sekolah, dia cepat bangun.
1: Wah, lain pula tu.
0: Jam 6, belum sampai jam 6, dia dah bangun. Dia kerja, dia main HP. Kadang mak-mak putri disembunyi HP. Buat yang salam ya dia.
1: Sila ya.
0: Tadi ada Nek Manda, Nek Pino. Buatnya siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Bang Lukman, yeah. Bang Uden, Kak Putri Pondok, Kak Sarina, Mak Ucu. Buat semua-semua aja lah, Di.
1: Buat semua-semuanya aja.
0: Penelpon pertama sampai yang terakhir. Buatnya buatnya anak Mak Putri dekat kanek sana. Dia kena malaria juga, Di.
1: Kena malaria juga?
0: Kena juga semalam.
1: Anak Mak Putri yang mana tu?
0: Yang tinggal dekat kanek.
1: Oh, di Ganet.
0: Kat Bukit Raya situ. Semalam kata dia itulah. Kata dia duduk dia demam. Tadi bapak dia nak pergi. Punya dia dah apa ni, kayaknya orang dah belum main anu 17 ini kan dah main tadi, jadi bapak dia tak jadi nak pergi.
1: Tak jadi nak pergi.
0: Tidak nak tengok dia juga, jenguklah lama tak pernah. Berapa hari lah tak pernah pergi ke Ganet. Biasanya seminggu sekali, seminggu dua kali. Inilah banyak hari memang tak pergi. Punya dia demam.
1: Tapi dah dapat obat?
0: Dah dapat obat dia.
1: Dapat obat, iyalah, mudah-mudahan.
0: Kata dia, apa ni, mual-mual gitu kalau makan ubat dia.
1: Oh, mual-mual.
0: Tapi ya. Kata dia tadi dah, lah, bisa kerja lah kan.
1: Dah bisa kerja.
0: Itu aja lah dia.
1: Baiklah, Mak Putri.
0: Pak Nyadi, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih, Di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Putri ya, sudah pun bergabung di malam hari ini. Dan tentunya Adi juga kami ucapkan, kami doakan mudah-mudahan Mak Putri dan juga keluarga semuanya ya, saudara-saudara perempat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala jenis penyakit ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara perempat di belakangnya Mak Putri, siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa nih? Dekat mana?
2: Dengan Mak Rika di Pulau Ladi.
1: Oh, dengan Mak Rika di Pulau Ladi. Sehat, Mak Rika? Alhamdulillah. Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Mak Rika sehat juga?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
2: Kamu pening-pening lagi sikit-sikit.
1: Pening-pening sikit. itulah cuaca nih memang lagi banyak yang
2: cuaca dah nak mulai nak hujan nih.
1: Banyak yang mengeluh. Alah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya, dalam lindungan Allah. Amin.
2: Amin. Lagu masih bisa.
1: Masih bisa. Lagunya apa, Mak Rika?
2: Sayang jangan mengenang.
1: Sayang jangan mengenang.
2: Ya, ada kan?
1: Ada.
2: Salam-salam dulu ya. Aku dah ngantuk ni. salam sama buat Adi, sama bertugas. Semoga sehat selalu, keluarga.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Yang barusan ni Mak Putri ni?
1: Mak Putri tadi.
2: Buat Mak Putri, semoga cepat sembuh Mak Putri.
1: Amin.
2: Buat Mak Manda. Buat siapa lagi ya? Buat Pak Demang. Buat Amzah Yusof. Buat Yusof. Buat Mas Prabu. Buat Kang Irwan. Buat Pak Kumis.

0: Mbak Bang Udin, Mbak Bang Lukman, Mbak Bang Ali, dan Mbak Lisa, Mbak Putri Marisa, Mbak Kasarina, Mbak Mak Belian, Mbak Bunda Kemate, Mbak Mak Dani, Mbak Siki, Abang Damak, Mbak Mak Penaram, Mbak Uwir, Mbak Yang Ucu, Mbak Mak Nora, siapa lagi ya?
1: Siapa lagi tuh?
0: Bapak Umar, Mbak Bang Maun, Mbak Bang Bayu, Mbak Kak Derli, Mbak apa lagi tadi tuh? Bu Nek Pino ya?
1: Iya, Nek.
0: Mbak Nek Pino, Nek Manda, Nek Anjang, Mbak Mak Nga di Cokolek. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
1: Untuk semuanya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Rika di Pulau Ladi ya. Dan saudara perempat, tentunya masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung ya bersama kami di Langgam Serumpun Melayu nanti setelah kita dengarkan lagu-lagu Melayu berikut ini.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363434 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Intermezzo.
1: Mak kita kalau panggil sekali, tak jawab. Mulailah suara naik sikit. Panggil kali kedua, terus jadilah konser. Satu rumah boleh dengar jerit. Bapak pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet, tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira. Macam auditor pula. Bapak kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah, nada dia lain macam memang. Tapi 5

0: Tanpa suara dorang, sunyi pula rasa macam ada yang tak cukup lagi.
1: Intermezzo.

0: Masih bersama Langgam Serumpun Melayu di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami. Sudah pun ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam, Nyang Ucu.
1: Bang Adi.
0: Iya, Nyang, saya.
1: Apa ni cuaca cerah di waktu senja.
0: Saya.
1: Sampan di kayu, mudik ke hulu. Apa ni yang nak doakan buat Bang Adi sekeluarga.
0: Ya.
1: Semoga sehat dan bahagia selalu, Bang Adi,
0: Amin, amin. Amin, terima kasih, Nyang Ucu.
1: Ya, sama-sama.
0: Jadi, Nyang.
1: Ya.
0: Esok, Nyang, ulang tahun.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Merdeka.
1: Ya, Nyang Baki dah gabung.
0: Dah gabung tadi.
1: Dia tak dia pantun apa? Nyang tak dengar, Nyang sibuk dekat belakang sana, Bang Adi.
0: Sibuk. Ha? Pantun. Itulah 17 Agustus sama Nek Balkis juga kan? Besok juga.
1: Dia besok juga sama dengan Nyang kan?
0: Sama dengan Nyang. Pantun dia pantun 17 Agustus hari ulang tahun.
1: Jadi macam ini anu Bang Adi.
0: Macam mana Nyang?
1: Kita doakan untuk pahlawan Bang Adi ya.
0: Ya.
1: Pahlawan berjuang apa ni tak pernah anu ini apa mengeluh kan anu Bang Adi kan?
0: Saya.
1: Yang mengeluh pula. Ini tak pernah menyerah.
0: Tak pernah menyerah. Ya.
1: Insya-Allah besok Nek Balkis bertambah umur dari 68 jadi 69 kan? Insyaallah besok Nyang Ucu umur 56, insyaallah besok jadi 57 Ngadi ya. Ya, kalau dibalik-balik kan bertambah tua Bang Adi ya?
0: Tambah tua.
1: Nek Balkis 96, Nyang 76. 76. Jadi tua, jadi tak apalah. 57, Nek Balkis 69. InsyaAllah tahun depan Nek Balkis 70. Kalau dipanjangkan umur, Nyang jadi 58.
0: 58.
1: Ya. Dah tua Bang Adi ya? Iyalah. Alhamdulillah lah Bang Adi, insyaAllah Bang Adi.
0: Insya Allah, ya, mudah-mudahan.
1: Kita tak mengharap apa-apa lah Bang Adi. Pokoknya yang namanya pemimpin itu Bang Adi ya, tak ada yang nak menyeleng apa nak menyusahkan rakyat dari Bang Adi ya.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Semua nak membahagiakan rakyat.
0: Mudah-mudahan.
1: Insyaallah. Jadi kalau bunyi pantun ni macam gini Bang Adi
0: ya. Macam
1: mana? Sesuai dengan tema tahun ini Bang Adi ya. Ibu kota Jakarta sudahlah maju Bang Adi ya.
0: Saya.
1: Banyak pedagang menjual bubur kan Bang Adi kan?
0: Ya, saya.
1: Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 Bang Adi ya.
0: Saya.
1: Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Amin,
1: Bang Adi, kan?
0: Amin, amin. Sesuai
1: dengan tema dia kan tahun ini kan Bang Adi kan?
0: Sesuai dengan tema tahun ini.
1: Jadi lah pantun Bang Adi kan? tak susah Bang Adi ya?
0: Tak susah buat untuk Nyang tak susah.
1: Tak susah kan diri Bang Adi ya? Ada makan kita makan. Ada waktu kita bergabung
0: kita
1: dengan
0: bergabung.
1: Bang Adi. Ini kita pun sudah dihitung sebagai pahlawan. Tolong menolong, bantu membantu kan Bang Adi kan?
0: Betul, betul Nyang.
1: Kebahagiaan itu tak ada tolak ukur dia kan Bang Adi kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, ikut Bang Adi, apa ini, ikut daftar menjadi orang yang paling jujur Bang Adi ya?
0: Amin.
1: Tapi orang yang jujur susah nak jadi, tak ada yang jadi pemimpin Bang Adi ya?
0: Aduh, itulah.
1: Adalah. Jadi kita jadi rakyat biasa aja Bang
0: jadi
1: Adi ya?
0: Alhamdulillah biasa.
1: Bang Adi ya? Iyalah, tak usah repot-repot sangat Bang Adi ya? Iyalah. Yang tak ada undang lah Bang Adi lah. Apa ini sejuknya. Depan area ini tak hujan ke tadi lah Bang Adi?
0: Hujan tadi, hujan.
1: Alhamdulillah ini pun malam ni baru teduh lagi Bang Adi.
0: Baru teduh lagi.
1: Tapi insya Allah Bang Adi besok apel kan?
0: Besok upacara. Upacara.
1: Apel bendera ya?
0: Upacara bendera.
1: Mudah-mudahan besok cuaca bagus.
0: Mudah-mudahan. Kan, besok nak menjalankan tugas.
1: Hujan tunggu, habis upacara dulu Bang Adi ya.
0: Itulah yang besok.
1: Insya Allah ya.
0: Besok nak menjalankan tugas, mengibarkan bendera.
1: Bang Adi, bawa bakar ke besok?
0: Di sebelah.
1: Bawa bakar bendera?
0: Di sebelahnya. Jadi, sebelahnya, yang membentangkan.
1: Paskibra besok.
0: Paskibra besok.
1: Ataupun baca UUD.
0: Paskibra besok.
1: Masih kecil macam tu Bang Adi ya. Sampai dah hafal. Sampai Pancasila.
0: Sampai dah hafal.
1: UUD. Sampai dah hafal kan Bang Adi kan.
0: Dari kecil sampai dengan.
1: Sumpah pemuda tu sampai dah hafal. Apalagi Pancasila kan. Sampai dah hafal. Sampai dah. Alhamdulillah Bang Adi ya. Tak tahulah anak zaman, anak zaman kianian Bang Adi ya. Tahu ke tidak dia kan. Mudah-mudahan anak-anak sekarang tahulah nama pahlawan kan, jangan sampai tak tahu kan Bang Adi kan.
0: Betul-betul bisa melanjutkan perjuangan.
1: Iyalah. Siapa lagi kalau bukan generasi yang muda kan. Anak-anak kita apalagi Bang Adi punya 3 orang putera kan.
0: Masya Allah.
1: InsyaAllah. Jangan sampai butuh sejarah Bang Adi tu aja Bang Adi ya.
0: InsyaAllah.
1: Iyalah. Iyalah. Tadi Datuk Siti lah dia yang minta. Siapa yang minta tadi ya?
0: Tadi Datuk
1: nama Merindu.
0: Siti itu Nek Manda kalau tak salah.
1: Oh Nek Manda ada minta. Jadi yang minta ini aja lah lagu yang rancak-rancak sikit.
0: Rancak-rancak.
1: Dari Bang Jepridin lah Bang Adi.
0: Jepridin judul dia.
1: Ini Siti Haida lah biar Mak Ngaida dengar. Mak Ngaida dah gabung?
0: Mak Ngaida belum gabung.
1: Belum?
0: Belum.
1: Oh, disebut dengan cucu baru dia lah Bang Adi.
0: Oh, itulah.
1: Dia dah ada cucu baru dia. Yalah. Ada Siti Haida dia itu, Bang Adi?
0: Ada. Adanya.
1: Bang Adi ada kawan nama Siti Haida?
0: Siti banyak. Siti Haida tak ada.
1: Susah anak-anak itu banyak sangat Siti ya.
0: Banyak yalah. Siti.
1: Terutama sekali Datuk Siti Nurhaliza kan Bang Adi ya. Mudahan kita jangkitlah penyakit Datuk Siti. Orang baik hati, penderma kan Bang Adi kan. Pandai menyanyi Bang Adi ya.
0: Mudah-mudahan amin.
1: Yalah, insyaAllah Bang Adi ya. Yang baik-baik lah untuk
0: yang
1: kita
0: baik-baik
1: semua.
0: Yang
1: dah lagu dah pinta. Ini pantun 2 rangkap untuk ini untuk Bang Adi. Bang Adi ya.
0: Ya, sila Nyang.
1: Tapi Nyang pantun dulu. Apa ni pantun kemerdekaan dulu anu satu rangkap Bang Adi ya.
0: Pantun
1: ini tentang pohon semua ni. Bang Adi dengar eh. Pohon jati, pohon terembesi Bang Adi ya. Pohon mahoni, pohon akasia, semua nama pohon Bang Adi. Jadi pantun kan. 17 Agustus hari proklamasi kan Bang Adi kan. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Bang Adi kan.
0: Betul.
1: Kau nak dipantun ni, pantun-pantun ini tak terpantun Bang Adi banyak sangat kan? Kita bagi-bagi dengan yang belakang.
0: Kita bagi-bagi.
1: Ini untuk Bang Adi ya.
0: Ya, sila.
1: Dua orang tak pantun untuk Bang Adi. Ini dia bunyi dia Bang Adi.
0: Macam mana?
1: Daun kari, daun selasih Bang Adi ya.
0: Saya.
1: Selasih tumbuh di tepi sawah. Paling utama adalah memiliki anak yang soleh, Bang Adi.
0: Ya, saya.
1: Paling sempurna adalah mendapat ridho Allah, Bang Adi.
0: Amin.
1: Kita dapat anak yang soleh. Dapat ridho Allah. Alhamdulillah, Bang Adi.
0: Mudah-mudahan.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Ini sangat lagi, Bang Adi.
0: Sangat lagi, Nyang. Sila.
1: Apa ni? Apa dia ni? Negeri Pahang. Apa ni aman sentosa Bang Adi ya?
0: Saya.
1: Apa ni kaya dengan tumbuhan. Niat di hati yang nak buat jasa Bang Adi ya?
0: Saya.
1: Mudah-mudahan Tuhan kabulkan Bang Adi.
0: Amin.
1: InsyaAllah ya Bang Adi ya.
0: InsyaAllah.
1: Jadinya sudah ke sekian-sekian ini udah sesi kedua kan mengaji udah banyak kan?
0: Sesi ke banyak.
1: Anu ini Pak Mahmud kita?
0: Belum gabung.
1: Ya mudah-mudahan dia kat belakang nanti gabung eh.
0: Iya mudah-mudahan.
1: Buat Bang Damak dengan Kak Siti buat Bang apa Bang Maon ya. Buat Putri Kemalai nanti di belakang yang ikut aja lah Nek Manda, Nek Balkis tadi ya. Dan Mak Ngah Ida juga, Mak Ngah yang di Cikolek nanti gabung. Bang Adi ya. Kak Sarina kita tu orang lagi main-main kat sana Bang Adi. Kak Sarina kita lagi ramai-ramainya tengok dia kan lagi main-main dia eh. Yang insyaAllah tanggal 23 minggu depan nanti Bang Adi.
0: 23? Kalau
1: Bang Adi nak ikut, nak ikut karaoke, datang ke Tembeling Tanjung Bang Adi.
0: Tembeling Tanjung ya.
1: Masalah aku main, tak usah ditanya lagi Bang Adi. Macam-macam nanti Bang Adi nak main. Iyalah. Kita aja Bang Adi ya.
0: Baiknya.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan. Tetap semangat Bang Adi.
0: Tetap semangat yang ucu. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Nyang Ucu di Tembeling Tanjung ya. Sudah pun bergabung malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu. Di belakangnya Nyang Ucu, siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Terputus. Kita angkat yang di sebelahnya dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Dang.
2: Iya, saya.
0: Dia apa namanya? Masuk dua-duanya.
2: Iya, soalnya kan nak nyampai ke mana ini.
0: Oh, nyampaikan apa?
2: Kan dah ada sikitlah konflik. Tadi kan baru terbangun tidur juga. Ditelepon warga di kampung, terbangun. Dah tu nengok ada panggil tak terjawab ni Manda nelfon. Rupanya ada salah pencet. Ayolah. Ini aja lah di sikit tadi Nek Manda bilang. Nek Manda terlupa minta lagu.
0: Itulah. Nek Manda
2: jadi
0: berarti yang lupa.
2: Jadi dia tak bisa nak WA, dia pakai telefon biasa. Jadi kata orang lah dah, kata dia. Jadi ini bela-belain padahal lagi ada kerja juga kan. Nak ke dapur, nak kemas-kemas. Dia minta lagu Itulah Sayang.
0: Apa tuh?
2: Itulah Sayang judulnya.
0: Oh, Itulah Sayang. Dari siapa tuh? Wak Jeng atau dari Piramli Nur Madina, Madia? Ada dua.
2: Nama dia ada tak?
0: Nur Madia.
2: Tak tanya pula Nek Manda dia ngamak dan mintakan lagu untuk Nek Manda Itulah Sayang. Tak nanya lagi, ada telefon. Ada sangkut lagi. Dah selesai lagi, handle lagi, ambil telefon. Alhamdulillah, rezeki Nek Manda dapat lagu.
0: Dapat lagu ya. Itulah Sayang, ada dua nih dari Wak Jeng. Ada pula dari Piramli dan Normadia.
2: Normadia aja lah.
0: Normadia aja.
2: Mas yang Piramli.
0: Itulah tadi, Adi pun lupa. Adi pun agak lupa tadi siapa yang belum minta lagu tuh, Nek Balkis atau Nek Manda? Rupanya Nek Manda.
2: Lah, tadi panggilan tak jawab terus, rupanya dia salah pencet, ada entah 6, 7, 8 panggilan, tak tak sehat. Soalnya saya hari ini sibuk betul. Kata orang dah lepak, dah kesoi badan, kata orang Melayu kan. Jadi tadi bareng-bareng terlelap. Jadi lah tu telefon kakak dari kampung tu. Bual. Dia pun dah ngantuk. Tidur lah. Awak dah tak ngantuk jadinya kan? Ya. Tadi betul-betul lemah. Nak badan kan? Yalah. Salam sikit aja lah ya.
0: Salam sikit aja. Sila.
2: Terutama untuk Adi sama tugas. Adi tak selalu. Alhamdulillah hari ini. Walaupun sedikit. Tanah kita, bumi kita dah basah. Digori hujan.
0: Amin.
2: Tidak-tidaknya debu-debu tu tidak terlalu banyak sangat.
0: Betul.
2: Kalau tidak satu hari dua kali, tiga kali ngelak jendela. Makanya bertambah kerja. Terus ada Nek Mandam dan dia belum tidur dengar kan. Terus ada Nek Tino tadi ada yang ucap. Besok aja lah ngucapnya lah ya. Belum aja. Sampai, jadi masih muda sekarang. Besok. Kata mangganya belum matang besok. Belum matang baru kita salah. Tunggu ucap. Selamat ulang tahun besoknya. Tak sedang ucap sekarang. Besok ajalah.
0: Besok ajalah.
2: Yang penting sehat panjang umur. Lebih baik dan lebih baik. Itu ajalah. Masalah umur sekian-sekian tu. Kita terima aja lah, alhamdulillah aja lah di. Yang penting sehat.
0: Amin.
2: Panjang umur. Kita lebih baik dan lebih baik aja lah harapan kita ya kan.
0: Amin, amin, amin. Mudah-mudahan.
2: Terus ada yang Jo, Kak Wir, Kak Mak Putri, Bang Udin, tadi Nek Manda, Nek Pinoda ya. Kak Sarina, keluarga sehat selalu. Sama ini sama Pak Kumis, Bang Iman, Bang Lukman, Bang Herman, semua man, Mas Prabu, Mak Belian, orang Tanah Merah, semua, Mak Kak Siti sama Mak Naida ya. Semualah tanpa terkecuali yang tak tersalam di salam semuanya ya.
0: Baik.
2: Makasih Adi, senang Adi sudah dapat amanah dari Nek Manda lagu dia kan.
0: Sama-sama.
2: Hanya apa tadi? Lalu pula lah.
0: Apa?
2: Lagu itu tadi apa?
0: Itulah sayang.
2: Hanya pada hati itu kan?
0: Adi tak tahu.
2: Adi rindu. Tak tahu lagi lah.
0: Tak tahu.
2: Ayolah.
0: Kadang ada minta lagu juga?
2: Atau apa kan untuk dia untuk Nek Manda aja lah malam
0: untuk
2: ini.
0: Nek Manda aja
2: walaupun
0: boleh. Tak
2: ulang tahun. untuk dia aja lah.
0: Iyalah.
2: Besok-besok baru kita. Pokoknya kita tak dapat bagi apa bagi lagu jadilah nyenangkan hati orang tua. Itu aja lah dia.
0: Baik Kak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Manda pula, untuk Kadang Merdu ya, sudah bergabung malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu. Di belakangnya Kadang ada lagi tidak bergabung. Siapa kiranya kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam Adi.
0: Selamat malam. Ini dengan Pak Maun.
3: Iya, saya.
0: Apa kabar Pak?
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Maun apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat sama keluarga. Begitu juga lah anaknya dengan perempat semua. Semua berperan-peran perempat bahagia sehat selalu.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Besok apel di mana di?
0: Besok apel di depan kantor, depan RRI.
3: Oh, iyalah. Pantun sikit di, pantun merdeka.
0: Pantun sikit, sila.
3: Ikan selangat, ikan selar. Buah semangka, si buah naga.
0: Yeah.
3: Semangat berjuang, takkan pudar. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Tetap merdeka.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Ih, mantap semangatnya.
3: Ini minta lagu, lagu apa ya?
0: Lagu apa tuh?
3: Lagu Patua Bujangga dah naik, belum?
0: Bujangga belum naik, belum?
3: Naik. Patua Bujangga jadi.
0: Dari siapa? Victor Huta Barat, Randy Arai Ahmad, Bimbo.
3: Dari Bimbo aja.
0: Dari Bimbo aja. Iya, baik.
3: Selamat malam Adi, yang pertama untuk Adi, semoga selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Anak-anak juga sehat.
0: Amin, terima kasih.
3: Untuk semua perempat, semoga bahagia selalu, untuk yang ucu ditembeleng, untuk Bang Udin, Pak Mahmud, Pak Mia Yusuf, Nek Manda, Nek Balkis, untuk adanya adanya Marika, Kak Karina, QQ, untuk Bang Nama, Bang siapa itu yang di Tanjung Batu? Bang Iman, Bang Iman, Bang Lukman, Pak Umar, adanya penuh. Yang pandai pantun itu siapa Bi?
0: Yang mana?
3: Yang pandai pantun itu yang laki-laki, Pak ini, Bang ini.
0: Bang Udin.
3: Satu lagi lah, Bang.
0: Bang Jais, Bang Jais.
3: Bang Jais.
0: Heeh.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: untuk semua lah di, untuk Kak Fiti juga.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu. Semoga kita bahagia selalu.
0: Amin.
3: Semoga besok cuacanya bagus, jadi bisa apel.
0: Amin, amin.
3: Salam merdeka di.
0: Salam merdeka, Bang Maun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Maun ya, sudah pun bergabung pada malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu. Di belakangnya ada lagi hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Harus semangat, esok kita nak merdeka.
0: Betul. Semangat.
1: Suara serak-serak pun nak masuk ke sama Adi. Tadi malam Nek Manda telepon mak kan. Tadi siang baru mak telepon balik dia. Ngapa Nek? Ngapa tak masuk sama Adi? Suara ni lagi tak enak, bilang tenggorokan sakit, hidung ni pilek. Ni suara dah berubah ni.
0: Itulah banyak yang apa namanya demam, ada yang
1: iya, demam pilek. Mak tu beriang semalam, tahu tak? Mak semalam tak pakai mandi. Tak mandi mak semalam satu hari. Hari ini baru mandi. Badan meriang, macam mana nak mandi?
0: Itulah memang.
1: Ini dah enak dah.
0: Enak ya.
1: Dia dah bawa berjalan untuk orang main di depan tu.
0: Alhamdulillah.
1: Malam ni orang bapak-bapak main batu domino tu. Bapak ikut juga tu main ikut sama juga. Si bujang mak.
0: Ya, besok pun libur kan, meramaikan.
1: Orang main batu domino anak-anak nanti tanggal akhir bulan lah baru main permainan anak-anak sama jalan santai.
0: Oh, ada pula akhir bulan.
1: Ada kami di Ganet sini, ada di RT kami ni.
0: Ramai RT acara.
1: RT mak dah berubah, tak RT 1 lagi. Jadi RT 3 RW 5. Kemarin kan RT 1 RW 4. Dah berubah. Dah tidak lagi.
0: Jangan-jangan RT Adi pun udah berubah juga.
1: RW sama-sama RW Erita. RT beda-beda pula.
0: Oh, tetangga dengan
1: Kak Erita. Beda satu gang.
0: Beda satu gang.
1: Ya. Itulah kami bertetangga sama Erita.
0: Ya, kalau ikut lomba bisa sama-sama tuh.
1: Tidak, dia sama dia lah.
0: Beda.
1: Ya, kami dah, ibu-ibu tadi dah siap. Lomba masak kuih dari ubi, dari ubi kayu.
0: Wah, lombanya kreatif. Masak kuih.
1: Ini masih bisa lagu tak?
0: Masih bisa. Masih.
1: Pantun tak ada mak ni. Mak ni nak masuk-masuk-masuk je. Tapi tak bisa pantun, tak pandai.
0: Tak apalah. Tak apalah.
1: Lagunya Pulau Bintan aja lah.
0: Pulau Bintan dari siapa tu?
1: Dari siapa?
0: Ada dari Hati.
1: Pulau.
0: Hati. Ada M. Sani, M. Ishak.
1: Barang aja lah.
0: Paling sering diputar ni dari Hati.
1: Boleh.
0: Yang panjang.
1: Sering tu pagi-pagi kadang-kadang dengar. Siapa yang buta? Sama Syahrudin.
0: Iya. Itulah.
1: Ayolah, salam fotokopi Kak Dang tadi ya. Fotokopi yang barusan siapa?
0: Yang barusan tadi ada Bang Maun.
1: Maun?
0: Pak Maun.
1: Buat Pak Maun juga ya. Salam kenal, fotokopi Bang Maun aja lah semuanya. Fotokopi yang dah masuk aja tadi.
0: Ya, baik.
1: Mak tadi tu nak masuk ke tidak? Nak masuk ke tidak ini kan? Suara kat ini. Jadi masuk ke sebelah. Alhamdulillah dah masuk ke sebelah. Itu pun lagi mikir-mikir juga. Suara dia tak enak gini. Masuk juga air dia. Ayolah, buat Adi. Selamat malam sama tugas. Sehat selalu sekeluarga ya, Di.
0: Baik.
1: Buat Adi, amin. Makasih, Di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Berlian ya, di Kanet. Sudah pun bergabung pada malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu. Dan tentunya mudah-mudahan untuk Mak Berlian dan juga untuk saudara perempat semuanya ya, itu selalu diberikan kesehatan ya di cuaca yang saat ini kadang hujan, kadang panas, bedengkang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara perempat, kita kembali dengarkan lagu-lagu Melayu ya untuk teman kita pada malam hari ini.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Kita mula ya.
3: Ayo.

0: Permisi Bu, ini saya ada sedikit makanan, dimakan ya Bu.
1: Ya Allah, makasih banyak ya nak.
0: Duit aku tinggal 10.000 lagi. Ini kan untuk bensin aku. Perut aku terasa lapar pula tu. Ya Allah, andai saja ada makanan jatuh dari langit. Suara makanan jatuh ke tu? Alhamdulillah ya Allah, langsung dikabulkan doaku.
2: Oh Iras, tolonglah aku ni. Aku terjatuh.
0: Aduh, kau Sal. Aku kira pemakan jatuh dari langit. Rupanya kau yang jatuh.
2: Aku ni memang bawakan makanan lah untuk kau. Tapi kau tolonglah aku ni dulu.
0: Satu tangan yang memberi, 10 pintu rezeki terbuka.

mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng Lada Malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Sarah Mutia.

0: 94 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ketengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk, dada pun lapang.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh. Hah? Kenapa, Wai? Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
2: Mana?
1: Ha, itu, ha, itu lagi tu, ha. Buntung okok lagi. Ha, tu, tisu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Ha, apalah.
3: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang bak...
1: Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi, woi.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi. Siapa?

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu. Semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: ...101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat sama-sama berkumpul dalam majelis yang insya Allah Allah berkahkan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar perempuan yang dirahmati ya Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita ngobrol santai tentang satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kelapangan hati. Bicara soal ketenangan dan kelapangan hati, judul kita hari ini yaitu hidup tenang dengan hati yang lapang. Nah, kita sering mendengar kalimat yang penting hati lapang. Tapi pada kenyataannya, menjaga hati agar tetap lapang itu tidak semudah mengucapkannya. Ada banyak hal yang bikin hati kita sempit, seperti tekanan hidup, masalah pekerjaan, keluarga, hubungan sosial, bahkan komentar orang lain yang kadang kita tidak tahu itu tidak sengaja melukai hati kita. Para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, hidup itu berjalan dalam berbagai fase. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang tenang, ada yang kalut juga. Nah, semua itu akan terasa berbeda tergantung bagaimana kondisi hati kita saat menghadapinya. Kalau kita lapang, hal besar akan terasa kecil. Kalau hati kita sempit, hal kecil bisa terasa besar. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita kepada nabinya melalui firman Allah dalam Quran Surah Al-Asyr ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.

0: qada zahrak. Artinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan bebanmu yang memberatkan punggungmu. Nah, ayat ini turun saat Nabi Muhammad SAW menghadapi masa-masa paling berat dalam dakwah. Banyak yang menghina, banyak yang mencaci, bahkan menyakiti beliau. Namun, Allah tidak langsung mengangkat musuh-musuh beliau, tidak langsung memberikan kemenangan besar. Yang Allah lakukan pertama kali adalah melapangkan dadanya. Karena sebelum masalah itu selesai, hati Nabi harus kuat terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa belajar Allah tidak selalu langsung mengubah keadaan, tapi Allah menguatkan hati kita terlebih dahulu. Para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, banyak dari kita yang mencari ketenangan dengan berbagai cara. Ada yang dengan cara liburan, ada yang dengan cara belanja, bahkan hiburan, scroll media sosial, tidur sepanjang hari, atau bahkan kadang hanya ingin menghindar dari kenyataan. Nah, semua itu boleh, tapi ketenangan yang paling sejati itu datangnya bukan dari luar, melainkan dari dalam hati kita sendiri. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis, ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuhnya baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuhnya juga rusak. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ketika hati baik, kita bisa tersenyum meski keadaannya sedang sulit. Tapi ketika hati rusak, keadaan yang paling nyaman pun akan terasa menyesakkan. Lalu, bagaimana cara melapangkan hati? Nah, mari kita bahas satu persatu dengan contoh yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus banyak mengingat Allah. Nah, bagaimana cara banyak mengingat Allah? Dengan cara berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Nah, ketenangan hati itu bukan datang dari pikiran positif saja, bukan dari hiburan semata saja, tapi dari kedekatan kita dengan Allah juga. Nah, zikir bukan hanya tentang tasbih, tahmid, dan takbir. Zikir berarti menghadirkan Allah dalam hati. Dalam keadaan seperti apapun, ketika kita bangun tidur, saat bekerja, saat menahan amarah, saat bingung mengambil keputusan. Nah, para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa gelisah tanpa sebab? Ada rasa seperti sesak, padahal tidak ada masalah besar. Nah, itulah tanda hati meminta untuk diisi dengan zikir. Jadi, sesibuk apapun kita, sempatkan beberapa menit saja untuk menyebut nama Allah. Karena hati itu seperti tanaman, kalau tidak disiram, ia akan layu. Terus yang kedua, belajar memaafkan dan mengikhlaskan. Memaafkan adalah salah satu bentuk kelapangan hati yang paling sulit. Kadang orang yang menyakiti kita itu sadar. Dia tidak menyesal, bahkan tidak merasa salah. Tapi memaafkan bukan untuk mereka, melainkan untuk diri kita sendiri. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah memaafkan kesalahan. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, para pendengar perempuan ini rahmati Allah, membenci itu memang melelahkan. Menyimpan dendam itu juga berat. Ketika kita memaafkan, bukan berarti kita melupakan, tapi kita melepaskan beban yang mengikat hati kita. Karena hati yang penuh dendam tidak akan pernah lapang. Coba bayangkan tas ransel kita yang kita bawa setiap hari itu kita isi dengan batu-batu kecil. Begitu juga ketika kita sakit hati, kecewa, iri, marah, dendam, itu yang kita isikan dalam tas kita, dalam hati kita. Kita berpikir itu hal yang ringan, tapi lama-lama akan menghancurkan punggung kita sendiri. Batu yang kecil bukan berarti tidak bisa berat ketika lama-lama kita pikul. Nah, memaafkan itu juga berarti membuang batu itu satu persatu. Terus yang ketiga, kurangi ekspektasi, perbanyak syukur. Nah, para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, salah satu penyebab sempitnya hati adalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Kita berharap orang lain memahami kita, menghargai kita, hadir untuk kita, padahal manusia itu tidak sempurna. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun bisa mengecewakan. Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatmu. Nah, syukur itu membuat hati kita menjadi lapang. Ketika kita fokus pada apa yang ada, bukan pada apa yang hilang, hati menjadi lebih tenang. Contohnya, kita kecewa karena penghasilan kita kecil, tapi kita lupa bersyukur masih bisa bekerja, masih Allah kasih pekerjaan. Kita terus yang kedua, kita sedih karena kehilangan sesuatu, tapi kita lupa, kita tidak bersyukur, kita lupa bersyukur masih punya banyak hal lain yang akan Allah berikan. Nah, syukur itu tidak membuat masalah hilang, tapi membuat hati lebih kuat menjalaninya. Terus yang keempat, pilih lingkungan yang membawa ketenangan. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu mengikuti agama temannya, maka lihatlah dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, lingkungan itu juga sangat mempengaruhi hati kita. Kalau kita terlalu sering bergaul dengan orang yang suka mengeluh, suka bergosip, suka iri, dan penuh drama, hati kita juga ikut sempit. Nah, sebaliknya juga, orang yang baik, jujur, tulus, dan menyenangkan itu dapat membuat hati kita terasa lebih ringan. Kadang solusi dari hati yang sempit bukan introspeksi saja, tapi juga mengurangi interaksi dengan orang-orang yang menguras energi. Nah, yang kelima, tenang dalam menerima takdir Allah. Para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, kelapangan hati juga datang dari kemampuan menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai keinginan kita. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Ada hal-hal yang Allah atur bukan sesuai permintaan, tapi sesuai kebutuhan kita. Nah, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Nah, ayat ini bukan sekedar menghibur, tapi penegasan bahwa apapun yang Allah berikan, pasti kita mampu menanggungnya. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita sering bertanya, kenapa harus aku? Padahal mungkin yang lebih benar adalah, untuk apa Allah memberikan itu kepadaku? Apa hikmahnya? Nah, orang yang hatinya lapang percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam memilih ujian untuk hambanya. Terus yang keenam, menyederhanakan cara pandangan terhadap hidup. Hidup ini sebenarnya sederhana, yang membuat rumit adalah pikiran dan perasaan kita. Kadang kita memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, mencemaskan masa depan, atau memaksakan diri untuk selalu sempurna. Padahal tidak ada manusia yang sempurna. Hati akan lapang ketika kita mau menerima bahwa kita boleh membuat kesalahan, kita boleh gagal, kita tidak harus kuat setiap waktu, dan kita tidak harus membuktikan apa-apa kepada siapapun. Jadi, hidup itu bukan perlombaan dengan orang lain, tapi perjalanan menuju Allah. Para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, kelapangan hati bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia butuh latihan, butuh waktu, dan butuh kesabaran. Tetapi setiap langkah kecil menuju hati yang lapang adalah langkah menuju hidup yang lebih tenang. Semoga Allah menjadikan hati kita hati yang sabar, hati yang ikhlas, yang selalu lapang dalam menghadapi apapun takdirnya. Dan semoga kita dijauhkan dari hati yang sempit, pikiran yang gelisah, dan perasaan yang terbebani. Semoga hari-hari kita ke depannya, apapun tantangannya, selalu kita lalui dengan hati yang tenang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan sehingga bisa saya sampaikan kepada para pendengar perempuan yang dirahmati Allah. bisa bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan. Jika ada salah silap kata yang saya sampaikan, mohon dikoreksi dan dimaafkan karena saya hanyalah hamba Allah yang tak luput dari yang namanya salah, silap, dan dosa. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: Notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa eh?
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Oh, update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabuk satu, tabuk dua.
0: Zakat, infak dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.

0: Midal.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara berempat. Maklumat yang pertama. Kemajuan teknologi digital membawa perubahan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Segala sesuatu kini serba cepat, praktis dan terhubung melalui layar gawai. Namun, saudara perempat, dibalik pesatnya perkembangan ini muncul kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas bangsa. Tantangannya jelas, bagaimana agar kemajuan digital ini tidak menghapus jejak budaya, melainkan memperkuat dan melestarikannya. Nilai yang kemudian melahirkan gagasan tentang solusi digital berakar budaya, sebuah pendekatan yang menggabungkan kecanggihan teknologi dengan kearifan lokal. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Menari bukan hanya sekedar bentuk hiburan atau ekspresi seni, tetapi juga aktivitas yang menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental. Dari anak-anak hingga orang dewasa, menari dapat menjadi cara menyenangkan untuk menjaga kebugaran, menyalurkan emosi dan juga memperkuat rasa percaya diri. Nah, saudara perempat, menari membantu melatih koordinasi tubuh, kelincahan serta keseimbangan. Gerakan dalam tarian ini mampu meningkatkan kekuatan otot, memperbaiki postur tubuh dan melatih daya tahan jantung. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Berindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jelenah Mariani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Berompat FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perompat di mana saja berada. Salam takzim dan salam hangat, salam budaya dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Untuk pagi hari ini, saudara perompat, hari yang spesial, hari kemerdekaan. Ya, sekali merdeka, tetap merdeka. Oke. 17 Agustus 2026. Apa kabarnya saudara perempuan untuk hari ini? Semoga dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang sehat walafiat, bangun pagi semangat ya, semangat kemerdekaan. Merdeka yang sesungguhnya seperti apa, ya kan? Nah, saudara perempuan, pagi ini kita dipertemukan kembali dengan satu hari yang begitu istimewa untuk Indonesia. Nah, 17 Agustus 2026. Ini hari bukan hanya sekedar tanggal merah ya. Bukan sekedar upacara dan juga perlombaan 17-an, tapi hari ketika kita kembali mengenang perjuangan para pahlawan kita yang sudah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi satu kata yang sangat berharga, merdeka. Nah, pagi ini sudah berempat, mari kita kibarkan semangat merah putih dalam hati kita. Kalau dulu para pejuang itu berjuang mengusir penjajah dari tanah air, maka tugas kita hari ini adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik, dengan berkarya, dengan menjaga persatuan, saling menghargai dan juga membantu sesama, menjaga budaya kita sedepan empat supaya tak hilang jati diri, dan tentunya menjadi generasi yang mampu membawa Indonesia semakin maju. Sebab kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan sedepan empat, tapi juga tentang bagaimana kita mampu berdiri dengan kaki sendiri, berdikari ya, bangga dengan negeri sendiri, menjaga budaya dan identitas daerah, serta terus bergerak memberikan manfaat bagi orang di sekitar kita. Dan sebagai masyarakat Kepulauan Riau, jangan sampai kita lupa, negeri kita ini kaya dengan budaya, adat, bahasa, sejarah dan tradisi Melayu yang menjadi bagian penting dari wajah Indonesia. Pagi ini mari kita sambut kemerdekaan dengan hati yang penuh syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Biar semangatnya membara, biar langkahnya semakin yakin, dan biar rasa cinta kepada tanah air bukan hanya terasa setiap bulan Agustus saja, tapi hidup dalam keseharian kita. Dari tanah Melayu ke Pulauan Riau, untuk Indonesia tercinta, teruslah melangkah, terus berkarya, dan terus menjadi Indonesia yang hebat.

101,3 MHz Perumbar FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus ini bukan hanya sekedar menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan. Lebih daripada itu, saudara perempat, ya, kemerdekaan menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang cita-cita besar yang harus terus diperjuangkan, yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, semangat tersebut tentu tidak boleh berhenti nih, saudara perempat, ya, hanya pada upacara pengibaran bendera maupun berbagai perlombaan. Kemerdekaan harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia yang berdaulat berarti bangsa ini memiliki kemampuan untuk menentukan masa depannya sendiri, menjaga keutuhan wilayah, serta berdiri tegak dalam menghadapi berbagai tantangan global. Walaupun untuk saat ini, sudah berempat, bisa dibilang kita lagi macam mana bilangnya, sedih ya untuk keadaan negeri ini, tapi dengan doa yang baik, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk Indonesia tercinta. Permasalahan-permasalahan yang ada di Nusantara, semoga Allah angkat gitu ya. Untuk saudara-saudara kita yang dalam bencana, semoga Allah berikan kesabaran insyaallah ya. Dan Allah berikan ketabahan untuk saudara-saudara kita yang sudah pergi. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya dan Allah terima amal ibadahnya insyaallah. Semangat merdeka. Jangan menyerah, banyak hal-hal yang baik menanti di hadapan kita. Lakukan yang terbaik dari mulai diri sendiri, saudara perempuan ya. Indonesia yang berdaulat. Kemandirian dalam bidang ekonomi, pangan, energi, teknologi, pendidikan, hingga pengelolaan sumber daya alam. Nah, dengan kemandirian ini, saudara perempuan, Indonesia diharapkan tidak mudah bergantung kepada pihak lain dan mampu menjadi bangsa yang percaya diri dalam menentukan arah pembangunannya. Jangan sampai didikte oleh negeri lain. Semangat merdeka.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Semangat kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saudara perempat dimana saja berada, Indonesia yang adil ini berarti setiap kita, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, perlindungan hukum, serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Keadilan ini, saudara perempat, juga berarti pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar saja, tapi dapat dirasakan hingga daerah-daerah terpencil, termasuk wilayah kepulauan dan daerah perbatasan. Bagi masyarakat Kepulauan Riau, ya, semangat pemerataan pembangunan tentu jadi sangat penting karena kondisi geografis yang terdiri atas banyak pulau, ya, ini membutuhkan perhatian dan juga kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan. Nah, kemudian Indonesia yang makmur ini bukan semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat Indonesia. Masyarakat yang makmur adalah masyarakat yang dapat hidup dengan layak, memiliki akses terhadap pendidikan dan juga kesehatan, terus memperoleh pekerjaan yang baik, serta memiliki lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, kemakmuran juga dapat tumbuh ketika masyarakat diberikan ruang untuk mengembangkan potensinya, termasuk melalui UMKM, ekonomi kreatif, sektor kelautan dan perikanan, pariwisata juga, serta berbagai potensi lokal yang dimiliki setiap daerah. Walaupun dalam perkembangan terakhir ini, sedar perempat, banyak daerah-daerah yang sangat mengeluh, ya, karena tadi keterbatasan anggaran dan juga efisiensi sampai tak dapat bayar gaji, wak. Macam mana tuh?

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, dah jam 6.41 menit waktu Indonesia Barat. Hati-hati dalam perjalanan untuk saudara perempat nak pergi kerja, nak bertugas untuk pagi hari ini, ikuti upacara bendera ya, memperingati hari kemerdekaan kita. 17 Agustus 2026 ni semoga sampai dengan selamat ke tempat tujuan insyaAllah ya. Buat kawan-kawan teknik juga yang pagi hari ni nak siaran langsung, semangat pagi, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia ya. Saudara perempuan di mana saja berada, untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, ini tentu bukan hanya menjadi tugas pemerintah. Masyarakat juga mempunyai peran yang sangat besar. Kita dapat mengisi kemerdekaan dengan jadi warga negara yang bertanggung jawab, ya, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, menaati aturan, melawan hoax tentunya, dan menjaga lingkungan kita, mendukung produk lokal, serta terus meningkatkan kemampuan dan juga pendidikan. Dan hal-hal sederhana yang dilakukan bersama-sama sedap perempat inilah yang pada akhirnya itu dapat memberikan dampak besar bagi bangsa dan negara. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita jadikan peringatan 17 Agustus tahun ini sebagai momentum untuk kembali bertanya. Tanya ke apa? Bertanya pada diri kita sendiri, dah merdeka ke belum kita ni? Ha, ya kan? Apa yang sudah kita lakukan untuk negeri ini? Nah, sebab perjuangan hari ini mungkin tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, walaupun tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Nah, tapi melalui ilmu, karya, kejujuran, kepedulian dan juga semangat untuk memberikan manfaat bagi sesama. Indonesia berdaulat, Indonesia yang adil dan Indonesia yang makmur, ini bukan hanya sebuah harapan saudara perempat, tapi cita-cita yang perlu kita wujudkan bersama. Jangan saling sikut, saling gandingkan tangan. Ya kan? Ini yang penting. Dari tanah Melayu ke Pulauan Riau, mari terus kita jaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik untuk Indonesia tercinta.

Kita Indonesia, Samudra and Friend di Prambar FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, tema hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, tema ini dirancang secara kolaboratif dengan melibatkan kementerian, lembaga serta partisipasi aktif masyarakat. Dan tema ini menjadi pengingat bagi kita semua, ya, bagi seluruh rakyat Indonesia, elemen bangsa, mengenai tujuan utama NKRI yang kini memasuki usia 81 tahun, yaitu mewujudkan negara yang mandiri, berkeadilan dan juga menyejahterakan seluruh rakyatnya. Ingat, seluruh rakyatnya yang utama. Nah, terus saudara perempat di mana saja berada, logo resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 2026 ini menampilkan visual angka 81 berpadu dengan tulisan Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, logo ini menggunakan kombinasi warna khas merah pada latar belakang serta warna putih pada angka dan juga teks. Nah, prinsip kedaulatan rakyat, angka 81 ini mencerminkan posisi rakyat sebagai pondasi utama dalam membangun negara yang berdaulat, adil dan makmur. Terus keberagaman budaya, bentuk visual logo mengadopsi pola dan elemen budaya Nusantara ini sebagai simbol pemersatu bangsa di tengah keberagaman latar belakang masyarakat. Pemerintah mengimbau seluruh pihak yang menggunakan logo ulang tahun ke-81 Republik Indonesia untuk mematuhi panduan visual resmi, termasuk ketentuan orientasi, proporsi dan juga warna, tanpa melakukan perubahan secara mandiri. Saudara perempat, dengan semangat kemerdekaan tahun ini, semoga apapun yang kita cita-citakan untuk negara ini terwujud dengan baik. Semoga pemimpin kita pemimpin yang baik, pemimpin yang mengayomi masyarakat dan pemimpin yang memberikan keteladanan bagi seluruh rakyat Indonesia tercinta.

Tanjung Pinang bergelar Kota Gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.